0: Sahabat MQ, wacana mengenai penghapusan jabatan wakil kepala daerah menuai sorotan dan perdebatan mengenai bagaimana pemerintahan daerah seharusnya dirancang. Gagasan ini muncul di tengah evaluasi terhadap sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada, termasuk mengenai apakah kepala daerah dan wakil kepala daerah ini masih perlu dipilih sebagai satu paket oleh masyarakat. Pagi hari ini dalam segmen Sudut Pandang Sahabat MQ, kami akan hadirkan perbincangan ke ruang dengar Anda seputar mendesain ulang pemerintahan daerah. Perlukah kemudian wakil kepala daerah ini dihapus? Anda bisa menyampaikan juga pandangan berkenaan dengan topik tersebut dari skala 1 hingga 10, Sahabat MQ. Seberapa setuju Anda jika jabatan wakil kepala daerah ini dihapus? Jadi tidak ada wakil kepala daerah, hanya kepala daerah saja, gubernur saja, Sahabat MQ. Apakah Anda merasakan kinerja dari wakil kepala daerah di tempat Anda? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Untuk lebih lengkap, Sahabat MQ, informasinya dapat kami hadirkan. Kita juga akan berbincang pagi hari ini bersama dengan reporter MQ FM. Sudah ada sahabat Siva Khairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Herlan Hanif.
0: Ya, sahabat Siva, mencuat ya wakil kepala daerah tadi, informasi yang kemudian dihadirkan ada wacana mengenai penghapusan jabatan dari wakil kepala daerah, yang ini juga menuai sorotan dan perdebatan ya mengenai bagaimana kemudian pemerintahan daerah ini seharusnya dirancang ke depan, sahabat Siva.
1: Ya, karena gagasan yang kemudian hadir, yang mendapat perhatian ini datang dari peneliti senior, sahabat MQ, di bidang politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Lilil Romli, di mana dinilai untuk di tingkat kabupaten dan juga kota, menurutnya ini tidak perlu ada wakil kepala daerah, sehingga wakil kepala daerah ya cukup dipertahankan di tingkat provinsi alias sebagai wakil gubernur saja. Sementara untuk misalnya wakil wali kota, wakil bupati, sahabat MQ, ini tidak diperlukan menurutnya. Disampaikan dari hasil pengamatan beliau, ini di hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggap kerap mengalami persoalan setelah keduanya terpilih dan dilantik. Sehingga beberapa bulan setelah pelantikan misalnya, tidak jarang muncul ketidakcocokan ataupun juga perebutan kewenangan maupun persoalan lain yang dapat mengganggu hubungan keduanya. Ini yang kemudian menjadi salah satu landasan ada munculnya wacana penghapusan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten kota, sahabat MQ, ataupun ke bawahnya. Dan gagasan tersebut ternyata perlu juga kita lihat sebagai bagian dari pembahasan yang lebih besar mengenai adanya evaluasi sistem pemerintahan dan demokrasi lokal. Karena meskipun masih beberapa waktu ke depan ya, sahabat Herlan juga sahabat MQ, tapi terkait dengan pemilu, khususnya pilkada, ini juga ternyata disoroti oleh anggota Komisi 2 DPR RI yang menyebutkan usulan agar pilkada ya cukup memilih kepala daerah saja. Sedangkan wakil kepala daerah nantinya akan ditunjuk oleh kepala daerah yang terpilih. Karena kalau biasanya kita memilih langsung sepasang begitu ya, sahabat Herlan.
0: Betul.
1: Ini yang kemudian usulannya sudah disampaikan pada rapat kerjasama Kementerian Dalam Negeri akhir Juli lalu. Salah satu alasan yang juga dikemukakan ini karena agar posisi wakil kepala daerah tidak hanya menjadi alat untuk memperoleh suara atau vote getter, sahabat MQ, dalam kontestasi pilkada. Karena kalau dari pengalaman ya, sahabat Herlan, biasanya jabatan wakil kepala daerah ini yang populer biasanya, yang kemudian mengundang banyak suara juga. Dan wacana tersebut kemudian memunculkan tanggapan beragam, baik itu dari partai politik, pengamat, karena menyangkut perubahan yang cukup mendasar, sahabat Herlan.
0: Betul, perubahannya cukup mendasar pada mekanisme pemilihan dan tata kelola pemerintah daerah nantinya ya, sahabat MQ, juga sahabat Siva. Dan perdebatan ini juga jadi penting karena jabatan wakil kepala daerah sebenarnya punya fungsi yang telah diatur juga dalam undang-undang. Dalam undang-undang pemerintahan daerah, wakil kepala daerah ini memiliki sejumlah tugas, diantaranya membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mengoordinasikan juga kegiatan perangkat daerah, serta menindaklanjuti ya laporan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan. Wakil kepala daerah juga bertugas membantu memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan saran juga serta mempertimbangkan kepada kepala daerah, sahabat MQ. Menjalankan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan sementara begitu atau menjalani masa tahanan. Artinya secara normatif keberadaan wakil kepala daerah ini bukan sekedar pelengkap pasangan politik ya sahabat Siva, tetapi memiliki fungsi pemerintahan yang cukup jelas juga berdasarkan undang-undang yang ada. Karena itu ketika muncul gagasan untuk menghapus jabatan tersebut, pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah mengenai efektivitasnya. Apakah wakil kepala daerah selama ini benar-benar menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal atau justru terdapat persoalan dalam pembagian kewenangan antara kepala daerah dan wakilnya, sehingga posisi wakil kepala daerah ini seringkali tidak punya ruang yang cukup untuk bekerja. Nah, pertanyaan ini penting karena menghapus sebuah jabatan seharusnya didasarkan pada evaluasi terhadap fungsi dan kinerja, bukan semata-mata karena terdapat konflik di sejumlah daerah, sahabat Siva.
1: Ya, dan ini memang kalau kita lihat dalam praktiknya, kepala daerah dan wakil kepala daerah memang dapat memiliki hubungan yang tidak selalu berjalan harmonis. Ini memang dinamikanya ya, sahabat Herlan. Dan keduanya ini terpilih dalam satu pasangan, tetapi tidak berarti kepentingan politik keduanya selalu sama setelah menduduki jabatan. Pada masa pilkada, misal pasangan calon dapat dibentuk melalui berbagai pertimbangan politik, seperti kekuatan elektoral, kemudian basis dukungan, representasi wilayah, atau juga jaringan partai, sumber daya politik maupun kemampuan masing-masing calon untuk melengkapi satu sama lain. Dan biasanya setelah terpilih, kebutuhan untuk memenangkan kontestasi akan berubah menjadi kebutuhan untuk mengelola pemerintahan bersama. Maka di titik tersebutlah persoalan pembagian kewenangan bisa saja muncul, sahabat MK. Hubungan yang tidak harmonis ini bisa menjadi persoalan apabila berkembang menjadi perebutan pengaruh dan kewenangan, di mana wakil kepala daerah dapat memiliki legitimasi politik karena dipilih langsung juga bersama dengan kepala daerah oleh masyarakat. Akan tetapi, dalam menjalankan pemerintahan, wakil kepala daerah tentu tetap bertanggung jawab kepada kepala daerah, atau dalam hal ini bisa disebut atasannya begitu ya, sahabat MK. Ya. Dan ini memiliki juga ruang kewenangan yang berbeda. Dari kondisi tersebut dapat menimbulkan juga ternyata ketegangan apabila kepala daerah kemudian merasa wakilnya terlalu mendominasi dalam wilayah kewenangan kepala daerah itu sendiri. Sementara di sisi lain, wakil juga merasa memiliki mandat politik yang sama-sama tadi berasal dari rakyat karena hasil pencoblosan juga, sahabat MK. Dalam pemberitaan mengenai wacana tersebut, persoalan keterbatasan kewenangan dari wakil juga menjadi salah satu hal yang disoroti. Bahkan sejumlah wakil kepala daerah disebut mengeluhkan ada keputusan strategis dari pemerintahan yang lebih banyak ditentukan oleh kepala daerah tanpa adanya kontribusi dari wakil kepala daerah, sahabat Herlan.
0: Iya, disampaikan juga bahwa persoalan berikutnya adalah soal efisiensi ya sahabat Siva. Di salah satu alasan yang mungkin muncul juga dalam wacana penghapusan jabatan adalah kebutuhan untuk membuat struktur pemerintahan lebih sederhana dan efisien dengan tidak adanya wakil bupati atau wakil wali kota tadi. Terdapat satu jabatan politik yang tidak lagi harus dipilih dan didukung dengan fasilitas kelembagaan. Namun, efisiensi tidak boleh hanya dihitung dari ada atau tidaknya satu jabatan ya. Yang lebih penting adalah seberapa besar penghematan yang dihasilkan dibandingkan dengan keseluruhan anggaran pemerintahan daerah. Dan apakah penghematan tersebut benar-benar dapat dialihkan untuk pelayanan publik atau seperti apa ke depannya. Dengan demikian, jika efisiensi dijadikan alasan, perlu ada perhitungan yang transparan ya. Berapa anggaran yang selama ini digunakan untuk gaji, untuk tunjangan, untuk fasilitas, staf pendukung, kegiatan protokoler, dan yang lainnya. Berapa besar penghematan jika jabatan tersebut kemudian dihapus? Dan apakah dana yang dihemat ini akan benar-benar masuk ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya ya sahabat MK? Nah ini penting agar wacana efisiensi juga tidak berhenti sebagai slogan. Nah, selain persoalan anggaran, tata kelola pemerintahan juga perlu menjadi pertimbangan. Pemerintah daerah tidak hanya membutuhkan pemimpin yang kuat, tetapi juga sistem yang mampu mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Kepala daerah memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan arah kebijakan, mengelola anggaran, mengatur birokrasi, dan mengambil berbagai keputusan strategis ya. Karena itu, keberadaan wakil kepala daerah juga dapat dilihat dari dua sisi. Satu sisi, wakil kepala daerah ini dapat menambah struktur politik dan berpotensi menimbulkan konflik tadi. Namun di sisi lain, wakil kepala daerah juga dapat menjadi mitra yang membantu pembagian beban kerja dan memastikan pemerintahan ini tetap berjalan ketika kepala daerah menghadapi kondisi tertentu, sahabat Siva ya.
1: Ya, dan ini Anda juga bisa berbagi sahabat MK, karena masih menjadi wacana ya yang muncul menjelang pemilu yang masih beberapa tahun mendatang, sahabat MK. Perdebatan mengenai distribusi kekuasaan ternyata menjadi semakin penting kalau model baru yang diusulkan adalah kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat, sedangkan wakilnya ditunjuk oleh kepala daerah. Model seperti itu tentu akan mengubah sumber legitimasi politik wakil. Dalam sistem sekarang, masyarakat memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu paket. Akan tetapi, kalau nanti kedepannya wakil kepala daerah ditunjuk setelah kepala daerah terpilih, maka wakil akan memperoleh legitimasi terutama dari kepala daerah, bukan melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Dan hal ini yang kemudian memiliki konsekuensi terhadap posisi tawar dari wakil kepala daerah dalam pemerintahan. Adapun model penunjukan ini juga ternyata diprediksi bisa menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme checks and balance, sahabat MK. Bagaimana kemudian fungsi pengawasan, karena kepala daerah memiliki kewenangan untuk memilih sendiri wakilnya. Apakah wakil akan mampu menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan kritik terhadap kepala daerah apabila diperlukan? Ini tentu akan berbeda ketika wakil kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat. Atau justru nanti wakilnya akan lebih mudah iya-iya saja mungkin ya dalam bahasa sehari-hari terhadap kebijakan kepala daerah, karena posisi politiknya bergantung dari atasan, bergantung dari kepala daerah yang menunjuk dirinya, sahabat MG. Ini kemudian yang dijadikan kekhawatiran mengenai konsentrasi kekuasaan khususnya di daerah-daerah, kabupaten kota ataupun ke bawahnya, sahabat MG, yang sejumlah pengamat menilai perubahan tersebut perlu dikaji secara hati-hati. Karena dalam pandangan salah satunya ini, wakil kepala daerah dapat berfungsi juga tadi ya sebagai salah satu penyeimbang kekuatan politik internal pemerintahan. Meskipun kalau selama ini efektivitas fungsinya sangat juga bergantung pada desain kewenangan dan hubungan kerja antara kepala daerah dengan wakilnya. Ini juga menjadi sorotan, sahabat MG.
0: Nah, seberapa setuju Anda jika jabatan wakil kepala daerah ini dihapus, sahabat MG? Dari skala 1 hingga 10 boleh Anda kirimkan ya dengan angka agar memudahkan Anda juga. Dan Anda bisa berbagi juga apakah Anda merasakan kinerja dari wakil kepala daerah di tempat Anda. Silakan bisa sampaikan ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Di termin yang kedua nanti, sahabat MK, kita akan coba gali informasi lebih lengkap seputar tema yang sedang dibahas ini bersama dengan narasumber kita, peneliti utama politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bersama dengan Profesor Dr. R. Siti Zuhro, MA. Sesaat lagi, selepas kita akan jeda sejenak dengan informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Ruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
7: Tenang, tenang. Semua masalah
6: kok ada lagi?
7: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
6: Semua masalah
7: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
6: Benar juga ya.
7: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
6: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
8: Halo, Assalamualaikum, Min.
6: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
8: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
6: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
8: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
9: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
0: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
10: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
0: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
11: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca. Tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
12: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
11: Kok pas banget sih?
12: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
11: Apa aku nggak ikhlas ya?
12: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
13: Assalamualaikum, Fit.
11: Waalaikumsalam.
13: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
11: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
13: Loh,
11: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
14: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. indahnya hidup dengan Al-Quran.
15: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
5: Tadabur Quran.
16: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
5: Kajian Juz 30.
17: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
5: Kajian Al-Hikam.
18: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
5: Q&A seputar Al-Quran.
19: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
5: Tafsir dan tahsin.
20: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
5: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
21: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya. Sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolok ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa.
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 5 tahun MKFM menebar teladan, mengalirkan kebaikan. Sobat MK, kita menyambung kembali segmen Sudut Pandang pagi hari ini. Di awal tadi kami sudah coba untuk terhubung ya sahabat MK bersama dengan narasumber kita, namun nampaknya di pagi hari ini narasumber kita belum dapat bergabung berbincang ya sahabat MK. Masih kami nantikan atensi dari Anda untuk bisa menyampaikan juga atensi berkenaan dengan topik yang dibahas. Kalau Anda mendengar ya, ada wacana penghapusan wakil kepala daerah, seberapa setuju Anda sahabat MK? Dari skala 1 hingga 10 Anda bisa sampaikan atensinya. Dan Anda bisa berbagi juga apakah Anda merasakan kinerja dari wakil kepala daerah di tempat Anda. Silakan bisa sampaikan ke 0811-224-1027. Sahabat MK juga sahabat Siva, wacana ini kemudian muncul dan mendapatkan respon dari berbagai pihak ya. Tidak terlepas juga respon dari berbagai partai politik ya sahabat Siva ya. Seperti diantaranya dari Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saleh Pertaunan Daulay, menilai usulan tersebut layak dikaji secara mendalam. Dan menurut pihaknya ini usulan tersebut telah menjadi pembahasan di berbagai kalangan juga sehingga perlu dikaji secara komprehensif sebelum kemudian nantinya jika memang akan diputuskan ya sahabat Siva.
1: Karena wacana tersebut sahabat MK ini memang perlu hadir dengan merevisi sejumlah undang-undang. Misalnya tadi ya revisi undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada. Karena jabatan yang selama ini kita pilih kalau pilkada itu ya sepaket ya sahabat Herlan.
0: Betul.
1: Jadi kepala daerah, misalnya wali kota sekaligus wakilnya atau bupati sekaligus wakil bupatinya. Dan menurutnya disampaikan juga kali ini dari perwakilan anggota Komisi 2 DPR Muhammad Khozil yang juga mengusulkan tadi ya aturan untuk merevisi undang-undang pilkada tersebut. Karena dinilai kewenangan seorang wakil kepala daerah di saat sekarang memang terbatas lantaran hanya sebagai delegasi. Sehingga dengan undang-undang pilkada ini juga perlu mengatur kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan wakil kepala daerah ditunjuk oleh kepala daerah itu sendiri. Disampaikan, selama kepala daerah tidak memberikan tugas yang dapat didelegasikan, maka wakil kepala daerah tidak memiliki kesempatan sebetulnya untuk menjalankan perannya dalam pemerintahan. Dan statut tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan terus-menerus selama ini karena sudah tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan upaya memperkuat otonomi daerah. Bahkan disampaikan juga oleh seorang politikus Partai Kebangkitan Bangsa, sahabat MK, yang usulan tersebut ini muncul karena memang adanya masalah pada sistem, bukan karena kemampuan dari kepala daerah atau wakil kepala daerah itu sendiri, sahabat Herlan.
0: Ya, dan sahabat MK, seberapa setuju Anda dengan wacana ini? Bisa sampaikan dari skala 1 hingga 10 ya sahabat MK, silakan Anda bisa berbagi atensinya. Dan apakah Anda merasakan kinerja dari wakil kepala daerah di tempat Anda? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Kita menyapa terlebih dahulu sahabat MK yang sudah berbagi ya sahabat Siva. Sudah ada sahabat kita dari Bantul, Yogyakarta. Ibu Yanti menyampaikan pandangannya setuju dengan wacana tersebut. Kalau kaitan dengan yang nantinya akan membantu kepala daerah, bisa dibantu dengan yang lainnya katanya, tidak harus selalu wakilnya. Terima kasih Ibu Yanti dari Bantul ya, sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Kemudian juga sahabat kita dari Cimenyan, sahabat Mahadi. Kalau sahabat Mahadi, pertimbangan utama dalam menentukan perlu atau tidaknya jabatan wakil kepala daerah adalah pengawasan dan keseimbangan kekuasaannya. Kemudian bagaimana juga diperhatikan efektivitas pemerintahannya. Terima kasih sahabat Mahadi ya, dari Cemenyan sudah berbagi atensinya. Sahabat Hoyer di Bandung, terima kasih juga. Banyak yang kelihatan katanya itu wali kotanya, wakilnya tidak banyak diberitakan, tapi kurang setuju juga kalau jabatannya dihapus. Sahabat, pandangan sahabat Hoir ya di Bandung. Terima kasih sahabat Hoir sudah menyampaikan pandangannya. Di respon dari masyarakat juga sahabat MK juga sahabat Siva ya, beragam juga ya kaitan dengan wacana penghapusan wakil kepala daerah ini. Yang pasti ini perlu kemudian benar-benar perlu kajian yang komprehensif dan berbasis data ya sahabat Siva ya, sehingga Evaluasi juga perlu melihat pengalaman daerah, efektivitas kinerja wakilnya, serta potensi penghematan anggarannya kalau tadi kemudian juga berkaitan dengan anggaran, mekanisme suksesinya, kualitas pengawasannya seperti apa, serta dampaknya terhadap demokrasi lokalnya seperti apa ya, sahabat Siva?
1: Betul, karena setiap daerah memiliki konstruksi sosial yang berbeda-beda, sahabat MK. Karena munculnya wacana penghapusan jabatan wakil kepala daerah, ini juga dinilai terhadap hadirnya pilkada, ini hanya ditunjukkan untuk tingkat provinsi saja. Sehingga ini juga mengubah bagaimana tata politik ataupun juga proses pilkada ke depannya. Yang konflik antar kepala daerah dan juga wakil kepala daerah, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan juga tadi ya sahabat Herlan. Dan karena kalau kita lihat bagaimana kinerja wakil kepala daerah sekaligus kepala daerah di sekitar kita, ini juga ada faktor check and balance yang perlu kemudian sama-sama diawasi oleh masyarakat, sahabat MK.
0: Baik sahabat MK, juga sahabat Siva, terima kasih pagi hari ini sudah berbincang ya di segmen Sudut Pandang. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Selamat kembali melanjutkan tugasnya di Kamar Berita MK FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga sahabat MK di pagi hari ini yang sudah turut serta menyampaikan atensinya juga. Ada sahabat kita kembali kami sapa pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensinya. Ini ada dari sahabat yang menyampaikan atensinya di pagi hari ini, sahabat Mahdi ya di Cemenyan. Tadi sahabat Mahdi menyampaikan bahwa efektivitas pemerintahan dan pengawasan juga keseimbangan kekuasaan ini perlu jadi pertimbangan ketika memang ada wacana penghapusan wakil kepala daerah. Terima kasih sahabat Mahdi ya di Cemenyan. Ada sahabat Endri Safitri, terima kasih juga sudah menyampaikan atensinya. Ini atensinya baru saja masuk ya untuk segmen sebelumnya. Juga sahabat kita Mama Salwa dari Lembang, ini atensi di segmen sebelumnya juga. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam segmen Sudut Pandang. Kita akan beralih ke segmen selanjutnya sahabat MK di hari Rabu. Waktunya kembali kita tajamkan ilmu seputar ekonomi syariah ya. Hadir sesaat lagi bincang ekonomi syariah dan kita akan membahas satu tema bersama dengan narasumber kita sahabat MK. Beliau merupakan dosen dan ketua LPPM STAI Darut Tauhid, Ustadz Asep Dadang Hidayat SHMH. Etika bisnis dan kejujuran harga di masa sulit. Ini jadi topik perbincangannya. Sesaat lagi sahabat MK selengkapnya. Selepas kita akan jeda sejenak. Ataupun selepas kita akan simak terlebih dahulu ya. Pesan dari MK FM berikut ini.
2: Baru saja Anda ikuti Sudut Pandang.

0: Eh Zam, lu pernah ngerasa capek gak sih berbuat baik?
1: Capek? Capek gimana Mar?
0: Ya, sholat iya, sedekah iya, tapi kok hati masih ngerasa berat ya?
1: Jangan-jangan bukan capek itu Mar, tapi setengah-setengah.
0: Setengah-setengah? Gimana maksudnya Zam?
1: Iya, setengah-setengah datang ke Allahnya.
0: Ya, gue sih sholat, tapi sambil mikirin kerjaan sih. Terus sedekah, iya, tapi masih hitung-hitungan juga sih.
1: Iya, itu artinya kita sering ngasih sisa ke Allah, Mar.
0: Sisa? Sisa gimana, Zam?
1: Iya, kayak waktu sisa, tenaga sisa, pikiran juga sisa. Padahal Allah minta yang terbaik loh.
2: Kalian lagi ngapain? Serius amat sore-sore gini.
1: Iya nih Vi, kita lagi bahas ibadah yang setengah-setengah.
2: Ibadah yang setengah-setengah? Wah, itu mah penyakit umum Zam.
0: Iya ya, giliran dunia kita malah total sepenuhnya, tapi giliran ke Allah nunggu sempat dan sisa lagi. Astagfirullah.
2: Iya juga ya Mar, padahal hidup kita aja dikasih penuh.
0: Zam, kayaknya bukan Allah yang kurang nerima, tapi guenya aja yang kurang bener ngasih deh.
1: Nah, makanya kita berikan yang terbaik ke Allah ya. Bukan karena Allah butuh, tapi karena kita yang butuh ditolong.
0: Satu lagi Zam, mulai dari hati juga ya.
1: Nah, betul itu Mar. Dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
0: Maka jangan berikan sisa ya.
1: Kita tumar dengan hati yang ikhlas dan sungguh-sungguh. Pesan AA hari ini, sahabat MQ, Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita.

0: 25 tahun MKFM menebar teladan mengalirkan kebaikan. Alhamdulillah sahabat MK, kita masuki segmen berikutnya ya dalam rangkaian program Inspirasi Pagi persembahan DT Peduli. Segmen Bincang Ekonomi Syariah hadir kembali hari ini dan kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, dosen dan ketua LPPM Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid, Ustadz Asep Dadang Hidayat SHMH yang alhamdulillah hadir pagi hari ini sudah bersama dengan kita ya. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, Ustaz. Bagaimana Bapak Ustaz kabarnya?
1: Alhamdulillah, ceria insya Allah. Tapi ada flu pilek nih sedikit nih.
0: Insya Allah, mudah-mudahan segera fit kembali, Ustaz ya.
1: Amin, amin.
0: Alhamdulillah. Ustaz, hari ini kita akan berbincang satu tema yang ini dekat dengan kehidupan kita ya. Dalam kondisi ekonomi yang saat ini kalau kita boleh sebutkan serba menantang gitu ya. Ketika mungkin beberapa komoditi naik harganya gitu ya. Dan kita juga kemudian harus benar-benar berpikir. Nah, ini topiknya adalah etika bisnis dan kejujuran harga di masa sulit. Di awal Ustaz sembari menyapa sahabat MK, ini kita akan awali perbincangan kita. Dari mana kita akan mulai, Ustaz?
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya di pagi ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masih bisa bernapas, masih bisa menghirup udara pagi ini yang luar biasa. Ya, masih kita bisa beraktivitas, masih kita dalam kondisi sehat, segar gitu ya. Bagi yang pada saat ini memang sedang diuji oleh Allah dengan kesehatannya. Tapi tidak sedikit juga pada pagi ini banyak sahabat-sahabat MK yang dalam saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keadaan. Mungkin diuji dengan kesehatannya, mungkin diuji dengan ekonominya, mungkin diuji dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah juga di kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program Bincang Syariah di MKFM ini. Yang mudah-mudahan dengan kita bisa bersilaturahmi walaupun lewat udara, kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK yang dimuliakan Allah, Bincang Syariah adalah sebuah ruang ya untuk kita sama-sama membicarakan bagaimana ajaran Islam tidak hanya kita bawa ke masjid-masjid saja. Bagaimana ajaran Islam tidak hanya kita bawa ke majelis taklim atau ke majelis-majelis ilmu. Bagaimana ajaran Islam ini tidak hanya kita bawa ke ruang-ruang ibadah. Tapi ajaran Islam ini dapat kita bawa sekarang ini ke pasar. Bahwa kita bawa apa ajaran Islam ini bisa kita bawa ke toko-toko, ke warung-warung, ke marketplace, atau mungkin ke tempat-tempat kerja dan kehidupan-kehidupan ekonomi dalam keseharian, atau ke

0: mana saja. Ajaran Islam berada di mana-mana, berada di ruang mana dimanapun. Luar biasa. MKPM yang dirahmati Allah, seperti tadi disebut ya oleh penyiar MK tadi, bahwa pada saat ini kita akan berbicara tentang etika bisnis dan kejujuran harga di masa sulit. Ini sangat luar biasa ya. Jadi kita bagaimana mengembalikan konsep rezeki yang berkah dan kecukupan atau qanaah bagi pelaku UMKM dan konsumen. Ya, intinya seperti itu ya teman-teman, rekan-rekan sahabat MKFM. Mungkin di dalam hal ini ya kita tidak apa tuh siapa sih yang kita tidak pernah, mungkin tidak pernah berjualan gitu ya, atau mungkin kita tidak pernah sebagai pelaku pembeli. Nah, bagi para penjual banyak tuh yang ganggu ya. Mungkin kita mempunyai usaha makanan, mungkin kita bisa menjual pakaian, mungkin kita bisa menjual sayuran, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin juga kita sebagai distributor dan lainnya, sebagai pelaku-pelaku usaha. Tapi juga mungkin kita tidak akan lepas nih dari pembeli. Kita ini sebagai konsumen, setiap hari kita tidak akan lepas. Ya, kalau dalam ibadah kita tidak akan lepas dari sholat lima waktu. Tetapi dalam dalam bermuamalah kita tidak akan mungkin lepas nih dari kita sebagai pembeli. Jadi kalau kita melihat tema ini sangat sangat apa ya, beririsan sekali gitu dengan kita dalam kehidupan sehari-hari ya Kang ya, baik dengan penjual maupun dengan pembeli. Nah, tapi sahabat MK ini, persoalan kita ketika keadaan ekonomi sedang sulit, apakah seseorang atau seorang muslim boleh menaikkan harga, boleh meningkatkan harga? Ya, ya tentunya dalam hal ini kita diperbolehkan ya. Tapi yang paling jelas, apakah boleh mengambil keuntungan besar itu haram? Apakah mencari keuntungan itu sebanyak-banyaknya itu bertentangan dengan Islam? Atau dan lain banyak pertanyaan-pertanyaan. Selain kita boleh menaikkan harga, apakah boleh kita menjual dengan harga yang tinggi sehingga kita mendapatkan keuntungan yang banyak? Atau kita mencari hal-hal yang lain ya, dengan mengurangi tetapi menambah di sisi yang lain? Nah, dalam hal ini mungkin ya kita sebagai konsumen juga tidak boleh gitu terus menekan harga pedagang dengan alasan sedang sulit. Tapi sebaliknya tadi, pedagang juga tidak boleh terus meningkatkan harga karena sedang sulit, sebaliknya. Nah, ini yang perlu kita coba mencari bagaimana solusi daripada kondisi-kondisi sekarang yang sedang terjadi. Apakah qanaah berarti pedagang harus menjual murah? Apakah qanaah berarti konsumen harus menerima harga berapapun itu harganya gitu? Kan tidak seperti itu. Ya, di dalam Islam, di dalam syariah sudah dibangun bagaimana cara kita berakad, bagaimana kita berjual beli dengan etika bisnis syariahnya. Ya, tentunya ini sangat menjadi modal bagi kita sebagai pelaku-pelaku usaha, juga menjadi modal bagi kita, bagi para konsumen atau para pembeli. Sahabat MK, Islam tidak memusuhi keuntungan. Catat ya, Islam tidak memusuhi atau tidak boleh, tidak ada larangan untuk mendapat keuntungan. Tetapi Islam mengatur bagaimana keuntungan itu diperoleh. Ini menarik ya. Islam tidak membatasi itu kita mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Tapi Islam mengatur bagaimana kita memperoleh keuntungan tersebut. Ya. Karena dalam Islam ini, persoalannya bukan sekedar berapa banyak saya mendapatkan uang, tetapi juga dari mana uang itu saya dapatkan. Sekali lagi, dalam Islam itu ya bukan hanya sekedar berapa banyak saya mendapatkan uang, tetapi dari mana uang itu saya dapatkan. Apakah uang itu membawa keberkahan? Apakah uang itu akan terus bertumbuh dalam kebaikan? Apakah uang itu akan menjadikan suatu kebahagiaan, menjadikan tujuan atau falah bagi dunia dan akhirat? Ini yang harus kita pahami bersama, sahabat MI. Kalau kita melihat judulnya, temanya, dalam masa sulit, mengapa masa sulit menjadi ujian bagi etika bisnis? Dibalik nih, kalau tadi etika bisnis, bagaimana menaikkan harga di masa sulit? Nah sekarang, mengapa masa sulit menjadi ujian bagi etika bisnis? Ini luar biasa, sahabat MQ. Dalam kondisi normal, mungkin kejujuran relatif mudah kita lakukan. Dalam kondisi biasa-biasa saja, kejujuran dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya mungkin, sebaik mungkin, dengan seoptimal mungkin. Tetapi kejujuran justru diuji ketika kita berada dalam keadaan sulit. Misalnya nih, bagaimana kejujuran ini diuji? Atau bagaimana kejujuran ini menguji kita dalam keadaan sulit? Misalnya modal naik, bahan baku naik, biaya transportasi naik akibat dari BBM naik gitu ya. Kemudian sewa-sewa tempat atau ruko atau lapak lawak itu naik. Atau juga mungkin biaya listrik naik. Sedangkan daya beli masyarakat menurun. Ini sungguh menggoda ya. Dalam satu sisi begitu banyak kenaikan-kenaikan sehingga sangat mempengaruhi harga atau mempengaruhi barang yang akan kita jual. Sementara daya beli masyarakat yang menurun. Kenapa menurun? Ya karena mereka pun tidak mempunyai banyak materi atau uang yang didapatkan ya, sehingga kita mereka itu harus betul-betul mengatur kebutuhan-kebutuhan yang lebih pokok, kebutuhan-kebutuhan yang lebih krusial bagi mereka. Nah, ini kan menjadi satu dilematis bagi para penjual. Kalau saya tidak menaikkan harga, saya tidak bisa bertahan mungkin. Ya karena kita akan menjual modalnya juga udah untung. Barangkali kita menjualnya itu modalnya itu di harga apa menjualnya itu di bawah modal. Kan bisa terjadi seperti itu. Maka pertanyaan-pertanyaan yang kan terjadi di dalam para pebisnis, di dalam para pelaku usaha, di terutama ya UMKM gitu. Itu akan ada dalam pikiran kita, dalam benak kita, seberapa besar kenaikan harga yang wajar. Seberapa besar kenaikan ini sehingga bisa menutupi modal dan bisa mendapatkan nilai lebihnya. Tidak rugi gitu ya, menjual itu. Karena kita juga kan jarang kadang-kadang yang namanya penjual itu berbicara modal itu hanya modal dari sisi fisiknya saja. Dari barang-barang yang kita jualnya saja. Sementara modal tenaga, modal pikiran, modal waktu itu jarang sekali diperhitungkan. Jarang itu dijadikan sebagai modal. Ya. Padahal itu penting sekali. Nah, dan juga para konsumen ya, para pembeli juga jarang memikirkan. Yang dia pikirkan hanya wah harganya mahal. Padahal dia tidak melihat siapa yang menjualnya. Dia tidak melihat berapa lama dia menjual. Dia tidak melihat bagaimana dia menyajikan. Dia tidak melihat bagaimana orang-orang itu bisa terus bertahan dalam berjualan. Itu kan jarang sekali diperhitungkan, jarang sekali orang-orang berpikir ke sana. Sehingga tadi ada hal pertanyaan, berapa besar kenaikan harga itu, kenaikan harga yang wajar itu. Misal nih, seorang pedagang membeli barang dengan harga 10 ribu. Kemudian karena biaya operasional meningkat, ia menjualnya menjadi 12.000. Nah, itu kan sesuatu hal. Nah, tapi kalau ia membeli 10.000 kemudian mengatakan kepada konsumen barang ini modalnya 18.000 atau barang ini modalnya 15.000 atau barang ini modalnya lebih daripada 10.000 sehingga dia menjualnya itu lebih daripada itu, dia menjualnya 20.000. Nah, disinilah persoalan bukan lagi sekedar harga mahal atau murah. Persoalannya adalah ketidakjujuran dalam transaksi. Ya, jadi tadi sekali lagi kalau misalkan kita membeli harga 10.000 kemudian kita harga jual harga 12.000 atau kita jual harga 15.000 atau mungkin jual harga berapapun selama itu adalah antarudin, itu memang tidak ada masalah. Tetapi yang bermasalah di sini pada saat dia menjual 20.000, dia mengatakan modalnya saja sudah 15.000 atau sudah 18.000 gitu ya, sehingga untungnya sedikit sekali. Nah, ini yang menjadi persoalan ketidakjujuran di dalam bertransaksi. Islam tidak menentukan bahwa setiap barang harus memiliki margin keuntungan sekian persen misalkan. Enggak. Islam tidak menentukan marginnya itu 30% rata-rata. Enggak. Berapa pun persen pun silakan. Ya, selama penjualnya suka. Apalagi ya, Kang, kalau kita misalkan melihat nih penjual-penjual koleksi barang-barang antik misalkan, iya, atau barang-barang yang menjadi hobi, itu kan harganya gelap ya.
1: Iya,
0: berapapun dia jual kan kita tidak tahu. Mungkin keuntungannya berpuluh kali lipat gitu ya. Kan itu tidak ada masalah di dalam Islam. Selama memang yang membelinya juga suka, membelinya juga tidak ada keterpaksaan, membelinya juga ada dalam kerelaan gitu, dan tidak ada dalam tekanan gitu, baik oleh penjual maupun oleh siapapun. Jadi seperti itu, Kang, mungkin ya kalau kita sebagai awalan nih.
1: Baik, Ustaz.
0: Dalam bincang kita nih.
1: Baik, Ustaz. Tadi paparan yang Ustaz sampaikan ini sudah di banyak juga yang menyampaikan pertanyaan langsung nih, Ustaz, melalui WhatsApp. Jadi nanti kita akan coba bahas saja saja di term ini yang kedua, Ustaz ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp MKFM maupun juga kolom komentar yang sedang menyimak di YouTube, Instagram maupun TikTok MKFM. Kita nanti akan sambung, Ustaz, perbincangan kita di termin yang kedua selepas kita akan jeda terlebih dahulu sejenak dengan beberapa informasi bermanfaat berikut. Tetap di Inspirasi Pagi, persembahan DT Peduli.
2: Sahabat MKI, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Netra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya 200 Rp100.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal itu ada masa semangat dan masa lemahnya. Barang siapa yang pada masa lemahnya ia tetap dalam sunnahku, maka ia telah beruntung. Namun barang siapa yang beralih kepada selain itu, berarti ia telah celaka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Syekh Abdul Wahhab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru, mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

0: 59 menit lepas dari jam 7, sahabat MK, kita menyambung kembali bincang kita di pagi hari ini bersama, masih dibersamai oleh narasumber kita ya pagi hari ini, Ustadz Asep Dadang Hidayat SHMH, dosen dan ketua LPPM STAI Darut Tauhid. Etika bisnis dan kejujuran harga di masa sulit, ini jadi topik perbincangannya. Anda bisa menyampaikan atensi sahabat MK berkenaan dengan topik yang dibahas, silakan langsung sampaikan melalui WhatsApp ke 0811-224-1027 ataupun juga yang sedang menyimak melalui YouTube, Instagram, TikTok, boleh langsung sampaikan pertanyaannya melalui kolom komentar ya sahabat MK. Sampaikan di pagi hari ini, insya Allah nanti langsung kita akan bahas bersama dengan Ustadz. Ustadz, kembali menyambung di termin yang kedua ini, sudah ada beberapa atensi yang masuk melalui WhatsApp MK FM. Kita awali dengan menyapa sahabat MK yang sudah menyampaikan pertanyaan, Ustadz ya.
1: Baik.
0: Ada sahabat kita yang bertanya dari 0857936 sekian. Ini pertanyaannya, Ustadz. Pertanyaan dari sahabat kita ini. Oh baik. Ini pertanyaannya seputar. Baik, sahabat kita ini pertanyaannya, Ustadz. Sahabat ini punya warung kecil, katanya Ustadz. Kadang harga dari distributor naik, tetapi pelanggan komplain ketika sahabat kita ini ikut menaikkan harga. Kalau sahabat kita ini tidak naikkan, bisa rugi, katanya Ustadz. Nah, bagaimana sebaiknya menentukan harga agar tetap adil dan memberi pengertian juga pada pelanggan yang komplain, Ustadz?
1: Betul-betul ya. Nah, ini persoalan-persoalan di warung-warung ya. Kan kalau seandainya kita membeli ke supermarket misalkan, atau ke ya ke minimarket, ke yang lainnya, kan jarang kita menawar ya.
0: Komplain ya, iya benar.
1: Ambil saja gitu. Tapi anehnya nih, aduh Masya Allah, para pembeli ini kalau ke warung-warung atau mungkin ke pedagang-pedagang yang di yang berjajakan berjalan apa ya, yang dipikul gitu ya, yang didorong pakai roda, itu nawarnya luar biasa nih kadang pembeli itu.
0: Iya
1: benar. ini sebuah tantangan yang luar biasa. Baik kan, sahabat MK yang tadi bertanya ya, mudah-mudahan menjual adalah menjual belinya pertama niatkan dengan niat hanya karena Allah untuk mencari nafkah ya. Nanti Allah yang akan membukakan pintu-pintu rezeki dari mana saja. Yang penting dalam kita berjualan, kita tidak ada unsur-unsur yang kita apa ya, kita lakukan. Apakah itu unsur penipuan misalkan, apakah unsur manipulasi gitu ya, menyembunyikan cacat misalkan, atau menciptakan kelangkaan palsu bahkan gitu ya, atau mengeksploitasi kebutuhan masyarakat gitu, dapat menjadi itu, semuanya dapat menjadi persoalan. Yang penting kita terhindar dari itu, kita berbuat sejujurnya. Nah, memang ini menjadi suatu persoalan bagi kita. Tatkala harga-harga naik, otomatis kan ini berdampak kepada semuanya. Pada saat kita membeli barang sebagai modal yang akur kita jual, itu pasti ikut naik. Nah, persoalannya kan ada dua hal nih, ada dua persoalan dulu misalkan ya. Yang pertama, kalau barang itu yang kita beli sementara kita agak lama gitu ya. Nah, bagaimana? Apakah kita itu harus membelinya, menjualnya dengan harga yang baru? Begitupun stok-stok yang lama kita dengan jual dengan harga yang baru gitu. Atau kita pisahkan itu harga yang barang stok-stok barang yang lama kita jual dengan harga lama, kemudian barang baru kita jual dengan barang yang dengan harga yang baru. Nah, ini kan persoalan kita juga nih bagi para penjual ya, bagi para penjual kan para pedagang, karena pada saat kita akan menjualnya yang lama dengan harga lama, berarti pada saat kita beli yang baru dengan harga baru, rugi dong gitu, tidak ada keuntungannya gitu. Nah, ini persoalan. Nah, baiklah, seperti ini memang pertama ya, mungkin juga kita di dalam hal ini harus ada keterbukaan, harus ada transparansi lah istilahnya. Kita katakan kepada para penjual, para pembeli, bahwa barang ini saat ini memang barang-barang itu sudah naik harganya, sehingga dengan berat hati kami pun menaikkan harganya. Nah, kalau misalkan memang barang yang kita beli itu barang-barang baru dan kita tidak punya stok yang lama gitu ya. Jadi kita baik-baik saja. Persoalan dia mau membeli kepada kita atau tidak, ya dia datang itu sebagai syariat saja. Tetapi datangnya rizki kepada kita, dia membeli, itu hakikatnya Allah yang menggerakkan dia untuk membelinya, gitu ya. Hakikatnya, syariatnya, dia orang yang rewel, gitu, sehingga dia menawar, sehingga dia berbagai macam, gitu ya, dengan kata-katanya yang mungkin kurang enak kita dengar, gitu ya. Tapi hakikatnya itu adalah Allah yang mendatangkan kepada kita orang tersebut, bagaimana kita mensikapi orang tersebut ya dengan baik, dengan tetap santun, tidak melawannya dengan hal yang tidak baik juga gitu. Jadi ini merupakan ujian bagi kita semua ya. Jadi bagi para apa yang bertanya tadi, sampaikan saja dengan sebaik-baiknya, tidak ada penipuan di sana, tidak ada manipulasi di sana, tidak ada hal-hal yang disembunyikan di sana. Jadi kalau memang itu barangnya sudah naik pembeliannya, ya kita sampaikan saja bahwa barang itu sudah naik. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa menjual dengan harga yang lama karena memang harganya pun sudah naik, itu harganya sudah berbeda pada saat saya belinya. Nah, perkara dia tidak jadi beli, ya itu mah berarti Allah belum menakdirkan rezeki kita dari orang tersebut gitu, lewat orang tersebut gitu ya. Itu hanya Allah menakdirkan kita untuk diuji bagaimana kesabaran kita menghadapi orang tersebut gitu. Nah, ini ujian-ujian yang sangat luar biasa nih sahabat MQ, untuk menghadapi hal mudah untuk diucapkan, mudah mungkin saya juga berkata seperti ini, tapi pada prakteknya ini perlu perjuangan yang luar biasa ya bagi kita. Jadi ini perlu terus pembelajaran melatih diri kita sehingga kita bisa terbiasa menghadapi orang-orang tersebut. Karena kita harus paham bahwa konsumen yang ada di sekitar kita itu tidak semua memiliki pemikiran yang sama, tidak semua memiliki keilmuan yang sama, ya tidak semua memiliki hal yang kita harapkan gitu ya. Tapi kan beragam, heterogen, sehingga kita pun dalam menghadapi orang-orang tersebut ya mungkin bisa berbeda-beda gitu ya, tergantung daripada persoalan yang mereka yang kita hadapinya. Jadi itu saja teman sahabat MQ, ya kita kemukakan saja untuk hal seperti itu, bahwa memang barangnya sudah naik. Jadi mohon maaf saya dalam hal ini menaikkan harga, dan mohon maaf saya pun tidak memberitahukan sebelumnya karena memang saya belum tadinya tidak tahu bahwa harganya itu sudah naik gitu. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan ini ada dua persoalan yang tadi ya, kalau misalkan kita punya barang, punya stok yang lama, kemudian kan kita membeli dengan harga yang lama, pada saat kita menambah kemudian harganya baru berubah, nah itu bisa kita menjualnya dengan dua harga, dengan dua harga. Untuk yang harga lama kita jual dengan untuk yang barang yang stok lama kita jual dengan harga yang lama sehingga sampai habis, kita menghabiskan dulu, baru pada saat menjual yang lama ini kita sambil menginformasikan kepada para konsumen itu, pada pembeli itu, ibu atau bapak, bahwa barang-barang untuk nanti barang-barang akan naik, jadi kemungkinan saya akan mengikuti harganya itu, ada kenaikan harga, jadi jangan kaget misalkan untuk selanjutnya harganya bisa berbeda dengan harga yang sekarang, mungkin ada selisih harga, tidak tahu harganya berapa yang akan naiknya gitu misalkan ya, seperti itu. Karena ibu menghabiskan dulu menghabiskan stok barang yang sudah ada sebelumnya dengan harga yang lama ya, seperti itu. Ataupun kalau misalkan kita mau menjual dengan harga yang baru pun itu memang tidak ada persoalan sebenarnya gitu ya, selama memang yang membelinya pun
0: ridho tadi ya,
1: gitu ya. Begitu barangkali ya, jadi kita tidak perlu emosi menghadapi hal seperti itu, ini semua ujian ya.
0: Baik Ustaz, Masya Allah. Baik, menyambung ke pertanyaan berikutnya Ustaz, sudah ada sahabat kita, ini Warung R dari Bandung bertanya Ustaz. Ustaz, sahabat kita ini saat ini punya toko, ada pelanggan yang sudah langganan bertahun-tahun sehingga sahabat kita ini kasih harganya khusus katanya. Sementara pembeli yang baru biasanya diberi harga normal. Nah, apakah membedakan harga seperti ini diperbolehkan tidak katanya Ustaz?
1: Baik ya. Untuk membedakan harga memang tidak ada persoalan ya, tidak disamakan gitu ya. Apalagi mungkin bahwa kita menjual itu kalau misalkan kita ke keluarga bisa harganya lebih rendah gitu ya. Apa seperti tadi kita menjual kepada pelanggan yang memang dia itu orangnya baik, sudah ya tidak tidak rewel gitu ya. Kemudian dia konsisten memberi sebagai pelanggan gitu ya. Itu juga kita memberikan harga yang lebih rendah dari harga kepada yang lain juga tidak ada masalah sebenarnya ya. Dan insya Allah mungkin dia juga akan lebih senang gitu dengan harga seperti itu. Yang persoalannya, harga yang diberikan kepada pelanggan tadi, atau mungkin harga kepada keluarga gitu ya. Atau mungkin juga terkadang ada kita memberikan hadiah ya, harga jadi membelinya itu ada hadiah tambahan gitu ya, dengan barang yang itu kan tidak ada masalah juga sebagai rasa syukur kita kepada mereka gitu ya. Kepada Allah intinya, tapi sebagai menghargai bahwa mereka sudah berlangganan kepada kita, itu tidak ada masalah. Hanya persoalannya nih, jadi harga tersebut sebisa mungkin itu jangan sampai harganya terdengar kepada konsumen yang lain. Karena kalau misalkan terdengar konsumen ini kan jadi bisa persoalan gitu ya, bisa menjadi masalah. Jadi biarlah harga itu hanya khusus, harga spesial hanya untuk pelanggan tertentu gitu saja. Dan ya boleh saja disampaikan, Ibu, karena ini harganya memang tidak harganya sekian, misalkan harga yang untuk yang lainnya, jadi tolong misalkan ini jangan disampaikan kepada yang lain. Boleh-boleh saja kalau kita sudah dekat gitu ya dengannya, kan dengan obrolan-obrolan biasa gitu ya. Dengan obrolan seperti itu diperbolehkan. Jadi tidak ada masalah, jadi tidak ada dalam arti bahwa satu barang dua harga, tidak seperti itu. Tapi kita memberikan spesial sebagai penghargaan kita kepada mereka ya, kepada pelanggan, jadi memberikan diskon harga seperti itu. Itu diperbolehkan, Bu, tidak apa-apa, Bu. Yang tidak diperbolehkan jangan sampai nanti menjadi permasalahan baru gitu bagi Ibu, karena harga yang diberikan itu berbeda dengan kepada yang lainnya. Nah, itu harus betul-betul Ibu bisa menginformasikan kepada pelanggan itu agar jangan tersampaikan lagi tuh harga itu ya. Istilahnya saya mah dari sana itu harganya sekian, kok saya sekian? Itu kan jadi persoalan baru gitu. Jangan sampai seperti itu terjadi. Itu palingnya, Bu ya.
0: Baik, Ustaz. Satu pertanyaan kembali, Ustaz, sebelum kita jeda terlebih dahulu sejenak nanti. Satu atensi dari sahabat kita ini tidak menyampaikan namanya juga, dari 0858-7321 sekian-sekian. Ustaz, sahabat kita ini pernah membeli sebuah barang dengan harga yang murah. Ternyata barang tersebut ini barang yang dibutuhkan, katanya Ustaz. Nah, kemudian sahabat kita ini menjual kembali dengan keuntungan 2 kali lipat. Dan pembeli setuju dengan harga tersebut. Nah, itu apakah tetap halal, katanya Ustaz?
1: Baik. Alhamdulillah. Sahabat MV yang tadi yang bertanya, utamanya ya, bahwa Islam itu tidak membatasi kita harus menjualnya dengan sekian persen keuntungannya misalkan ya. Tidak ada seperti itu. Kemudian juga Islam tidak mengatakan harga mahal itu adalah haram gitu. Tidak seperti itu ya. Karena belum tentu harga mahal itu harga murah itu halal juga, belum tentu juga ya. Kalau misalnya yang dia dibarengi dengan unsur-unsur tadi, ada unsur tadlis, ada maisir, misalkan ada unsur goror misalkan ya, itu kan akan menjadi persoalan baru ya, dengan adanya harga yang dilakukan tidak adanya transparansi atau adanya penipuan gitu, adanya kebohongan. Nah, dengan hal seperti ini itu boleh saja. Bahkan saya pernah membaca dalam satu riwayat ya, bahwa di zaman Rasulullah SAW itu sendiri ada yang sahabat, saya lupa sahabat itu, yang ia menjual membeli tanah gitu ya, dengan harga, maaf Pak, saya hanya mencontohkan harga, dengan harga misalkan 1 juta gitu, 1 juta area tanah itu. Kemudian dia menjual harganya itu sampai 100 juta. Dia punya keuntungan 100%. Itu tidak ada masalah selama antarodin, selama si pembelinya itu suka gitu, selama tidak ada paksaan, Kemudian juga kita menginformasikan bahwa kondisi barang itu seperti apa, spesifikasi barang itu seperti apa, tidak ada yang tutupi. Kalau yang barang itu cacat misalkan, ya kita kemukakan itu adalah cacat. Kalau memang itu barangnya baik, ya kita baiknya itu seberapa persen, apalagi misalkan itu barang-barang bekas misalkan gitu ya. Nah, kita informasikan. Jadi selama ada transparansi, selama ada kejujuran dalam artian atau untuk mendapat keuntungan berapapun itu tidak ada masalah ya, selama kita tidak ada tekanan, tidak ada penipuan, tidak mengatakan bahwa saya akan jual misalkan dua kali lipat tadi harganya karena harganya memang sekian misalkan gitu ya, kita hanya mendapatkan keuntungan kecil saja. Nah, itu tidak seperti itu. Kita memang juga tidak punya kewajiban untuk mengemukakan harga. Nah, tadi harganya saya 1.000 ya, saya mau jual harga 10.000 gitu. Nah, itu jadi masalah kalau seperti itu. Ya nggak apa-apa, kalau memang kita mau jual, ya boleh saya akan jual misalkan dengan harga 10.000 misalkan ya. Dan kita tidak mengukakan berapa harga pokoknya. Itu kan juga tidak ada masalah seperti itu. Karena kita tidak ada kewajiban untuk menginformasikan kepada konsumen menjual dengan menginformasikan harga pokok, kecuali dengan akad murabahah. Kalau akad murabahah itu ya, itu harus tuh ada kewajiban untuk menginformasikan berapa harga pokoknya dan berapa margin yang didapatkannya. Nah, tapi kalau dalam jual beli musyawamah seperti biasa itu tidak ada kewajiban kita untuk menginformasikan berapapun keuntungan yang kita dapatkan selama itu adalah dari kebaikan, kejujuran, transparansi, tidak ada penekanan, tidak ada kebohongan, tidak ada penipuan, insya Allah itu haram selama yang membelinya juga senang gitu untuk membelinya. Begitu Kang paling.
0: Baik Ustaz, insya Allah kita menyambung kembali nanti di termin yang berikutnya Ustaz, termin terakhir ya bincang kita. Sita kembali perlu jeda terlebih dahulu sejenak. Dan sahabat MK yang sedang menyimak, masih ada kesempatan untuk Anda, silakan bisa menyampaikan pertanyaan ke 0811-224-1027. Kami segera kembali selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program wakaf Mushaf Al-Quran bersama wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 22 menit lepas dari jam 8 sahabat MK. Kita menyambung di termin yang terakhir ya, perbincangan kita di pagi hari ini. Masih kami nantikan atensi dari Anda. Silakan sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi, sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Silakan sahabat MK bisa sampaikan atensinya di pagi hari ini, atau langsung bisa melalui kolom komentar juga boleh ya sahabat MK. Ustaz, menyambung kembali perbincangan kita di termin yang terakhir ini Ustaz ya. Kita menyapa kembali atensi dari sahabat MK. Kali ini sudah ada sahabat kita, Ibu Nisa dari Subang ini bergabung juga menyampaikan pertanyaan Ustaz. Ustaz, tadi disampaikan katanya harus ada transparansi soal kenaikan harga modal barang ke konsumen. Nah, bagaimana dengan penjual di swalayan yang tidak melakukan hal itu katanya? Apakah prosesnya jadi syar'i, jual belinya jadi syar'i? Sahabat kita juga ini, Ibu Nisa, pernah juga menjelaskan ke konsumen katanya, sahabat kita ini juga belum pernah juga menyampaikan katanya, belum pernah mencoba juga menyampaikan kepada konsumen. Sahabat kita ini juga seorang penjual eceran gitu Ustaz. Jadi soal modal yang disampaikan kepada konsumen ini seperti apa Ustaz?
1: Baik-baik. Nah, ini menarik ya. Sementara memang kita harus transparan. Itu di dalam kaidah, dalam fikihnya itu, di dalam syariah itu, bahwa memang kita di dalam berjualan itu harus adanya keterbukaannya. Dalam artian tidak, keterbukaan itu dalam artian bukan hanya keterbukaan dari si harga maksudnya ya. Nah, ini bagi para penjual nih. Bagi para penjual nih tolong diperhatikan. Jadi memang Islam itu tidak mengatur terkait dengan berapa keuntungan yang harus didapat. Ya, berapa marginnya itu tidak ada aturan ke sana. Berapapun marginnya mangga ya, selama yang harus diperhatikan oleh para pedagang, yang pertama barang yang dijual itu jelas-jelas halal. Yang kedua, adanya akad yang jelas. Itu harus jelas tuh akadnya itu seperti apa, akadnya dalam jual belinya ya, apakah murabaha, apakah akad salam, apakah ada istisna, apakah akad sawama atau akad-akad yang lainnya, itu harus jelas. Kemudian harga tidak diketahui, ya enggak apa-apa, harga memang kita harus menginformasikan terkait dengan harga. Ya, kita harus tidak menginformasikan harganya, misalkan harga saya membelinya harga sekian, itu tidak masalah di dalam menjual, dan kita tidak berbohong, tidak mengatakan harga gitu ya. Nah, kemudian di dalam hal ini tetapi tidak ada penipuan, dalam artian kita itu mengumumkan harga itu, harganya sekian, dikatakan sekian misalkan, itu yang tidak boleh, jadi adanya penipuan. Dan juga penipuan terhadap barang, penipuan terhadap kualitas, penipuan terhadap kuantitas, penipuan terhadap adanya kamuflase daripada barang-barang, terutama yang online misalkan ya. Kemudian tidak ada faktor atau tidak ada unsur menyembunyikan, tidak ada penyembunyian cacat, menyembunyikan cacat ya, karena cacat ini menjadi khiyar nantinya ya, itu menjadi hak khiyar bagi para konsumen atau para pembeli. Ya, tidak ada manipulasi, kemudian juga tidak ada riba, ini bagi penjual ya, tolong perhatikan. Kemudian juga tidak ada kezaliman, artinya kezaliman itu lebih menguntungkan diri sendiri, biarlah orang lain rugi gitu ya, yang penting kita untung sendiri ya. Apakah kezaliman itu dengan menekan harga atau mungkin dengan menekan konsumennya untuk membeli dan sebagainya. Kemudian juga tidak ada rekayasa permintaan misalkannya, atau harga yang menyesatkan, artinya gini, tidak ada rekayasa permintaan itu. Jadi seolah-olah kalau misalkan suka kan kita sering melihat ya, pada saat kita menjual ada penjual gitu, penjual seolah-olah barang yang membeli itu banyak gitu, banyak yang meminta gitu, seperti itu, oh laku barang itu, oh barang itu bagus, sehingga kita juga tertarik untuk membelinya, kita juga berebut membelinya. Nah, itu juga salah satu faktor yang menjadi penipuan. Ya, kemudian yang paling penting juga nih, penjual dan pembeli melakukan transaksi atas dasar kerelaan, suka sama suka atau antarodin. Nah, jadi dalam hal ini, bagaimana yang di swalayan? Ya, insya Allah yang swalayan juga, misalkan bilang dia tidak akan mungkin menginformasikan harganya, tetapi dia bisa menginformasikan harga pada saat kita bertanya lah kenapa kemarin harganya sekian tapi sekarang menjadi sekian gitu. Ya, pelayannya itu bisa mengatakan ya Bu, dan sekarang ini produk baru harganya sudah naik. Bisa saja kan pelayan itu apa sih pelayannya mengatakan seperti itu. Atau bisa saja misalkan pihak swalayan itu juga sebelumnya sudah menginformasikan. Nah, itu akan lebih bagus nih. Pada tanggal sekian misalkan ya atau misalkan tanggal sekian itu harga akan naik ya, karena harga-harga pembelian itu naik maka harga disesuaikan. Nah, disesuaikan itu berarti ada kenaikan. Jadi ada informasi sebelumnya. Itu kan lebih bagus seperti itu. Ya, ada juga kan di pejual-pejual biasa itu yang mengatakan seperti itu. Jadi untuk kedepannya harga, karena harga pembeliannya itu akan naik, maka nanti akan harga akan menyesuaikan, mungkin ada kenaikan. Itu lebih baik seperti itu. Nah, terkait dengan tadi, kenapa dia tidak menginformasikan tentang harga naik? Ya mungkin karena kita juga dianggap bahwa semuanya sudah paham bahwa dunia ekonomi itu kalau misalkan ada satu kenaikan pasti akan merambah ke yang lain dannya juga ikut naik. Jadi kita juga sebagai konsumen juga harus pinter, harus paham juga gitu dalam seperti itu ya, bahwa mereka tidak mengemukakan ya karena swalayan sifatnya kita mengambil apa membeli sendiri gitu ya, kita pada saat bertransaksi ke kasirnya saja mungkin kita bisa bertanya seperti itu, dan insya Allah mereka juga akan menjelaskannya. Seperti itu ya Bu ya, jadi tidak ada hal yang tidak bisa disampaikan, tapi kalau misalkan bisa disampaikan itu lebih baik, seumpamanya di awal sudah dikasih tahu bahwa harga akan disesuaikan mengingat ada kenaikan-kenaikan harga. Satu itu. Yang kedua, tadi Ibu bertanya terkait dengan, yang kedua apa ya pertanyaan Kang ya?
0: Di yang kedua sahabat kita ini juga pernah katanya tadi tidak pernah memberitahukan kalau soal modal kepada konsumen gitu Ustaz. Apakah tidak apa-apa iya. Katanya?
1: Enggak apa-apa itu memang. Emang itu apa? Harga tidak diketahui oleh konsumen enggak ada masalah, Bu. Kecuali zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau kita pun bisa melakukan seperti itu ya, Bu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada saat berjualan dia mengeluarkan harganya. Ini harganya sekian. Silakan mau dibeli berapa? Silakan saya berapakan, saya memberikan keuntungan berapa. Bahkan Rasul sendiri menurut yang saya ketahui, yang saya baca itu, dia tidak meminta keuntungannya sekian-sekian rupiah gitu, enggak. Berapa yang mau dikasihkan? Seperti itu ya, jadi itu boleh. Nah, tadi saya bilang harga yang harus diketahui diantaranya adalah akad murabahah. Kalau akad murabahah itu si penjual harus menginformasikan kepada pengkonsumen harga pokoknya itu berapa, ditambah dengan harga-harga lain yang melekat pada pokok gitu ya, itu berapa. Nah, itu harga pokoknya, kemudian dia mengambil keuntungan berapa, itu disepakati. Jadi pertama harganya diinformasikan, yang kedua keuntungannya disepakati. Nah, biasanya harga akad murabahah ini itu untuk penjualan yang pembayarannya dengan tempo, pembayarannya dengan dicicil misalkan ya Bu ya, penjualan dicicil kemudian harganya disepakati bersama. Nah, itu murabahah harus diketahui harga pokoknya berapa oleh konsumen, dan wajib bagi penjual untuk menginformasikannya. Tapi untuk yang lain-lainnya tidak ada kewajiban kita untuk menyampaikan harga pokoknya kepada konsumen. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab persoalan ya Bu ya, walau alam.
0: Baik, alhamdulillah Ustaz. Terakhir Ustaz, pertanyaan terakhir, karena waktu kita juga Masya Allah sudah berada di penghujung kebersamaan di pagi hari ini. Ada sahabat kita bertanya Ustaz, sahabat kita ini pernah melihat ada kadang penjual yang menaikkan harganya terlebih dahulu kemudian memberikan diskon besar sehingga terlihat seperti pembeli mendapatkan keuntungan besar. Nah, kalau pembeli tidak tahu harga sebelumnya, bagaimana katanya hukumnya Ustaz?
1: Ya, seperti kita ya, banyak itu di swalayan-swalayan harga coret ya.
0: Harga coret ya.
1: Itu ya, harga coret ya. Harganya sekian ratus ribu. Misalkan harga hasil 500 ribu dicoret menjadi 199 ribu gitu ya. Seolah-olah kita mendapatkan keuntungan besar. Itu bisa saja itu adalah sebagai, maaf ya, maaf nih. Mungkin itu hanya dari asumsi saya saja bahwa itu bisa jadi sebagai satu penipuan, penipuan daripada harga. Ya, itu tidak boleh sebenarnya seperti itu ya, dengan harga seperti itu. Jadi kalau misalkan memang kita mau harga, ya tidak harus ada harga menjadikan orang itu, wah, barang murah nih, wah ini ada diskon, seolah-olah diskon. Padahal sebenarnya bukan diskon, tapi justru harganya bisa tetap saja seperti apa tuh harganya, apa harga yang sebenarnya itu yang dijual, yang sebenarnya harga yang apa yang sebenarnya itu adalah harga yang wajarnya seperti itu. Contoh kasus juga saya pernah membeli satu barang ya seperti tadi. Jadi ada harganya, ada harga apa, harga coretnya seperti itu gitu ya, di barangnya itu, di produknya itu, kemudian dijual dengan harga sekian. Nah, kita akan sebelum membeli ini, maaf-maaf nih, barangkali ibu juga, bapak ibu perlu apa tuh, sahabat NK perlu apa, perlu waspada juga dalam hal seperti ini. Jadi saya pada saat itu membuka dulu tuh di Google tuh ya, saya harganya nih, harga barang ini tipe ini berapa gitu ya. Kan terus keluar tuh harganya. Oh, ternyata harganya jauh lebih rendah daripada harga coretnya itu sendiri gitu ya. Harga yang sebenarnya yang dicoret. Jadi harga pokoknya misalkan 500, yang 500 kemudian dicoret menjadi 199.000, padahal harga sebenarnya yang dijual itu di marketplace itu hanya 120.000. Harga jualnya itu kan jauh sekali gitu ya, seperti itu. Jadi dalam hal ini ya kita perlu waspada juga terhadap seperti itu. Kenapa? Karena jangan sampai kita juga membeli itu menjadi sebuah penyesalan. Kan kalau menjadi penyesalan, menjadi ketidakberkahan gitu ya. Ya, kalau sudah terjadi, sudahlah. Tetapi kita perlu waspada untuk seperti itu. Yang jelas, kalau kita berbicara hukumnya, kalau memang itu sebagai bagian daripada untuk menarik konsumen dengan unsur adanya penipuan, gitu, menipu, yaitu boleh dikategorikan tidak halal ya keuntungannya seperti penjualannya, karena dia memberikan informasi yang tidak jelas gitu. Ya kalau mau ngasih harga tidak seperti itu gitu ya. Jadi harga coret seperti itu, harga diskon dan sebagainya, diskon besar-besaran seperti itu atau gimana gitu ya. Sebaiknya memang harga pokoknya itu yang diketahui, misalkan harga pokok penjualan ya, misalnya penjualannya itu berapa, kemudian diturunkan berapa, itu yang lebih relevan, lebih transparan dibandingkan dengan promo-promo seperti itu. Begitu ya Bu ya. Jadi kalau dengan harga coret itu saya sendiri kurang setuju ya, bahkan tidak setuju barangkali untuk kasus seperti itu, karena itu bisa saja terjadi unsur penipuan dari para penjualnya untuk menarik konsumennya agar tertarik dengan harga yang lebih murah seolah-olah seperti itu. Begitu Kang.
0: Baik, alhamdulillah Ustaz. Dan Masya Allah, waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan pagi hari ini Ustaz. Di akhir barangkali ada hal yang kembali ingin disampaikan sebagai kesimpulan Ustaz.
1: Baik, terima kasih sahabat MQ FM yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini kita sebagai penjual dan juga kita sebagai pembeli gitu ya, harus memegang prinsip-prinsip atau etika bisnis syariah. Kita harus jujur. Yang kedua, kita harus amanah ya. Yang ketiga, harus adil ya. Adil itu dalam menjaga keuntungan ya. Jangan mencari keuntungan lebih besar semata-mata mengorbankan orang lain. Kemudian harus transparan, tidak adanya memanipulasi ya. Kemudian juga kona'ah, ini sifat kona'ah ini penting sekali ya. Jangan menjadikan keuntungan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan ya, kona'ah ini. Kemudian juga adanya satu komunikasi yang baik atau tabligh istilahnya ya. Nah, itu prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh para konsumen, para produsen atau para penjual, para pedagang. Ya, ada beberapa tadi. Kemudian juga kepada para konsumen, kita juga harus memegang prinsip atau etika konsumen secara syariah tentunya ya, dalam kita bertransaksi untuk dalam membeli barang. Yang pertama, konsumen itu ya jangan sampai menawar secara zalim gitu ya, artinya menawar terlalu rendah kepada orang-orang yang penjual, yang memang itu mendapatkan keuntungan itu untuk dipergunakan nafkah sehari-hari di rumahnya gitu, sampai kita menekan harganya. Ya, jadi jangan menawar secara ekstrim lah, secara jalim. Yang kedua, jangan memaksa pedagang menjual di bawah harga yang wajar. Kalau memang harganya itu sudah misalkan harga sekian, kita jangan terlalu memaksakan meminta kepada penjual untuk memberikan harga di bawah harga tersebut. Yang ketiga nih, bagi para konsumen, bayar tepat waktu. Dalam artian kan ada yang jual beli secara cash, ada juga jual beli dengan jatuh tempo, dengan tempo ya, misalkan dengan kredit. Maka kalau misalnya dengan kredit, bayarlah tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang selanjutnya, para konsumen tersebut. Yang ketiga nih, bagi para konsumen, bayar tepat waktu. Dalam artian kan ada yang jual beli secara cash, ada juga jual beli dengan jatuh tempo, dengan tempo ya, misalkan dengan kredit. Maka kalau misalnya dengan kredit, bayarlah tepat

0: di dalam bertransaksi bagi seorang konsumen. Kemudian juga jangan memberikan ulasan palsu. Ya, konsumen itu artinya jangan memberikan ulasan palsu itu begini. Seolah-olah barang yang kita beli itu, ya karena kita kerjasama dengan penjual nih, konsumen itu memberikan ulasan-ulasan yang tidak sesuai, misalkan membagus-baguskan barang gitu, atau sebaliknya mungkin ya karena dia ada ketidaksesuaian, ketidaknyamanan dengan penjualnya, kita memberikan ulasan yang tidak sesuai dengan barang, justru merendahkan atau menjatuhkan. Jadi kalau kita misalkan ulasannya, berikanlah ulasan yang sejujurnya, ulasan yang sebenar-benarnya, tidak ada pemalsuan di dalam memberikan ulasan atau testimoni. Ya, kemudian juga sahabat MQ, kita sebagai pembeli jangan melakukan komplain atau apa ya, komplain itu misalkan komplain secara berlebihan atau mengada-ada gitu ya, ada apa tuh, barang-barang itu sebenarnya bagus, baik, bisa diterima, kemudian dia komplainkan untuk mendapatkan dispensasi harga lebih murah gitu, adanya cashback, adanya pengembalian, itu jangan sekali-kali seperti itu ya. Jadi yang terakhir nih, kepada para konsumen, belilah barang itu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kita jangan membeli barang yang tidak kita butuhkan, dan jangan kita beli barang karena kita tidak mampu sehingga kita merugikan bagi para pedagang atau penjual. Barangkali itu saja, Kang,
1: baik,
0: untuk
1: insya Allah.
0: Terakhirnya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, seandainya ada kesalahan, itu murni dari mungkin kesalahan ucapan saya. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada para pendengar MKFM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan kita membahas sesuatu yang lebih relevan lagi dengan kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Ilmunya mudah-mudahan jadi manfaat dan jadi amal jariah untuk Ustaz. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Sehat selalu. Baru saja kita berbincang, sahabat MQ, bersama dengan narasumber kita, Ustaz Asep Dadang Hidayat SHMH, dosen dan ketua LPPM STI Darut Tauhid, Etika Bisnis dan Kejujuran Harga di Masa Sulit. Tadi ini jadi satu topik yang lekat dengan keseharian kita ya, sahabat MQ, dan beberapa halnya tadi sudah kita simak bersama paparannya dari Ustaz Asep Dadang Hidayat di hari ini. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita bisa mengimplementasikannya atau mengamalkannya ya, sahabat MQ, dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika, alhamdulillah katanya menyimak. Terima kasih Ustadz, ilmunya sangat bermanfaat bagi Ibu Nani. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Nani ya, sudah menyimak, sudah menyampaikan atensi juga di pagi hari ini. Kita akan masuki termin terakhir, sahabat MQ, di rangkaian program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli. Segmen MQpedia hadir kembali dengan 3 pilihan MQpedia hari ini yang dapat dipilih oleh Anda, salah satunya sahabat MQ, karena akan memuat informasi menarik juga fakta unik untuk Anda. Apa saja pilihannya selengkapnya dalam MQpedia.
2: Panduan bermuamalah sesuai tuntunan. Inspirasi Pagi, Bincang Ekonomi Syariah.
3: Fakta atau mitos dan tips informatif kami rangkum dalam 3 MQpedia.

0: 43 menit lepas dari jam 8, sahabat MK, kita menyambung kembali kebersamaan kita dalam segmen terakhir ya, program Inspirasi Pagi kali ini. Segmen MKpedia kembali akan menawarkan 3 pilihan yang nanti pilihan yang membuat informasi menarik juga fakta unik pagi hari ini dapat dipilih ya oleh Anda, sahabat MK. Karena ada 3 pilihannya dan salah satu yang dapat dipilih oleh Anda yang terbanyak nanti informasi lengkapnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi langsung saja kami akan tawarkan untuk Anda ya di pilihan MKpedia nomor 1, sahabat MK. Ada tips belajar hidup hemat. Ya, sahabat MK, belajar hidup hemat ini salah satu cara agar kita bisa meningkatkan kekuatan finansial kita, sahabat MK ya, dengan cara berhemat. Tetapi memang pada penerapannya menantang sekali ya, sahabat MK. Banyak juga yang kesulitan. Nah, terkadang sulit juga kita untuk melakukan pengelolaan keuangan ini dengan selaras ada untuk berhematnya, sahabat MK. Nah, seperti apa tipsnya? Mudah-mudahan dapat membantu juga nih, sahabat MK, yang saat ini tengah berikhtiar juga untuk dapat berhemat. Ada di pilihan MKpedia nomor 1, tips belajar hidup hemat. Kemudian kita beralih ke pilihan MKpedia nomor 2. Ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh, sahabat MK. Nah, kalau kita mengetahui, sahabat MK, setiap hari tubuh ini memproduksi racun juga ya, yang berasal dari udara yang dihirup atau makanan yang dikonsumsi. Dan akhirnya racun itu juga memengaruhi kesehatan kita. Misal kulit jadi mengalami kerusakan, pencernaan bermasalah, sampai ada yang mengalami ketidakseimbangan hormon, sahabat MK, ini akibat juga dari racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk itu kita perlu membersihkan racun-racun dalam tubuh kita ini untuk mengonsumsi beberapa jenis buah yang punya fungsi, sahabat MK, atau manfaat mendetoks racun juga dari dalam tubuh. Nah, apa saja buah yang dapat mendetoks, membantu ya, mendetoks racun dari dalam tubuh? 3 jenis buahnya kami hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda di pilihan MKpedia di nomor 2. Jadi ya, sahabat MK, pilihan nomor 2. Dan terakhir di pilihan MKpedia nomor 3, kita akan mengetahui faktor penyebab mudah lelah. Ya, lelah, sahabat MK, setiap orang pasti pernah mengalaminya. Lelah ini dapat dikatakan normal jika bisa diatasi dengan tidur atau istirahat ya, kemudian lelahnya hilang. Namun jika rasa lelah ini tak kunjung hilang, meski waktu tidur telah tercukupi misal, atau mungkin ini sudah istirahat cukup, sahabat MK, tetapi masih saja mengalami kelelahan atau baru melakukan aktivitas sedikit saja jadi lelah, sahabat MK, ini boleh jadi ada merupakan tanda juga ya, ada gangguan kesehatan. Apa saja faktornya? Kita akan ketahui dengan memilih pilihan MKpedia di nomor 3. Silakan, sahabat MK, Anda dapat memilih salah satu di antara 3 pilihan MKpedia yang baru saja ditawarkan untuk Anda. Pilihannya langsung dikirimkan, disertakan nama, usia, juga alamat Anda ke 0811-224-1027. Ke 0811-224-1027. Yang pertama, sahabat MK, ada tips belajar hidup hemat. Kemudian di pilihan nomor 2 ada 3 jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Dan di pilihan terakhir, nomor 3 ada faktor penyebab mudah lelah. Pilih salah satunya, sampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Kami segera kembali, sahabat MK, selepas beberapa informasi bermanfaat untuk menyapa Anda yang sudah mengirimkan pilihan MKpedia-nya. Tetap di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-195.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sobat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKI FM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKI FM. Sekali selamat milad, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih sahabat MK Anda masih bersama kami ya. Kita menyambung kembali di termin terakhir dalam MKpedia. Terima kasih yang sudah menyampaikan pilihan MKpedia pagi hari ini. Kami masih undang juga yang belum memilih. Silakan pilih salah satu di antara tiga pilihan MKpedia hari ini. Yang pertama ada tips belajar hidup hemat. Kemudian nomor dua ada tiga jenis buah yang bisa membantu mendetoks racun dari dalam tubuh. Dan nomor tiga ada faktor penyebab mudah lelah. Pilih salah satunya, sampaikan pilihan Anda, disertakan nama, usia, alamat Anda ke 0811224107. Terima kasih yang sudah menyampaikan pilihan MKpedianya pagi hari ini. Kami sapa, ada sahabat kita Ibu Rusmiati dari Cibatu Garut memilih pilihan MKpedianya di nomor 3 ya. Terima kasih Ibu Rus. Kemudian ada Umum Nabila di Malangbong memilih pilihan MKpedianya di pilihan nomor 3 juga. Terima kasih Umum Nabila. Ada Ibu Luki di Bumi Adipura Gede Bage memilih nomor 3. Kemudian ada Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika pilihannya juga nomor 3 ya. Kompak ya. Terima kasih Ibu Nani. Ada sahabat kita, sahabat Askia Humaira Nur Syarafa, memilih pilihan nomor 3 juga. Terima kasih sudah menyampaikan pilihannya. Ibu Dewi di Cimahi memilih pilihan nomor 3. Kemudian sahabat Mahadi di Cemenyan, pilihannya nomor 2. Ada sahabat kita berikutnya dari Manggahang, Ibu Ani, memilih pilihan nomor 3. Terima kasih Ibu Ani sudah memilih pilihan MKpedianya. Kami sapa juga ada Ibu Ida di Padalarang, pilihannya nomor 3. Terima kasih Ibu Ida. Ada Mamah Ismi di Cianjur, memilih nomor 2. Nenek Salman di Ujung Berung, memilih pilihan nomor 2 juga. Terima kasih sudah menyampaikan pilihan MKpedianya di pagi hari ini. Kami akan coba rekap ya, pilihan MKpedia mana yang paling banyak dipilih oleh Anda ya di pagi hari ini. Pilihannya sahabat MK yang paling banyak dipilih adalah nomor 3 ya sahabat MK. Kita akan simak informasi lengkapnya faktor penyebab mudah lelah dalam MKpedia berikut ini.
1: Sahabat MK, menurut Anda kenapa ada sebagian orang yang mudah sekali merasa lelah? Sahabat MK, setiap manusia tentu pernah mengalami tubuh terasa mudah lelah sebagai tanda bahwa tubuh juga butuh istirahat dan perhatian. Rasa lelah sebenarnya adalah sinyal alami dari tubuh yang sedang memberitahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Berikut ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab tubuh mudah lelah, di antaranya. Pertama, kurangnya istirahat dan tidur yang cukup. Ketika waktu tidur kurang, hormon tubuh jadi tidak seimbang dan akhirnya tubuh terasa lemah dan lesu sepanjang hari. Kedua, kurangnya cairan tubuh atau dehidrasi. Banyak yang tidak menyadari bahwa kekurangan air putih bisa menurunkan konsentrasi, membuat tubuh mudah lemas, bahkan memperlambat metabolisme. Ketiga, pola makan yang tidak teratur. Jika terlalu sering melewatkan sarapan atau makan makanan yang tinggi gula dapat membuat energi cepat naik, tapi juga cepat turun. Akhirnya tubuh pun terasa lesu. Sahabat MK, itu dia MKpedia berkaitan tentang faktor penyebab mudah lelah.

Ya itu dia ya sahabat MK, kita sudah ketahui faktor-faktor yang ternyata membuat tubuh kita ini menjadi mudah lelah sahabat MK ya. Walaupun mungkin tidak bekerja berat, aktivitasnya juga ringan, tapi kemudian merasa sangat lelah sekali. Ternyata defisit tidur tadi ya sahabat MK, ini jadi salah satu faktor yang membuat tubuh kita jadi mudah lelah. Mudah-mudahan dengan sudah mengetahui faktor-faktornya sahabat MK ya, kita jadi bisa mengantisipasi agar aktivitas yang kita jalankan sehari-hari bisa tetap optimal, maksimal sahabat MK, tanpa mengalami mudah kelelahan. Jadi informasi di akhir yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih yang sudah menyampaikan atau memilih pilihan MKpedia-nya. Dan terima kasih juga yang sudah menyimak dari awal kebersamaan ya sahabat MK. Terima kasih juga yang sudah menyampaikan atensinya di setiap segmennya juga, terima kasih. Mudah-mudahan rangkaian informasi yang disampaikan dalam program Inspirasi Pagi Persembahan DT Peduli ini kembali dapat memperbarui informasi-informasi terkini yang bermanfaat dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat juga. Ini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus undur pamit sahabat MK dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Pagi telah menemani Anda. Selamat melanjutkan hari dengan semangat terbaik. Yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuat

Seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MG kembali dapat menyambung membersamai Anda ya dalam program Ruang Inspirasi hari ini yang kembali mengudara sahabat MG di hari Rabu, hari ke-28 ya. Hari ini kita sudah masuki di bulan Safar bertepatan dengan hari ke-12 di bulan Agustus. Ruang Inspirasi kali ini akan kembali hadir sahabat MG ke ruang dengar Anda untuk kita sama-sama saling berbagi inspirasi seputar tema yang akan dihadirkan sahabat MK, yakni persaingan usaha. Bolehkah kemudian menjatuhkan kompetitor? Kita akan coba gali sahabat MK dari sisi syariat bagaimana ya topik yang akan kita bincangkan ini dalam persaingan usaha menurut pandangan syar'i dan kemudian menjatuhkan kompetitor ini tentu dalam pandangan Islam tidak boleh ya sahabat MK, tetapi nanti kita akan coba gali lebih lengkapnya seperti apa juga contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaitan dengan persaingan usaha. Nah, mudah-mudahan ini jadi topik yang akan membuat kita terus tergerak ya sahabat MK untuk menghadirkan inovasi terbaik sebagai seorang usahawan sahabat MK ataupun yang saat ini sedang coba merintis atau yang mungkin masih belum bergerak juga tapi sudah punya cita-cita dan sudah punya plan ke depan untuk jadi seorang usahawan juga. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat di pagi hari ini. Kami undang juga sahabat MK yang sedang menyimak untuk turut menyampaikan atensi juga ya. Di pagi hari ini silakan sahabat MK bisa menyampaikan atensinya. Berkenaan dengan topik yang dibahas, sahabat MK bisa menyampaikan berbaginya, pernahkah sahabat MK mengalami rasa persaingan yang tidak sehat di lingkungan sahabat MK, baik itu dalam bisnis, usaha, atau tempat bekerja, atau yang lainnya juga. Nah, bagaimana sahabat MK juga mengatasi hal tersebut? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027, sahabat MK, silakan bisa sahabat MK sampaikan atensinya seputar pernahkah sahabat MK mengalami rasa persaingan yang tidak sehat di lingkungan sahabat MK, baik itu dalam bisnis, usaha, tempat kerja, atau sekolah, atau yang lainnya. Sahabat MK silakan sampaikan ke 0811-224-1027.

Halo, kita kembali sahabat MK berbincang kaitan dengan topik yang dibahas. Ada satu kata yang akan jadi topik pembahasannya, dan ini jadi satu kata kunci ya sahabat MK. Kita bisa coba pahami bahwa ada kata persaingan ya. Persaingan dalam berbagai hal ya, termasuk dalam usaha, ini adalah sesuatu yang wajar sebetulnya. Jadi kalau ada dua orang menjual produk yang sama, tentunya pasti akan berlomba ya untuk mendapatkan pelanggan. Dan persaingan bisa membuat pelaku usaha sebetulnya jadi lebih kreatif ya, terpacunya jadi lebih kreatif sahabat MK. Bahkan kalau kita bisa melihat juga dalam sudut pandang yang positif, kompetitor dalam hal ini sahabat MK, rekan yang berlomba untuk dalam hal ini kebaikan begitu ya, dalam berusaha, ini bisa kita jadikan juga sebagai dalam tanda kutip cermin ya, untuk dapat melihat kekurangan usaha yang kita lakukan. Nah, persaingan yang sehat akhirnya bisa memberikan keuntungan sebetulnya kepada konsumen, karena kualitas produk dan pelayanannya bisa jadi kemudian otomatis meningkat juga sahabat MK. Ini kita bisa lihat ya sahabat MK, kalau dalam Islam bersaing, berlomba itu boleh, bahkan dianjurkan ya dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fassabiqul khairat sahabat MK. Kalau kita tarik ke dalam dunia usaha, maka boleh berlomba memberikan pelayanan terbaik, berlomba membuat produk berkualitas, berlomba memberikan harga yang kompetitif semisal, berlomba memberikan manfaat yang lebih besar, membangun kepercayaan pelanggan. Ini juga satu hal yang sangat positif ya sahabat MK. Tetapi yang jangan kemudian sampai orientasinya berubah jadi semisal menjatuhkan kompetitor dan dengki barangkali ya dengan kompetitor. Yang penting misalkan kompetitor saya jatuh, nah karena di titik itu kompetisinya berubah jadi permusuhan sahabat MK. Ini jadi tidak kemudian diperbolehkan. Nah, kita juga melihat sahabat MK, apa bedanya kemudian mengalahkan dan menjatuhkan? Ini bisa jadi pertanyaan utama pada perbincangan kita. Kalau kita bisa melihat dalam tanda kutip mengalahkan begitu ya. Ini bukan mengalahkan tapi sahabat MK ya. Ini saling berlomba kembali dalam kebaikan tadi. Misal dalam produk yang lebih baik, pelayanan yang lebih cepat, begitu ya, harganya yang lebih kompetitif, brandingnya juga yang lebih kuat, kita juga bisa lebih memahami kebutuhan pelanggannya dengan lebih baik, serta konsisten menjaga kualitas. Tentu ini jadi satu hal yang Nabi SAW ajarkan juga kepada kita, sahabat MK, untuk benar-benar bisa optimal ya, menyampaikan ataupun berikhtiar untuk memberikan yang terbaik, manfaat yang terbaik juga untuk pelanggan sahabat MK.

0: Kembali kami undang terlebih dahulu sahabat MQ ya, yang sedang menyimak di pagi hari ini untuk berbagi atensi juga. Silakan sampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Pernahkah sahabat MQ mengalami rasa persaingan yang kurang baik gitu ya di lingkungan Anda? Baik itu dalam bisnis, dalam usaha ya, atau di tempat kerja, atau di sekolah, atau dimanapun. Dan bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut? Anda bisa sampaikan ya ke 0811-224-1027. Kalau menurut sahabat MQ juga bisa berbagi ya, apa yang paling sering terjadi dalam persaingan usaha saat ini? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Nanti kita akan sambung sahabat MQ perbincangan kita, sembari menantikan atensi dari Anda juga untuk dapat lebih meluaskan ya topik diskusi kita di pagi hari ini. Selepas kita akan jeda sejenak dengan beberapa informasi bermanfaat berikut. Kami segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MQ, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
2: Apa aku nggak ikhlas ya?
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MQ, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
6: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MQ, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
6: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
10: Tenang. Semua masalah
9: kok ada lagi
10: dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
9: Masalah
10: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu.
9: Benar juga ya.
10: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
9: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Ma.
11: Halo, Assalamualaikum, Min.
9: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
11: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
9: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Ma.
11: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
12: sehatkan jiwa, tenangkan hati. Mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
13: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, lebih baik kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
12: Tadabbur Quran.
14: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
12: Kajian Juz 30.
15: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. 1 adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
12: Kajian Al-Hikam.
16: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
12: Q&A seputar Al-Quran.
17: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
12: Tafsir dan tahsin.
18: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
12: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
19: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
12: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

25 menit lepas dari jam 9, sahabat MK menyambung kembali perbincangan kita di termin yang kedua. Dan topik kita hari ini, bagi sahabat MK yang baru saja bergabung menyimak ya, kita akan coba diskusi, berbincang seputar persaingan usaha. Bolehkah kemudian menjatuhkan kompetitor ya sahabat MK? Dalam Islam bagaimana kemudian hukumnya? Anda bisa menyampaikan pandangan ataupun juga atensinya berbagi di pagi hari ini. Pernahkah Anda mengalami ada rasa persaingan yang kurang baik begitu ya di lingkungan Anda, baik itu dalam usaha atau tempat kerja atau sekolah dan yang lainnya, dan bagaimana cara Anda mengatasi hal tersebut sahabat MK? Dan kalau misalkan dalam persaingan di dunia usaha saat ini, menurut Anda apa yang paling sering terjadi ya? Misal mungkin perang harga sampai banting harga gitu ya sahabat MK, atau terlihat ada saling sindir atau bersaing lewat kualitas atau pelayanan. Nah, yang paling sering terjadi seperti apa? Bisa disampaikan ya ke 0811 224 1027.

Terima kasih sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensinya. Kami sapa terlebih dahulu ya. Ada sahabat Krishna nih menyampaikan kalau yang paling sering terjadi dalam persaingan usaha yang sahabat Krishna ini pernah alami adalah bersaing lewat kualitas dan pelayanan. Nah, ini bersaing yang positif ya sahabat MQ. Jadi tetap bersaingnya sesuai dengan tidak menabrak kaidah-kaidah yang ada ya sahabat MQ. Jadi bersaing lewat kualitas dan juga pelayanan. Kalau tadi kita berbincang ya di awal bahwa persaingan itu tadi tidak selalu buruk ya sahabat MQ. Jadi persaingan ini tidak selalu menjadi yang negatif. Justru ketika ada persaingan, seorang pengusaha bisa terdorong untuk bisa menjadi lebih baik sahabat MQ. Jadi melihat kompetitor ini punya kemasan yang menarik, semisal jadi ingin tergerak untuk memperbaiki kemasan, semisal ini kan jadi satu hal yang positif sahabat MQ. Jadi persaingan seperti ini justru sehat ya. Kita bisa melihat kelebihan orang lain, lalu kita jadikan motivasi untuk memperbaiki diri. Jadi kompetitor itu tidak harus selalu kita anggap sebagai lawan ya sahabat MQ. Yang terkadang justru keberadaan kompetitor ini membuat kita sadar bahwa masih banyak hal dalam bisnis kita yang perlu kemudian kita perbaiki. Nah, masalah yang kemudian muncul ketika keinginan untuk dalam tanda kutip menang ya, mulai membuat kita jadi nauzubillah menghalalkan segala cara. Misalnya kita tahu produk kompetitor sedang laris gitu ya, lalu kita mulai menyebarkan cerita yang belum tentu benar tentang mereka. Nah, ini yang benar-benar tidak boleh ya sahabat MQ, dilarang begitu ya dalam hukum syariat. Padahal kita tahu sendiri bahwa informasi yang kita sebarkan tersebut tidak benar misalkan ya. Nah, di sini kita perlu kemudian benar-benar tidak terdorong untuk melakukan hal tersebut ya sahabat MQ. Jadi kalau kita ingin memenangkan persaingan dengan meningkatkan kualitas produk tadi, memperbaiki pelayanan atau membuat harga lebih kompetitif, itu bagian dari upaya kita. Tetapi kalau ingin menang dengan cara menyebarkan kebohongan, fitnah, menipu, atau sengaja merusak ya sahabat MQ, ini jadi persoalan akhlak dan muamalah yang tidak diperbolehkan, haram gitu ya sahabat MQ. Nah, kita juga sebetulnya tidak ada yang salah dengan keinginan untuk menjadi lebih unggul ya. Jadi kalau kompetitor punya produk yang bagus, kita buat produk yang lebih bagus sahabat MQ ya. Kalau kompetitor punya pelayanan yang baik, kita berikan pelayanan yang lebih baik. Jadi mengalahkan kompetitor dengan keunggulan kita, bukan dengan kelemahan kompetitor sahabat MQ. Ini prinsip sederhana yang penting untuk membuat bisnis kita terlihat bagus dengan cara membuat, jangan kemudian membuat bisnis kita ini terlihat jadi bagus ya dengan cara membuat bisnis orang lain terlihat jadi buruk sahabat MQ. Kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, semisal ada yang menjual pakaian secara online ya, kemudian muncul banyak kan kompetitor dengan produk yang hampir sama ya. Kompetitor ini ternyata menjual lebih murah, lalu kita muncul rasa khawatir ya sahabat MQ, nanti pelanggannya akan pindah ke sana gitu ya. Akhirnya kemudian berpikir melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan, misal membuat ulasan palsu ya, komentar negatif, ulasan buruk ya. Nah, ini jadi hal yang dilarang dalam hal ini sahabat MQ. Ini cara yang salah, yang tidak boleh seorang muslim melakukan hal tersebut sahabat MQ. Artinya kita perlu mencari celah untuk memenangkan persaingan tadi dengan cara membuat kita lebih baik sahabat MQ dari kompetitor. Kalau kita misalkan mengetahui ada keburukan kompetitor, nah ini jadi menarik juga ya sahabat MQ. Misal kita tahu memang ada kekurangan dari produk kompetitor, kemudian kita ingin menyampaikan kepada calon pelanggan, pertanyaannya apakah boleh begitu ya. Ini kita kemudian kita perlu hati-hati ya sahabat MQ, karena ada perbedaan antara memberikan informasi yang memang dibutuhkan konsumen atau ini demi keuntungan pribadi saja. Jangan sampai kalimat-kalimat yang menjatuhkan tadi kemudian muncul sahabat MQ ya. Ini yang perlu benar-benar diperhatikan dalam persaingan
di dunia usaha ya sahabat MQ. Nah, kalau sahabat MQ sendiri melihat persaingan di dunia usaha, pernahkah sahabat MQ mengalami hal tersebut ya? Misalkan pernah mengalami rasa persaingan yang kurang baik di lingkungan bisnis atau tempat kerja atau dimanapun, dan sahabat MQ dalam situasi tersebut bagaimana cara mengatasinya? Silahkan sahabat MQ bisa berbagi ke 0811 224 1027.

Silakan sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi di pagi hari ini, kami masih nantikan ya. Anda bisa menyampaikan atensi berkenaan dengan topik yang dibahas. Sahabat MK bisa berbagi ya, apakah pernah mengalami di persaingan yang kurang baik begitu ya di lingkungan Anda, baik itu dalam usaha atau tempat kerja atau sekolah atau yang lainnya, dan cara Anda untuk mengatasi hal tersebut seperti apa, bisa dibagikan ya pagi hari ini. Nah, kalau kita kembali kemudian melihat juga sahabat MK, dalam Islam banyak kemudian larangan-larangan yang kita dapati dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ataupun juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sabdanya sahabat MK, bahwa ada larangan untuk kita kemudian memakan harta dengan cara yang batil ya sahabat MK. Dalam hal ini juga kepanjangan dari proses kalau dalam dunia usaha kita menjatuhkan kompetitor dengan cara yang tidak baik tadi ya sahabat MK, atau menjatuhkan itu pasti dengan cara yang tidak baik ya sahabat MK. Nah, ini ada larangannya ya sahabat MK. Kalau kita membaca dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-188, artinya Allah berfirman, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Ini salah satu fondasi penting ya dalam muamalah. Jadi keuntungan bisnis memang dicari, tetapi tidak semua cara ini mendapatkan keuntungannya dibenarkan oleh syariat. Misalnya tadi jadi menipu atau memalsukan kualitas, memanipulasi informasi, menyembunyikan cacat barang misalnya gitu ya, atau menggunakan cara-cara yang licik ya untuk menghancurkan pesaing, ini tentu jadi hal yang tidak diperbolehkan ya. Demi keuntungan yang besar, tidak otomatis kemudian hal tersebut bisa kita lakukan sahabat MK. Dalam Islam, cara mendapatkan keuntungan sama pentingnya dengan keuntungan itu sendiri. Jujur jadi modal utama. Kalau kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar ya terhadap kejujuran dalam perdagangan. Jadi pedagang yang jujur, amanah, ini mendapatkan kedudukan yang mulia ya sahabat MK. Maka ketika kita berhadapan dengan pesaing, jangan sampai kita mengorbankan kejujuran demi memenangkan pasar. Ini tidak boleh begitu ya sahabat MK. Tidak perlu kemudian membuat produk orang lain terlihat buruk untuk membuat produk kita jadi terlihat baik tadi sahabat MK. Tetapi sama-sama lebih baik dan terus lebih baik sahabat MK. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memaningatkan kita ya, dalam sabdanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa menipu maka ia bukan dari golongan kami. Ini jadi ancaman ya yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menipu maka bukan dari golongan kami. Ini sangat relevan ya dengan dunia bisnis hari ini. Penipuan bisa muncul dalam berbagai bentuk, misal tidak hanya tadi yang bersinggungan dengan muamalah antara pesaing ya dengan pesaing, tetapi menipu langsung dengan konsumen juga ini salah satu hal yang benar-benar harus diperhatikan ya sahabat MK. Semisal menipu dalam hal foto produk yang tidak sesuai kenyataan atau testimoni palsu, klaim berlebihan semisal ya, harga yang dibuat seolah-olah sangat murah padahal ada syarat tersembunyi. Ini juga mencoba membuat sebuah pengelabuan ya sahabat MK, atau jatuhnya kepada penipuan juga. Ini tidak diperbolehkan sahabat MK. Tadi ancamannya Nabi SAW menyampaikan, bukan dari golongan kami barang siapa yang menipu. Nih, mudah-mudahan kita terhindarkan ya dari hal tersebut sahabat MK. Kalau kita kemudian melihat juga sahabat MK, saat ini dunia usaha tersentuh juga dengan teknologi ya. Ada marketplace, jadi berjualan secara online sahabat MK. Ini relevan juga di era saat ini. Kalau misalkan kita melihat ya sahabat MK, memberikan komentar negatif mudah sekali kita lakukan ya sahabat MK. Atau menyebarkan rumor agar pelanggan kemudian jadi ragu, ini juga mudah jadi berjualan secara online sahabat MK. Ini relevan juga di era saat ini. Kalau misalkan kita melihat ya sahabat MK, memberikan komentar negatif mudah

0: kamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Jadi dalam bisnis, reputasi juga ini sesuatu yang bernilai ya. Jadi merusak reputasi orang dengan informasi palsu, ini bukan perkara ringan juga ya sahabat MQ. Hukumannya sahabat MQ. Ini satu hal yang mudah-mudahan kita bisa teringatkan kembali, agar dalam bisnis persaingan tentu ini jadi sunatullah sahabat MQ, akan selalu ada pesaing, juga akan selalu ada, tetapi bagaimana pesaing yang hadir ini justru membuat kita semakin termotivasi ya untuk bisa memberikan yang terbaik, memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk para pelanggan sahabat MQ, sehingga usaha atau bisnis yang kita lakukan bisa kemudian menjadi pilihan dari konsumen. Kami masih nantikan sahabat MQ, silakan atensi dari Anda pagi hari ini untuk berbagi juga, apakah sahabat MQ pernah mengalami rasa persaingan yang kurang sehat ya di lingkungan Anda, misal di tempat usaha atau bekerja atau dimanapun. Dan ketika dihadapkan dengan situasi tersebut, bagaimana sahabat MQ menghadapinya, mengatasinya? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Nanti kami akan segera kembali menyapa Anda selepas kita jeda sejenak sahabat MQ dengan beberapa informasi bermanfaat berikut. Tetap di MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, semua masalah
4: kok ada lagi?
5: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
4: Benar juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
7: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un. Maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
1: Tadabur Quran.
8: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
1: Kajian Juz 30.
9: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan

0: standar gitu ya. Satu adalah sholat lima waktu, dua puasa Ramadan, tiga menghalalkan yang halal, empat mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
1: Kajian Al-Hikam.
2: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
1: Q&A seputar Al-Quran.
3: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
1: Tafsir dan tahsin.
4: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas, ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya. Mustaqim.
1: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
5: Apa aku gak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-195.
9: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insya Allah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Mu'amalah dalam Berniaga. Sejak belum diangkat menjadi utusan Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun dikenal bekerja sebagai seorang pedagang. Guru pertamanya dalam hal ini ialah sang paman, Abu Thalib. Ketika Rasulullah masih belia, beliau sudah diajak oleh pamannya ke Syam untuk mengikuti ekspedisi niaga. Jika ditelaah dalam sejarah, kita ketahui bahwa ayahanda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah,
11: telah wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Sedang sang ibu, Aminah, menyusul wafat 6 tahun kemudian. Sehingga Rasulullah berada dalam pengasuhan kakeknya, yakni Abdul Muthalib. Setelah kematian sang kakek, selang 2 tahun kemudian, Muhammad pun tinggal bersama Abu Thalib, yang berprofesi sebagai saudagar, sebagaimana kebanyakan pemimpin Quraisy lainnya. Afzalur Rahman dalam ensiklopedia Muhammad sebagai pedagang memaparkan bahwa Nabi Muhammad tumbuh dewasa di bawah asuhan Abu Thalib dan terus belajar mengenai bisnis perdagangan dari pamannya ini. Dalam sebuah hadis, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tis'atu a'syari rizki fit tijarah, yang artinya 9 dari 10 pintu rezeki ada dalam perdagangan.
12: Inspirasi Mu'amalah dalam berniaga dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

25 tahun MKFM menebar teladan mengalirkan kebaikan. Terima kasih sahabat MK, kita masuki termin terakhir ya dalam ruang inspirasi kali ini, dan kami masih nantikan sahabat MK di pagi hari ini untuk bisa berbagi juga. Atensinya silahkan disampaikan ke 0811-224-1027, berbagi pengalaman. Apakah sahabat MK pernah mengalami persaingan yang kurang baik ya di lingkungan sahabat MK, baik itu dalam usaha atau tempat kerja, sekolah, dimanapun, silahkan bisa sampaikan. Dan ketika dihadapkan dengan situasi tersebut, bagaimana sahabat MK mengatasinya? Bisa berbagi ya ke 0811-224-1027. Dan sahabat MK bisa menyampaikan juga polling, apa yang paling sering terjadi dalam persaingan usaha saat ini? Silahkan disampaikan sahabat MK melalui polling juga yang sudah kami siapkan di grup sahabat MK. Kami sapa yang sudah menyampaikan atensi melalui polling pagi hari ini, ada Ibu Ida di Padalarang. Kalau Ibu Ida, menurut Ibu Ida yang paling sering terjadi dalam persaingan usaha saat ini, harus tetap positif katanya. Jadi bersaing lewat kualitas dan pelayanan, itu yang harus dilakukan. Jangan kemudian persaingan yang tidak sehat katanya ya. Terima kasih Ibu Ida di Padalarang. Ada sahabat Raihan Rahmadian juga di Ujung Berung ya. Terima kasih sahabat Raihan juga. Persaingannya harus lewat kualitas dan pelayanan, jangan persaingan yang perang harga sampai banting harga atau saling sindir atau bahkan menjelekkan kompetitor ya. Terima kasih sahabat Raihan sudah berbagi juga di pagi hari ini. Bagaimana sahabat MK, kalau sahabat MK melihat apa yang paling sering terjadi dalam persaingan usaha di era saat ini, bisa disampaikan ya ke 0811-224-1027. Dan sahabat MK bisa berbagi juga kalau sahabat MK pernah tidak mengalami rasa persaingan yang menurut sahabat MK ini kurang baik gitu ya, baik itu dalam usaha, tempat kerja, sekolah, atau yang lainnya. Sahabat MK dalam kondisi tersebut bagaimana cara mengatasinya, bisa berbagi ke 0811-224-1027.

0: di antaranya sahabat MK banyak kita juga temui ya, untuk kemudian memenangkan persaingan adalah menurunkan harga begitu ya, untuk bisa jadi menjual lebih murah. Kalau menjual lebih murah, secara Islam memandang, syariat memandang, pada dasarnya hukumnya boleh sahabat MK. Kalau semisal mampu mendapatkan biaya produksi lebih rendah dan ingin memberikan harga terbaik kepada konsumen, itu sah sebagai strategi bisnis ya. Tetapi perlu dibedakan dengan tindakan yang bertujuan untuk mematikan persaingan secara tidak sehat sahabat MK. Jangan sampai saya rela rugi sekarang, yang penting kompetitor bangkrut. Nah ini niat yang keliru ya sahabat MK. Ini jangan sampai kemudian ada niat seperti ini dalam diri kita. Yang perlu kemudian kita kaji lebih dalam juga dalam hal ini kalau harga murah sebenarnya tidak otomatis jadi tidak boleh ya, tetapi niat dan mekanisme persaingannya harus kemudian kita perhatikan. Nah kalau kaitan dengan pelanggan, bolehkah kemudian kita dalam tanda kutip merebut gitu ya pelanggan dari kompetitor? Nah pelanggan juga sebetulnya bebas memilih ya sahabat MK. Jadi kita boleh menawarkan produk kepada masyarakat, tetapi jangan menggunakan tadi ada unsur bohongnya atau bahkan fitnahnya, ada manipulasi, ada informasi palsu gitu ya, ini yang tidak diperbolehkan. Cara yang sehat ya ditunjukkan, ini produk kami, ini kualitasnya, ini harganya dan kelebihannya apa-apa-apa. Di pelanggan biarkan memilih sendiri, bebas begitu ya. Jadi kita menawarkan, kemudian bukan juga jadi ada sedikit memaksa sahabat MK, ini yang tidak diperbolehkan juga. Kita juga jangan memandang kompetitor itu sebagai musuh ya. Ini masuk juga ke sisi akhlak sahabat MK dalam bisnis. Kompetitor tidak harus jadi musuh, bahkan bisa jadi sumber inspirasi untuk bahan evaluasi, atau bahkan bisa kita jadikan partner untuk berkolaborasi sahabat MK. Jadi dijadikan teman ya untuk bertukar pengalaman, bagian dari ekosistem bisnis kita. Ini sebetulnya bisa jadi peluang untuk kita sahabat MK melihat kompetitor dari sudut pandang yang lebih baik, sehingga kita bisa berkata, oh ternyata kelebihan dari kompetitor ini yang belum ada pada saya begitu ya sahabat MK. Jadi mudah-mudahan nanti kita terbebas dari penyakit hati yang kemudian memandang kompetitor itu jadi sesuatu yang negatif terus ya sahabat MK. Sehingga mudah-mudahan sahabat MK dengan ikhtiar tersebut kita jadi lebih baik, dapat memenangkan persaingan yang lebih berkah juga hasil dari ikhtiar kita. Nah, terima kasih juga Ibu Rusmiati di Cibatu Garut. Ibu Rusmiati menyampaikan kalau Ibu Rusmiati dalam persaingan saat ini sering juga melihat katanya ada perang harga sampai banting harga juga katanya ya. Ya memang ini fenomena yang tidak terelakkan juga sahabat MK, saat ini kita bisa saksikan ya banting harga sampai kemudian tapi dalam beberapa mode tertentu ya. Promo ini juga berlangsungnya biasanya ya. Promo biasanya dalam bentuknya promo ya. Ini salah satu strategi bisnis juga sebetulnya ya, yang bisa dilakukan asalkan tadi secara niat dalam hati yang ingin kemudian hadirkan, bukan untuk menjatuhkan kompetitor tadi ya. Terima kasih Ibu Rusmiati di Cibatu Garut sudah berbagi juga di pagi hari ini. Mudah-mudahan dari obrolan hari ini di Ruang Inspirasi kita semakin dapat tersemangati ya sahabat MK dalam dunia persaingan. Tidak ada kata kalah mengalahkan, jatuh menjatuhkan, tetapi saling bersama-sama berkolaborasi untuk terus dapat menghadirkan yang terbaik sahabat MK. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat MK obrolan kita hari ini. Terima kasih yang sudah menyampaikan atensi Anda melalui SMS atau WhatsApp MK FM di pagi hari ini, sudah Anda bagikan, mudah-mudahan jadi inspirasi juga untuk sahabat MK yang menyimak. Dan kita sudah berada di penghujung kebersamaan, kini sudah saatnya saya Herlan Hanif juga harus undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Miki FM, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah kembali hadir ya program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil untuk Bahagia di hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Bersama sahabat siar Asila Gania, insya Allah akan menemani Anda hingga menjelang zuhur nanti. Sahabat MK, alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita di hari ini. Dan semua orang ya sahabat MK dengan perannya masing-masing mengerjakan aktivitasnya di hari-harinya sahabat MK. Ada yang sibuk dengan pekerjaannya sahabat MK, mengejar target-targetnya ya dari pagi hingga sore atau bahkan malam ya sahabat MK. Dan ada juga yang sibuk dengan perannya sebagai ibu di rumah sahabat MK, mengajarkan anak-anaknya, menjaga anak-anaknya di rumah, dan juga mengurus segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga ya sahabat MK. Semuanya sahabat MK memiliki kesibukannya masing-masing. Namun sahabat MK, jangan sampai kesibukan kita atau aktivitas-aktivitas yang kita jalankan sahabat AMK ini menjadikan sahabat AMK cinta untuk keluarga kita justru ini berkurang ya sahabat AMK, atau mendapatkan sisa waktu dari aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Karena cinta ini sahabat AMK tidak selalu hilang ya, karena ada masalah besar. Terkadang juga sahabat AMK perlahan menjadi jauh karena kita terlalu sibuk untuk saling menyapa sahabat AMK, terlalu lelah untuk bercerita, atau terlalu terbiasa dengan kehadiran satu sama lain sampai lupa sahabat AMK untuk benar-benar hadir. Nah, bagaimana sahabat AMK di tengah-tengah kesibukan ini agar kita tetap bisa menjaga cinta sahabat AMK, menjaga cinta di tengah kesibukan untuk keluarga, untuk anak-anak tercinta, untuk pasangan ya sahabat AMK atau orang tua. Maka mari sahabat AMK bergabung bersama kami di program Inspirasi Keluarga hari ini yang bertemakan menjaga cinta di tengah kesibukan. Bersama Umi Ika Hikmawati di hari ini sahabat AMK, insya Allah kita akan berbincang. Dan kami pun nantikan atensi dari Anda sahabat AMK. Silakan disampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya sharing atau pertanyaan Anda pada hari ini.

Anda bisa berbagi sahabat MK di hari ini, silahkan disampaikan ya pertanyaan-pertanyaannya ke 0811-224-1027. Anda juga bisa sharing ya sahabat MK, kalau menurut Anda apa yang paling sering membuat hubungan terasa kurang hangat atau menjauh sahabat MK? Apakah karena jarangnya berkomunikasi atau ngobrol sahabat MK, atau karena terlalu sibuk dengan handphone gadgetnya, ataukah karena sama-sama sudah lelah sahabat MK jadi enggan untuk ngobrol gitu ya, atau ingin bercengkrama sahabat MK ya, ataukah sahabat MK jarang punya waktu berdua? Nah, ini yang manakah yang paling sering membuat hubungan terasa kurang hangat atau menjadi jauh sahabat MK? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini. Karena tentunya ya sahabat AMK, dalam kehidupan ini yang peran kita berbeda-beda, tentu kita perlu untuk menyelesaikan atau sahabat AMK bertanggung jawab atas peran-peran yang kita jalankan. Peran sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai anak, ataupun sahabat AMK ya, peran kita di lingkungan sosial, pekerjaan yang kita emban ya sahabat MK tentu harus kita selesaikan. Di dunia sahabat MK yang serba cepat juga ya di hari ini, di era teknologi ya sahabat MK, yang mana sahabat MK ini terlihat juga seperti berlomba-lomba begitu ya dengan orang lain, maka kita pun perlu rehat sejenak sahabat MK dan lihat di sekitar kita, sekeliling kita ya. Dan lihat juga kesibukan-kesibukan kita, apakah ini kesibukannya sahabat MK bermanfaat dan tidak mengesampingkan peran kita yang lain ya sahabat MK, tanggung jawab kita terhadap hal yang lainnya, yang tadi termasuk cinta untuk keluarga ya sahabat MK. Karena kesibukan ini bukan musuh cinta sahabat MK, tetapi bisa menjadi ujian ya untuk cinta sendiri. Kesibukan sebenarnya bukan masalah ya sahabat AMK, namun yang menjadi masalah adalah ketika kesibukan membuat kita berhenti memperhatikan orang yang kita cintai. Ada orang yang sibuk bekerja demi keluarga sahabat AMK, tapi justru keluarganya merasa tidak mendapatkan dirinya. Jadi pertanyaannya bukan hanya berapa banyak waktu yang kita punya, tetapi seberapa hadir kita ketika bersama. Karena ada yang hadir jasadnya ya sahabat MK, namun tidak nyambung begitu ya untuk hatinya atau untuk obrolannya begitu ya sahabat MK. Maka perlunya hadir sepenuhnya ya sahabat MK, hatinya dan juga jasadnya. Dan jangan sampai sahabat MK, keluarga kita ini mendapatkan sisa energi kita ya. Seringkali kan di luar rumah ya sahabat MK, kita bisa sangat ramah, sabar dan penuh perhatian mungkin. Tetapi ketika pulang, pasangan atau keluarga justru mendapatkan versi kita yang paling lelah, mudah marah dan tidak ingin diajak bicara. Padahal orang terdekat juga membutuhkan perhatian ya sahabat MK, bukan hanya nafkah dan fasilitas. Bukan nafkah yang berbentuk materi ya sahabat MK, namun juga batin juga memerlukan nafkahnya, perhatian, kasih sayang dan yang lainnya. Dan itulah sahabat MK, cinta perlu dirawat ya, bukan hanya dirasakan. Perasaan cinta tidak otomatis membuat hubungan selalu hangat ya sahabat MK, tetapi cinta juga perlu dirawat melalui hal-hal yang sederhana, tidak selalu besar ya sahabat MK. Dengan menyapa pasangan, menyapa anak-anak sahabat MK, kemudian juga mendengarkan keluhan dari anak-anak, atau mendengarkan hal-hal yang dijalani oleh pasangan ya sahabat MK atau keluarga kita di luar rumah. Bertanya tentang harinya seperti apa, apakah baik-baik saja ya sahabat MK, atau ada kendala-kendala yang sedang dihadapi. Nah, ini juga perlu kita tanyakan sahabat MK. Dari pertanyaan itu insya Allah akan muncul ya sahabat MK obrolan yang mendekatkan. Mengucapkan terima kasih juga ini perlu kita berikan sahabat MK untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang terdekat kita.
Jangan sampai kepada orang lain kita mengucapkan terima kasih ya sahabat AMK, namun untuk keluarga sendiri sangat sulit. Hal-hal yang sederhana ya sahabat AMK yang perlu kita jalankan. Selain terima kasih, minta maaf pun sahabat AMK perlu kita sampaikan juga, karena biasanya sahabat AMK kita lebih banyak berbuat salah kepada orang terdekat kita, yaitu sahabat AMK, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Memberikan apresiasi perlu kita berikan juga sahabat AMK kepada keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, pasangan ya, orang-orang yang kita cintai sahabat AMK. Apa yang mereka dapatkan ya sahabat AMK, atau kerjakan, kebaikan yang mereka kerjakan ini perlu diapresiasi. Serta sahabat AMK, kita perlu menyediakan waktu tanpa distraksi. Jauhkan ya sahabat AMK dari hal-hal yang membuat kita sahabat AMK tidak fokus kepada pasangan, atau tadi tidak hadir ya sahabat AMK secara hatinya. Dan mari sahabat AMK kita sharing ya, berbincang di hari ini dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil Untuk Bahagia, dengan tema menjaga cinta di tengah kesibukan. Anda bisa sharing di hari ini sahabat AMK, kira-kira kalau menurut Anda, apa sahabat AMK yang sering menjadi hal-hal yang menjadi sahabat AMK penghambat atau kurangnya kedekatan kita bersama keluarga atau hangatnya ya. Atau juga Anda bisa sharing sahabat AMK, bagaimana cara Anda menghadapi sahabat AMK, keluarga atau kedekatan dengan orang-orang tercinta ya, meskipun kesibuk-sibuk ya sahabat AMK, banyak kesibukan. Nah, bagaimana cara Anda memanage hal itu, sibuk atau pekerjaan tetap dijalankan namun juga cinta kepada keluarga tidak kurang. Silakan disampaikan sahabat AMK ke 0811-224-1027, sertakan nama, sahabat AMK, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini.

Menjaga cinta di tengah kesibukan tentunya bukan hal yang mudah ya sahabat MG. Perlu manage yang baik ya sahabat MG, pengaturan waktu yang baik. Juga perlunya sahabat MG ini komunikasi ya dengan keluarga. Perlunya kolaborasi ya sahabat MG antara pasangan, antara anak, antara orang tua. Ini diperlukan agar cinta di rumah sahabat MG tetap terjaga meskipun sahabat MG semuanya sibuk ya. Dan yang perlu diingat ya sahabat MK oleh kita semua, bahwa keluarga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan keluarga sahabat MK bukan hanya urusan perasaan, tetapi juga amanah atau tanggung jawab kita ya sahabat MK di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya sahabat MK ya akan kita pertanggungjawabkan. Allah memerintahkan kita sahabat MK untuk memperlakukan keluarga orang yang kita cintai dengan baik. Dan hal itu pun ya sahabat MK dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan perhatian kepada keluarga. Rasulullah sahabat MK bukannya kehidupannya juga tanpa kesibukan ya, namun sahabat MK beliau juga memiliki tanggung jawab besar terhadap umat, tetapi tetap memiliki perhatian kepada keluarga ya sahabat MK, orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kesibukan dan kehangatan keluarga bukan dua hal yang harus dipertentangkan ya sahabat AMK. Namun perlu dibangun adalah keseimbangan dan kesadaran bahwa keluarga juga memiliki hak atas waktu dan perhatian kita. Perlu perbaiki komunikasi ya sahabat AMK bersama keluarga, bersama orang yang kita cintai, karena yang sering hilang terkadang bukan cintanya sahabat MK, tapi komunikasinya.

Nafkah yang diberikan kepada keluarga ya sahabat MK, tidak hanya materi ya sahabat MK, tetapi juga diberikan kehangatan. Karena keluarga juga membutuhkan begitu ya sahabat MK, rasa aman, perhatian, kasih sayang, komunikasi, juga penghargaan. Dan cinta ini sahabat MK diuji ketika kita lelah. Menjaga cinta itu sahabat MK mudah ketika suasana hati sedang baik. Namun sahabat MK menjadi ujian ketika pekerjaan menumpuk, badan lelah, keuangan mungkin sedang sulit sahabat MK, anak sedang rewel, pasangan juga sedang banyak masalah. Nah itu disitulah sahabat MK, akhlak diuji ya. Apakah ketika lelah kita tetap bisa menjaga ucapan? Apakah kita tetap bisa menghargai pasangan sahabat MK? Apakah kita bisa mengatakan aku sedang capek, boleh kita bicara sebentar lagi? Karena terkadang sahabat MK yang ada hanya diam-diam saja ya, dan memunculkan asumsi-asumsi yang negatif. Dan di kesempatan kali ini sahabat MK, kami undang Anda kembali untuk menyampaikan atensinya di hari ini. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, dan tentunya sharing Anda di hari ini. Boleh sharing sahabat MK tips dan triknya ya, dari Anda bagaimana cara menjaga cinta di tengah kesibukan, atau juga bisa sharing kalau menurut Anda apa yang paling membuat hubungan terasa kurang hangat. Silakan disampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027. Sertakan nama, sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing pada hari ini. Insya Allah kita berbagi kebaikan ya sahabat MK di hari ini.

0: Sobat MG, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kenali RJFM lebih lengkap dengan klik

0: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawari Yuns mengucapkan selamat milad NQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

0: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, kami undang Anda kembali untuk hadir menyampaikan atensinya di hari ini dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil Untuk Bahagia, dengan tema Sahabat MK Menjaga Cinta di Tengah Kesibukan. Kami undang Anda untuk menyampaikan sharingnya, Sahabat MK, bagaimana cara Anda, Sahabat MK, menjaga cinta di tengah kesibukan? Atau Sahabat MK, hal-hal apa yang menurut Anda, Sahabat MK, sering membuat hubungan terasa kurang hangat? Silakan disampaikan, Sahabat MK, ke 0811-224-1027. Dan insya Allah, Sahabat MK, di hari ini kita akan berbincang bersama Umi Ike Hikmawati dengan tema menjaga cinta di tengah kesibukan. Alhamdulillah, Umi juga telah hadir, Sahabat MK, di tengah-tengah kita di ruang Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, kabar sehat, Umi, di hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat, Umi. Semoga selalu dalam kebaikan ya, Umi.
1: Amin.
0: Baik, insya Allah kita berbincang ya Umi di hari ini berkaitan dengan kesibukan ya Sahabat MK ya di hari ini. Menjaga cinta ya Umi di tengah kesibukan. Nah ini mungkin ada kiat-kiatnya Umi, bagaimana cara kita menjaga cinta di tengah kesibukan. Karena di zaman ini tentunya semuanya punya peran masing-masing dan juga kesibukannya masing-masing ya Umi. Namun bagaimana agar cinta di rumah ini tetap terjaga, mangga Umi.
1: Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wad-din. Wassalallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah sahabat MK, dimanapun sahabat berada, kita bermunajat. Semuanya selalu dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari bertambah baik ibadahnya, bertambah baik syukurnya, bertambah baik zikirnya. Berbicara tentang cinta. Sebelum kita berbicara tentang sibuk ya, sahabat Asila gitu kan. Jadi kita bicara dulu tentang cinta nih. Cinta seperti apa sih dalam pandangan Islam gitu. Cinta ini adalah anugerah rasa sayang gitu kan, yang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat cinta gitu itu adanya di hati. Ekspresi cinta bisa di lisan, bisa di penglihatan, bisa di tangan gitu kan ya. Bisa juga jadi buah tangan gitu dan lain-lain. Jadi itu adalah ekspresi ya, ekspresi cinta gitu. Nah, jadi sebetulnya cinta itu sendiri adalah anugerah dan rasa sayang ya, yang suci, yang bersih dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluknya gitu. Dan cinta sejati kita gitu kan adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah cinta kita, cinta yang sejati ya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul gitu. Bagaimana kemudian cinta sejati ini harus terus digali ya, dari zaman ke zaman sehingga kita tidak apa ya, tidak terpengaruh gitu dengan kampanye-kampanye cinta yang lain ya, karena kan banyak sekali ya kampanye-kampanye cinta yang lain yang sifatnya hanya duniawi saja. Nah, para ulama mengisahkan nih, pada suatu hari Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhu bepergian ke Syam untuk berniaga. Di tengah jalan ia melihat seorang wanita yang badannya semampan, cantik dan rupawan, bernama Laila binti Al-Judi. Tanpa diduga dan dikira, panah asmara melesat. Sejak itu Abdurrahman itu seperti mabok gitu, tidak kuasa menahan syahwatnya. Sehingga beliau merangkai bait-bait syair. Ya, nah ini gitu. Sampai akhirnya kemudian karena sering menyebut nama Laila, Khalifah Umar bin Khattab merasa iba. Nah, ya, sampai beliau mengutus pasukannya ya, kemudian beliau menundukkan Syam dan berpesan, bila Laila bintu Al-Judi termasuk salah satu tawanan perang, maka berikanlah kepada Abdurrahman. Ternyata Laila masuk tawanan perang, Abdurrahman pun ya, maka impian Abdurrahman segera terwujud. ini bisa dikatakan ini ya, kalau seperti kata pepatah itu, pucuk cinta ulang tiba gitu, impian benar-benar jadi kenyataan. Nah tapi gitu, tapi kemudian Abdurrahman melupakan ya istri-istrinya yang lain, melupakan kewajiban yang lain. Nah sampai akhirnya apa ditimpa penyakit. Nah, ya sampai akhirnya ditimpa penyakit gitu ya, sampai akhirnya ditimpa penyakit dan Abdurrahman tidak sudi lagi gitu apa ya istilahnya melihat Laila. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa cinta itu bukan dunia. Karena kalau cinta dunia gitu ya, sedikit aja dunia itu rusak, cintanya akan hilang. Tapi cinta sejati adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada Islam, cinta kita kepada Quran, ya, cinta kita untuk senantiasa menjalankan peribadatan. Nah, itulah cinta yang sejati, ya. Nah, cinta inilah yang akan nanti melahirkan ekspresi-ekspresi, ya, ekspresi cinta gitu, yang bernilai kebaikan, bernilai kebermanfaatan ya, di tengah segala aktivitas kehidupan. Kenapa cinta nih kalau apa namanya tema kita hari ini gitu kan, bagaimana gitu ya, cinta itu tetap hidup di tengah kesibukan. Nah, manusia itu hakikatnya sibuk, waktu demi waktunya itu sibuk kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Nah, jadi ibadah itu artinya sibuk. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Nah, mengerjakan urusan itu semuanya harus dengan cinta. Nah, ini gitu ya. Jadi cinta kita di tengah kesibukan tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah rusak gitu ya. Bahkan bisa menjadi energi yang positif, bisa menjadi cas yang menyemangati gitu kan, untuk kita melakukan aktivitas dengan lebih optimal gitu, jika cintanya cinta yang benar ya. Jadi ini sebagai pembuka di awal gitu ya, sahabat MQ dan semuanya ya, cinta kita di tengah kesibukan kita gitu kan, cinta yang seperti apa gitu, menjaga cinta di tengah kesibukan ini. Jadi kita jaga cinta yang sejati, bukan cinta duniawi. Nah, cinta hakiki yang kita jaga. Nah, kita jaga cinta ini dengan apa? Dengan kebersihan hati, kelapangan jiwa, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sahabat MQ, kalau sahabat MQ melihat menara masjid, nah ya, melihat menara masjid yang tinggi gitu. Apa ya istilahnya kalau Umi menggali sebuah pesan gitu ya, menara masjid itu seolah-olah memberi pesan kepada kita semua gitu ya, bahwa ada Allah yang maha mulia dan ada kita yang tidak berdaya ya, yang mengingatkan kepada kita semua bahwa kita berasal dari Allah dan kita akan pulang kepadanya. Nah, itulah cinta gitu yang kemudian membuat kita gitu ya, walaupun sibuk dengan urusan-urusan dunia ya, tetap urusan dunia itu menyala menjadi amal soleh kita, menjadi bekal-bekal terbaik kita ya. Jadi ini mungkin sebagai pembukanya ya, sebagai pembukanya kita memahami dulu makna cinta itu, dan kita juga perlu tahu bahwa yang namanya hidup itu pasti sibuk. Nah, ya, gimana cara menjaganya? Yang pertama, hati yang selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang kuat, hati yang tidak gampang dipalingkan gitu ya, dengan tipu daya dunia. Oh, ya, jadi, hati yang teguh. Orang yang soleh adalah orang yang yakin kepada Allah, yakin dengan kebenaran janji Allah. Kemudian juga dia yakin gitu kan, dengan apa yang menjadi keputusan Allah. Nah, jadi ini poin yang pertama, menjaga cinta ya, menjaga cinta itu dengan hati yang bersih, yang lapang, yang tunduk, yang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana kita menjaga cinta kita, ya menjaga cinta kita di tengah segala kesibukan kita. Kadang kesibukan kita itu menguras energi, kemudian juga membuat emosi kita juga tidak normal gitu ya, karena sibuk kita jadi gampang emosional gitu. Nah, kiat yang kedua, bagaimana agar cinta kita tetap terjaga, ya cinta hakiki kita tetap terjaga. Energi, kemudian juga membuat emosi kita juga tidak normal gitu ya, karena sibuk kita jadi gampang emosional gitu. Nah, kiat yang

0: banyak berzikir. Jangan sampai kita lupa gitu ya. Ada sebuah kaidah yang harus kita ingat dan kita bawa, kita terapkan menjadi pakaian kita gitu ya, bahwa kita ini berjalan di jalan Allah ya, melalui perjalanan itu dengan menyebut asma Allah, dan ending akhir dari perjalanan itu adalah surga Allah ya. Kalimat ini harus selalu kita jaga. Lillah, niat yang lurus karena Allah. Fillah, berjalan di jalan Allah. Billah, tidak pernah berhenti menyebut asma Allah. Nah, ini ya. Jadi, bagaimana kita menjaga cinta di tengah kesibukan kita gitu, di tengah segala yang menguras energi kita gitu ya. Bahkan kemudian gitu ya, kesibukan itu kadang juga mengeluarkan berimbas pada pengeluaran harta kita, membuat emosi kita labil, jadi nggak stabil lagi. Gimana caranya? Zikir, karena zikir itu yang akan menenangkan jiwa. Nah, ya. Kemudian gimana caranya cinta ini tetap terjaga? Cinta sejati ini tetap terjaga di tengah segala kesibukan kita. Ya, jangan jaga cinta itu sendirian. Ya. Kita sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya manusia gitu kan, sepintar-pintarnya seorang manusia, dia tetap adalah hamba Allah yang lemah, yang memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan ya. Maka jaga cinta sejati kita dengan apa? Dengan selalu hadir ya, dengan selalu berada di dalam lingkungan yang baik bersama dengan teman-teman yang baik. Sebagaimana pesan Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah ini bersama-sama. Jadi jaga cinta itu bersama-sama ya, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan tetangga kita, bersama dengan orang-orang saleh di sekeliling kita ya. Bahkan jaga cinta itu ketika kita harus berhadapan dengan orang-orang yang memang tidak suka dengan kita. Nah, jadi menjaga cinta tidak bisa sendirian, tetapi menjaga cinta harus bersama dengan orang-orang yang bisa memberikan apa istilahnya mah, suplemen positif ya untuk kita. Nah, mungkin di segmen awal ini itu dulu sebagai pembuka, nanti kita diskusi lebih jauh lagi. Wallahualam.
1: Ya, Masya Allah, jazakillah khair Umi. Ini berkaitan dengan cinta ya, cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sudah betul begitu ya Umi, sudah benar cintanya kepada Allah, apakah ini juga akan otomatis benar begitu Umi perlakuan kita terhadap keluarga atau orang-orang kita cintai?
0: Iya, otomatis ya, otomatis. Karena kalau kita cinta hakiki kepada Allah, otomatis kita ada dalam ketundukan terhadap aturan Allah. Gitu ya. Melakukan segala sesuatunya ikhlas karena Allah.
1: Baik, baik. Berarti bagaimana Umi jika misalnya di dalam keluarga ini ya dengan kesibukan-kesibukan tetapi juga tadi jadi kurang waktu bersama keluarga begitu, atau cintanya berkurang terhadap keluarga. Nah, ini di mana Umi? Apa hal yang salah yang dilakukannya?
0: Ya, jadi sebetulnya bagaimana kita menjaga cinta kita ya di tengah kesibukan kita. Kalau di dalam keluarga istri sibuk mengerjakan urusan sehari-hari ya. Katanya kan ibu rumah tangga itu pekerjaannya 24 jam gak selesai-selesai.
1: Betul, betul.
0: Kemudian anak-anak sibuk beraktivitas di luar, suami sibuk mencari nafkah gitu. Nah, sehingga cintanya bisa melemah. Nah, kenapa nih bisa seperti itu gitu kan ya? Nah, ini biasanya gitu kan terjadi itu karena apa? Karena kita tadi poin yang ketiga, menjaga cintanya masing-masing, enggak barengan. Nah, ya harusnya gitu. Ibu tuh punya semangat kalau dia cinta sama Allah gitu kan, cintanya adalah cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya semangat gitu untuk menjaga agar anak-anaknya juga punya cinta kepada Allah, suaminya tetap bercinta kepada Allah gitu kan ya. Ada semangat untuk saling menjaga. Makanya kalimatnya di dalam surat Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya apa gitu ya?

0: jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga cinta kita agar senantiasa berada dalam berkahnya syurga.
1: Masya Allah, bersama-sama begitu ya, dengan keluarga tadi dalam kebaikan ya Umi, dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini juga tidak mudah mungkin ya Umi untuk dijalankan bersama keluarga, terlebih lagi dengan kesibukan-kesibukan yang tadi yang disebutkan ya. Ada ibu, ada anak, ada suami yang sama-sama ini sibuk. Nah, ini bagaimana kita menyatukan semuanya Umi agar cinta kepada Allahnya setara begitu Umi.
0: Iya, nah ini mungkin sedikit ya, kita perlu berkomunikasi dengan hangat, punya waktu yang berkualitas, saling mendukung dalam pekerjaan gitu kan, dan terus biasakan rutinitas untuk saling memberi kabar. Mungkin ini sepele ya, ini sepele nih ya. Jadi coba biasakan rutinitas untuk saling memberi kabar, biar apa, kepercayaan kita terjaga. Jadi misal gitu kan, suami berangkat nih dari rumah, sampai alhamdulillah udah sampai gitu kan. Nah, cuman gitu doang gitu. Jadi kita tuh rutin kan untuk saling memberi kabar. Itu juga ketika keluarga kita ada, apa ya istilahnya, kita mendapatkan keluarga kita kabarnya baik, itu kan memberikan ketenangan ya, sehingga bisa beraktivitas, sibuknya kita bisa dilakukan dengan rasa yang tenang, nah ya, ketenangan. Tapi kalau misalnya nggak ada kabar nih, nggak ada kabar dari suami, nggak ada kabar dari anak, gitu kan, seolah-olah semuanya jadi dikerjakan sendirian dan akhirnya terasa sangat berat, gitu kan. Nah, jadi ini empat hal aja ya, empat hal ringan yang harus dibiasakan. Yang pertama, komunikasi singkat dan hangat. Misalkan deh kalau mau pergi misalnya gitu, assalamualaikum, kita saling mendoakan di amanilah gitu kan ya, semoga dalam penjagaan Allah, lancar ya, selamat ya sampai di tujuan gitu kan ya, misalnya yang di rumah juga sehat-sehat ya, nah kayak gitu kan. Jadi ada komunikasi hangat, ada komunikasi hangat yang apa ya, yang dilakukan gitu. Kemudian ada waktu berkualitas walaupun sebentar, walaupun sebentar gitu ya, tetap harus punya waktu yang berkualitas. Bisa makan bareng, makan malam bareng, sholat berjamaah gitu kan, atau apalah, ada waktu yang berkualitas. Masing-masing kan punya cara gitu ya, masing-masing mungkin punya kegiatan yang tepat. Nah, yang nggak bisa keluarga ini sama dengan keluarga yang lain ya. Yang ini mungkin nyamannya makan bareng, yang ini mungkin nyamannya tilawah bareng, yang ini mungkin nyamannya jalan bareng, tapi harus punya waktu berkualitas walaupun sebentar. Nah, kemudian saling dukung dalam pekerjaan. Nah, kalau saling dukung dalam pekerjaan ini, jangan kasih-kasih isyarat ya, kalau sama keluarga gitu kan. Misalnya ibunya udah capek beres-beres, bersih-bersih, masak dan lain sebagainya, terus ngasih isyarat, ih meni pegel-pegel kayak gini gitu kan, tenang-tenang aja ya. Nah, itu kan isyarat, yang lain gak ngerti. Jadi coba biasakan untuk saling dukung pekerjaan itu, komunikasikan ya, sampaikan secara langsung ya, secara langsung itu jauh lebih enak. Ayo, siapa yang mau dapat pahala amal soleh berlipat ganda, infak terbaik ya, atau sedekah terbaik untuk keluarga gitu kan ya. Yuk, kakak bagian nyapu, adik bagian ngepel gitu, ayah bagian beres-beres di depan dan lain sebagainya. Jadi saling dukung dalam pekerjaan ya, saling dukung dalam pekerjaan itu perlu perlu dilakukan bersama-sama. Dan yang terakhir ya, harus memberikan kabar-kabar rutin gitu ya, kabar-kabar baik. Jangan apa ya istilahnya mah, udah nge-WA dari pagi, udah dibaca tapi nggak dibalas. Nah ya, jadi ayo biasakan untuk memberikan kabar rutin agar kepercayaan, kemudian juga rasa saling memiliki ya, keterikatan itu bisa dijaga dengan baik. Itu ya. Mungkin Teh Asila.
1: Ya, Masya Allah, jazakillah khair Umi. Ini cinta kepada Allah tadi ya, dan cinta kepada keluarga juga, ini bersamaan begitu ya Umi ya, tidak terpisah begitu ya. Masya Allah, harus berjalan beriringan begitu bersama keluarga, anggota keluarga di rumah. Baik, insya Allah kita lanjutkan kembali Umi ya di segmen selanjutnya. Dan untuk Anda sahabat AMQ yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027 berkaitan dengan menjaga cinta di tengah kesibukan. Nah, ini juga sahabat AMQ bisa Anda sharingkan ya, bagaimana cara Anda menjaga cinta kepada Allah dan kepada keluarga sahabat AMQ di tengah kesibukan. Tips and triknya boleh di-sharingkan ya sahabat AMQ, dibagikan bersama kami. Juga sahabat AMQ, hal-hal apa yang menurut Anda sahabat AMQ ini menjadi hal yang membuat cinta bersama keluarga atau kepada Allah menjadi kurang sahabat AMQ? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMQ, alamat, dan tentunya sharing atau pertanyaan Anda pada hari ini. Dan kami akan kembali sahabat AMQ setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat AMQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Ma, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pa?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
7: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pa. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pa. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
10: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
11: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
13: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
14: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insya Allah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insyaallah, azan zuhur akan berkumandang pada jam 11:58. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
2: MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Masih bersama sahabat siar Asila Gania, sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga, segmen Langkah Kecil untuk Bahagia dengan tema Menjaga Cinta di Tengah Kesibukan. Kami undang kembali Anda sahabat MK untuk menyimak sajian ilmu di hari ini dan juga menyampaikan atensi-atensinya. Untuk Anda yang mempunyai pertanyaan sahabat MK, silahkan bisa disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Anda pun sahabat MK bisa berbagi bersama kami ya tips and triknya sahabat MK dari Anda sendiri, bagaimana cara menjaga cinta kepada Allah juga kepada keluarga di tengah kesibukan. Dan sahabat MK, hal-hal apa yang menurut Anda menjadikan cinta ini sahabat MK berkurang atau menjadi kurang hangat ya sahabat MK? Silahkan disampaikan ke 0811-224-1027. Baik Umi, insya Allah kita lanjutkan kembali perbincangan kita di hari ini, menjaga cinta di tengah kesibukan. Dan hadir juga Umi pertanyaan dari sahabat MK di hari ini. Bagaimana Umi untuk suami yang ketika libur bekerja ini, suami pilih kumpul bersama teman Umi daripada bersama keluarga. Bagaimana sebagai istri ini yang ingin mengomentari ya Umi, atau berbicara berkaitan dengan sikap suaminya, dan bagaimana sikap terbaik dari seorang istri kepada suami terhadap hal itu Umi?
3: Ya, insya Allah. Jadi bagaimana nih ya sikap seorang istri? Tapi sebelum dijawab pertanyaannya, ada satu hal nih sahabat MK dan sahabat Asila yang bisa membuat cinta itu terganggu. Apa itu? Curiga. Jadi hati-hati nih dengan satu penyakit, curiga ya, curiga. Nah, ini nih yang bisa membuat cinta kita kepada keluarga itu jadi terganggu gitu, sehingga akhirnya cinta kita kepada Allah juga jadi melemah ya. Kalau kita udah curiga, komunikasi pasti mampet gitu kan ya. Kalau kita udah curiga, pasti kita nggak akan dapat waktu berkualitas kan, mana mau ngumpul-ngumpul ya. Kalau udah curiga kan pengennya jauhan gitu kan ya. Nah gitu, kalau udah curiga juga nggak mungkin deh ngasih hadiah-hadiah surprise-surprise yang menyenangkan. Jadi hati-hati dengan curiga. Nah, ketika suami nih setelah seharian sibuk bekerja di luar, punya waktu libur, malah pengen ngumpulnya sama orang lain, bukan sama keluarga, gitu kan ya. Ini satu, jangan dulu curiga. Ya, jangan dulu curiga nih sahabat MK, tapi komunikasikan dengan baik ya. Kenapa nih pengennya ngumpul sama teman-temannya, gitu kan? Nah, karena boleh jadi ya, sebagaimana kita juga nih mama ya, ibu-ibu juga kan senang ngumpul dengan ibu-ibu lagi gitu ya. Bapak-bapak juga mungkin perlu waktu khusus dengan teman-temannya. Nah, kita diskusi, kita tanya boleh enggak kalau gitu, biar dua-duanya jalan, ayah bisa kumpul dengan teman-teman tapi ajak kita. Nah, ajak keluarga kan jadi selesai ya. Nah gitu ya, selesai. Jangan langsung mengedepankan rasa curiga ya. Coba dikomunikasikan, dibicarakan terlebih dahulu, dan kemudian cari solusi terbaiknya. Win-win solution ya. Atau misalnya, aduh ini gak bisa khusus nih buat sama bapak-bapak doang dan lain sebagainya, yaudah dikasih waktu gitu. Misalnya dari jam sekian sampai jam sekian sama teman-temannya, jam sekian sampai jam sekian sama keluarga ya. Insya Allah ada solusi terbaik. Bismillah Ya, serem.
1: Jazakillah khair Umi. Ini juga berkaitan dengan tadi ya Umi, di awal cinta hakiki adalah cinta kepada Allah. Berarti kalau sudah cinta kepada Allah, ibadahnya pun akan baik ya Umi, akan bagus.
3: Betul.
1: Namun ini bagaimana Umi, banyak juga di masyarakat begitu ya Umi, yang ibadahnya bagus begitu, terlihatnya begitu ya Umi, secara fisik taat begitu, entah itu dengan sholatnya, saumnya dan segala macamnya, tetapi Umi terhadap keluarga ini sering marah atau kurang bertanggung jawab. Nah ini seperti apa dan apa yang harus dievaluasi Umi?
3: Ini yang perlu dievaluasi ya, ketika ibadah baik tapi akhlak nggak baik. Nah itu kan, ini kan akhlak ya, itu kan berkaitan dengan akhlak ya gitu. Nah ini kenapa sebabnya? Berarti ini tidak memaknai nih, tidak menjiwai gitu kan. Ada sesuatu ya, ada sesuatu dari ibadahnya ini yang belum benar. Kenapa gitu? Rasulullah sudah memberikan peringatan kepada kita ya. Ada seorang wanita yang rajin sholat malam, berpuasa, tapi suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Ya, maka Rasulullah mengingatkan bahwa tempatnya di neraka. Nah, kemudian juga kita sudah diingatkan bahwa pahala itu bisa habis dengan akhlak yang buruk, dengan marah, memfitnah, merendahkan orang lain, itu kan akhirnya akan menguras pahala ibadah. Gimana nih caranya ketika ada seseorang yang rajin beribadah tapi akhlaknya belum baik? Yang harus diingatkan ya, yang pertama doa. Doakan agar ibadahnya disertai dengan akhlak mulia. Kemudian yang kedua, ingatkan. Karena kata Allah, innal insana lafi khusrin, manusia itu semuanya rugi. Kecuali siapa? Mereka yang salah satunya ya, selalu saling nasihat-menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah jadi ketika ada yang melaksanakan aktivitas ibadah tapi akhlaknya belum baik, berarti dia belum memahami ya esensi ibadah itu yang sesungguhnya. Salat nih udah jelas, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang salat itu seharusnya bisa menjaga dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Dia tidak akan menyakiti pasangannya, tidak akan menyakiti anaknya, tidak akan menyakiti tetangganya gitu kan. Kenapa? Karena salatnya itu berarti akhlaknya. Nah ini yang harus diingatkan ya. Jadi ibadah itu, nilai ibadah itu bisa terlihat dari akhlaknya. Baik buruknya keimanan seseorang, lihat akhlaknya. Nah, jadi diingatkan, didoakan, jangan dibiarkan. Wallahualam.
1: Ya Masya Allah, jazakillah khair Umi. Kemudian ini ada juga pertanyaan Umi dari sahabat AMK yang bertanya, Mbak Allah begitu Umi, ini izin bertanya, bagaimana kalau menghadapi orang yang egois Umi? Nah ini orang egois juga apakah termasuk yang tadi pemaknaan cintanya kepada Allah ini kurang atau seperti apa?
3: Bagaimana orang egois ini harus kita hadapi? Menghadapi orang yang egois itu perlu tenang, perlu rileks ya. Kita perlu tenang nih, jangan sama-sama ego. Kalau api ketemu api kan akhirnya jadi semakin besar ya nyalanya gitu. Jadi menghadapi orang yang egois itu kita harus tenang. Kemudian kita juga harus membuat batasan diri yang tegas ya, membuat batasan diri yang tegas. Jadi misal gitu ya, misal membuat batasan diri yang tegas itu gimana? Kita tidak memaksakan untuk mengubah pola pikir mereka. Dan kita kalau misalnya kita itu sekedar menyampaikan saran, masukan, pendapat. Nah, tidak perlu maksa untuk dia setuju dengan kita. Perlu ada batasan seperti itu ya. Jadi kalau sama egois, sama orang yang egois itu kita harus jaga emosi, harus punya batasan gitu kan, bicaranya terus terang ya, bicaranya nggak usah pakai apa, nggak usah pakai pembukaan prolog panjang lebar gitu ya, basa-basi nggak usah gitu. Kalau sama orang egois itu terus terang aja, to the point, Tapi tenang, jelas, kemudian jaga emosi kita, gitu. Kemudian kita harus bersikap tegas. Jangan di hadapan mereka itu kita berusaha untuk mengambil hatinya, terlihat untuk mengambil hati, nggak usah. Kalau sama orang yang egois itu, kita harus memiliki powerful. Nih, walau-walau bisa.
1: Ya baik, jazakillah khair Umi. Kemudian pertanyaan selanjutnya juga hadir Umi, ini dari hamba Allah juga begitu ya, yang menyampaikan pertanyaannya, ketika ada suami Umi yang memang ia mencari nafkah, mencukupi kebutuhan keluarganya begitu, namun sang istri merasa bahwa ia membutuhkan perhatian begitu Umi, jadi tidak cukup materi, tetapi suaminya berpikiran bahwa materi sudah cukup. Nah, ini bagaimana Umi?
3: Iya. Ini tadi ya balik lagi ke poin awal ya, balik lagi ke poin awal. Coba gitu kan komunikasi dengan hangat. Coba komunikasi hangat deh gitu ya sama suaminya. Itu kan udah dicukupi materinya tuh. Coba komunikasi dengan hangat, sampaikan terima kasih. Jangan langsung kritik. Ya. Misalnya gini nih. Ayah, aku tuh nggak butuh cuman materi doang. Aku tuh pengennya kamu jadi imam. Jangan kayak gitu bahasanya, ya. Jangan kayak gitu. Tapi ucapkan dulu terima kasih, berikan penghargaan, gitu. Terima kasih sudah menjadi suami yang bertanggung jawab, gitu kan? Terima kasih selalu hadir untuk memenuhi kebutuhan. Pokoknya ucapkan dulu terima kasih kita. Nah, kemudian akan lebih sempurna jika gitu ya kita bisa bersama-sama juga mengusahakan surga terbaik kita. Nah, coba komunikasi yang hangat dulu. Ya, lakukan komunikasi hangat. Kita pengen suami kita menjadi lebih baik, menjadi imam, kemudian juga memberikan kebahagiaan mental misalnya ya, yang mengayomi, ya, yang memperhatikan. Itu coba bangun komunikasi yang hangat gitu ya. Aku tuh butuh, misalnya aku nggak cuman butuh baju bagus, tapi aku juga butuh kalimat-kalimat bagus yang so sweet deh dari ayah gitu kan, apa gitu kan, itu komunikasi hangat ya. Jadi sampaikan, karena laki-laki itu nggak bisa pakai isyarat, laki-laki itu nggak bisa pakai isyarat, laki-laki itu harus jelas ya apa sih yang kita mau, sampaikan ya. Kemudian coba bikin waktu yang bersama dengan pasangan kita itu jadi waktu yang berkualitas, waktu di mana suami kita ketika melihat kita itu menyenangkan, ketika diajak bicara itu menentramkan gitu kan. Nah, seperti itu coba bikin waktu berkualitas, kemudian berikan doa-doa terbaik, berikan support terbaik, dukungan terbaik gitu untuk pasangan kita. Nah, insyaallah insyaallah ya, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan semangat sahabat ya, suaminya tidak hanya akan memberikan dunia, akan tetapi memberikan rumah di syurga. Insyaallah.
1: Masya Allah. Hatur Nuhun Umi. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari POV ibu rumah tangga begitu Umi. Keresahan dari ibu rumah tangga yang merasa dirinya dulu Umi ketika single begitu, ia mudah melakukan ibadah-ibadah sholat atau sholat sunnah yang lainnya Umi, atau saum sunnah begitu. Namun ketika menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang ibu dan melakukan ibadah-ibadah itu terasa sulit begitu Umi, karena ada amanah-amanah lainnya seperti mengurus anak, mengurus rumah dan yang lainnya, dan ingin kembali begitu ibadahnya seperti dahulu, merasa ibadah yang sekarang ini kurang begitu. Nah, apakah seperti itu hal baik begitu Umi, berpikiran seperti itu, atau hal apa dari peran itu yang bisa dimaksimalkan begitu untuk kedekatan, untuk cinta kepada Allah?
3: Masya Allah ya, jadi akan sangat berbeda nih ya, ibu yang punya bayi ya, ibu yang punya bayi yang harus disusui, yang bangun tengah malam gitu kan, kemudian dia juga bekerja di siang hari, dengan yang single, sholat duhanya nanti itu beda tuh pahalanya ya, udah sangat pasti beda gitu kan. Nah, jadi yang perlu kita pahami bersama-sama sahabat MK, bahwa setiap kita itu punya ruang amal soleh yang berbeda. Mainkan peran kita dengan sebaik-baiknya. Kewajiban kita itu gak pernah bisa berkurang. Nah, mas tato tung takwa itu semaksimal yang bisa kita lakukan. Ya, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa menjadi sosok yang sempurna. Menjadi sosok yang sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Yang pertama, kita punya kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang di tengah segala kesibukan, harus mengurus rumah tangga, mengurus anak, mengurus pasangan, beraktivitas sosial gitu kan di masyarakat, kemudian juga misal juga harus ditambah dengan membantu pasangan bekerja. Nah, misal ya kesibukannya seperti itu, nih. Nah, sehingga kewajiban kita kepada Allah menjadi berkurang. Wah, gitu ya. Tidak, insya Allah, niatkan semua aktivitas yang kita kerjakan itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetap jaga waktu-waktu sholatnya. Nah, kemudian misalnya nih tetap ikhtiarkan untuk dilaksanakan duhanya. Sholat malam minimal witirnya nggak ditinggal. Tilawahnya masih bisa dikejar gitu. Karena seperti itu aja gitu mas tatotum. Semaksimal yang bisa dikerjakan. Ya, jadi jangan sampai kita, dulu waktu gaji saya bisa ya 3 jus sehari. Ah, pokoknya sekarang juga harus 3 jus. Jadi gak masak, gak beres-beres, gak nganterin anak, ya gak bisa gitu juga. Ya. Jadi mas tato tuh kerjakan segala sesuatunya sesuai dengan kemampuan. Dan jadikan semua aktivitas kita, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apapun yang kita kerjakan menjadi amal kebaikan. Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Berarti Umi, ketika kita menjadi ibu atau menjadi seorang ayah pun mungkin ya, yang tadinya belum menjadi seorang ayah, pasti tanggung jawabnya berbeda. Dan juga ini berhubungan dengan ibadah-ibadah yang sering dilakukan sebelumnya begitu ya Umi, namun berkurang. Tetapi ini juga bisa kita maksimalkan di hal lain begitu ya Umi.
3: Betul ya. Jadi ketika kita tidak bisa melakukan satu gitu kan, satu hal ya ganti dengan hal yang lain ya gitu, dan lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin yang bisa kita kerja.
1: Nah, ini bagaimana Umi agar kita mengetahui begitu ya bahwa cinta kita kepada Allah itu tetap di atas Umi, tidak di bawah keluarga begitu. Nah, dengan aktivitas-aktivitas seperti apa Umi agar menjaga cinta kita kepada Allah tetap stabil begitu Umi, tetap di prioritas pertama.
3: Nah, bagaimana kita bisa tetap menjaga cinta sejati kita ya di atas cinta-cinta yang lainnya? Yang pertama tetap tadi innamal a'malu binniat. Ya, kerjakan segala sesuatu itu karena Allah. Ingin mendapatkan balasan terbaik dari Allah. Jadi enggak rusak cinta kita sama Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi luruskan niat. Luruskan niat. Yang kedua, perhatikan cara. Nah, jadi ketika kita mengerjakan, kita mau beres-beres kek, kita mau belanja kek, kita mau masak, kita mau nganterin anak, perhatikan, lakukan dengan cara yang disukai oleh Allah. Apa cara yang disukai oleh Allah? Cara yang disukai oleh Allah adalah cara yang cara-cara yang menggunakan adab dan akhlak yang mulia, ya kan? Ya. Kita kerjakan dengan senang, riang, gembira gitu kan, enggak sambil manyun, enggak sambil kerung, enggak sambil marah-marah. Nah, gitu. Jadi perhatikan caranya. Ya, perhatikan caranya. Insyaallah cinta kita kepada Allah tidak akan rusak, ya tidak akan melemah gitu. Karena semua pekerjaan yang kita kerjakan dikerjakan sesuai dengan cara yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi niatnya, caranya, kemudian yang ketiga tujuan akhirnya, ya. Tujuan akhir dari apa yang kita kerjakan semuanya bukan ingin dapat balasan, apresiasi, sanjungan dari manusia. Ya. Tapi tujuan akhir kita dalam beraktivitas, kita pengen dapat balasan terbaik dari Allah. Kalaupun kita dapat ya balasan dari manusia, ya itu mah cuman bonus. Dan bonus itu sedikit ya sahabat Asila ya. Bonus itu sedikit. Kita beli gorengan 10, bonusnya paling 1. Ya, kalau bonus itu sedikit gitu. Jadi tujuan kita harus tujuan yang lebih besar, tujuan yang lebih banyak. Tujuan untuk mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dengan segala aktivitas, dengan segala kesibukan kita, jangan rusak cinta sejati kita. Luruskan niat, perhatikan caranya, ya, dan fokus pada tujuan akhirnya.
1: Ya, Masya Allah, jazakillah khair Umi. Nah, kalau tadi Umi dari POV seorang suami, anak, orang tua begitu ya. Kemudian juga ada dari istri begitu. Nah, ini juga Umi dari seorang anak yang ya Umi sibuk begitu mencari nafkah untuk keluarga, untuk orang tua, ingin membahagiakan orang tua. Namun di sisi lain orang tuanya juga ini membutuhkan waktu dan perhatian darinya Umi. Nah, ini seperti apa Umi? Sedangkan ya Umi bekerja di luar kota begitu, berjauhan dengan orang tua. Bagaimana agar keduanya tetap tercukupi begitu Umi, entah itu dari nafkah secara materi dan juga perhatian.
3: Sahabat, perlu diingat kembali ridho Allah fi ridho walidain, ya, bahwa ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Jadi mohon nih sahabat tanyakan, ayah ibu ridho kan kalau aku kerja di luar kota gitu ya. Nah gitu, karena ketika seorang anak apalagi masih menjadi tanggung jawab kedua orang, tanggung jawab ayahnya misalnya perempuan gitu kan, ataupun laki-laki sama saja ya, tetap harus minta izin, minta ridho dari kedua orang tuanya. Insyaallah ketika ridho orang tua itu hadir untuk kita, nah kita menjadi lebih tenang. Kemudian yang kedua, berikan perhatian kecil ya. Coba luangkan waktu ya, luangkan waktu, mungkin nggak perlu setiap hari tapi dua hari sekali telepon ya kan. Kita bisa apa istilahnya mah berinfak kuota untuk yang lain-lain, masa kita nggak bisa sih gitu ya, berinfak kuota dengan infak terbaik untuk kedua orang tua kita. Jadi telepon, sampaikan kabar, berikan doa-doa terbaik ya, insya Allah gitu. Kalau ya pengalaman Umi menjadi orang tua gitu ya, ketika anak-anak jauh di luar kota, itu yang paling menenangkan, menenteramkan kita itu adalah ketika kita ditelepon, didoakan, kemudian diberi kabar. Itu sangat menenangkan, itu sudah jauh lebih dari segala-galanya. Allahu'alam bishawab.
1: Ya, Masya Allah, berarti yang pertama ridhonya begitu ya, orang tuanya ridho atau tidak begitu ya untuk keluar kota begitu ya Umi.
3: Betul.
1: Namun ada beberapa kondisi juga begitu Umi yang memaksa untuk ya pergi begitu ya untuk mencari nafkah karena orang tuanya juga butuh dinafkahi misalnya Umi, karena kondisinya sudah tua.
3: Iya, kalau misalnya seperti itu berarti kita nanti harus menitipkan orang tua kita pada orang yang dipercaya ya. Kemudian sebelum berangkat tenangkan, berikan keyakinan ya, sehingga tadi tuh baik orang tua ataupun anak terhindar dari yang namanya curiga.
1: Masya Allah, ini perlu komunikasi berarti ya Umi, kembali lagi ya di antara keluarga, di antara orang tua juga ya, Masya Allah. Dan mungkin untuk terakhir Umi, sebagai penguat untuk kita semua di hari ini dengan tema menjaga cinta di tengah kesibukan, mangga Umi.
3: Ya, sebagai penutup ya di penghujung acara kita sahabat MK ya, pastinya kita semua adalah orang-orang yang sibuk ya, dengan kesibukannya masing-masing, karena semua manusia yang hidup itu sibuk ya. Sibuk untuk apa? Sibuk untuk beramal soleh ya. Nah, agar cinta kita tetap hangat untuk keluarga, maka gitu ya, niat, jaga niatnya, perhatikan adab dan akhlak dalam melakukannya, dan jadikan ridho Allah sebagai tujuannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan petunjuk, diberikan kekuatan, keikhlasan, kesungguhan, dan kesabaran ya, untuk membersamai keluarga tercinta dengan cinta yang sejati, cinta yang hakiki, cinta yang akan melahirkan kebahagiaan di bumi, dan cinta yang akan mendatangkan kenikmatan yang kekal abadi di syurga nanti. Wallahualam bisawab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Mudah-mudahan Allah jelaskan yang benar itu benar, kita diberi kemampuan untuk mengamalkannya, dan Allah terangkan yang salah itu salah, kita diberi kesanggupan untuk meninggalkannya. Mohon maaf lahir dan batin, sahabat Asila, sahabat MK semuanya. Umi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmunya di hari ini, Umi. Semoga Allah limpahkan keberkahan untuk Umi beserta keluarga juga kesehatan.
3: Amin. Pamit sahabat Asila.
1: Mangga Umi. Sahabat MK, Masya Allah, ini cinta tadi perlu kita lihat dulu ya, cintanya sahabat MK yang utama kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sahabat MK, dari cinta kepada Allah yang terjaga, insya Allah kita bisa sahabat MK berakhlak mulia ya kepada sesama, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Semoga sahabat MK, ilmu yang kita dapatkan di hari ini bisa kita amalkan dengan baik, dan semoga menjadi pemberat pahala kebaikan ya sahabat MK di akhirat kelak. Dan sahabat MK, kami sapa Anda juga hari ini yang sudah menyapa. Alhamdulillah ada Ibu Yaya Rukayah dari Sukagali. Terima kasih sudah menyapa di hari ini. Ibu Tanti juga dari Baladewa. Kemudian ada Ibu Rus juga yang menyampaikan atensinya di hari ini. Ini menurut Ibu Rus, kalau sedang sibuk apa yang paling sering membuat hubungan terasa kurang hangat? Kalau menurut Ibu Rus ini karena kurang komunikasi atau ngobrol dan kurangnya waktu berdua, Masya Allah. Semoga bisa di ini ya, bisa diagendakan ya sahabat MK yang merasa kurang komunikasi atau kurang ngobrol bisa diperbaiki lagi. Sahabat Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung juga hadir yang menurut sahabat Mahadi ini yang paling sering membuat hubungan terasa kurang hangat adalah kurang komunikasi atau ngobrol atau juga karena sama-sama lelah dan kurangnya waktu berdua. Terima kasih sahabat Mahadi sudah menyampaikan atensinya. Umi Zikri dari Cianjur juga hadir menyampaikan atensinya di hari ini. Terima kasih sudah menyimak Umi dan dipilihkan untuk hari ini ya, hal-hal yang membuat terasa kurang hangat begitu ya hubungan atau rasa cinta disampaikan oleh Umi Zikri ini karena kurang komunikasi atau kurangnya ngobrol, juga terlalu sibuk dengan gadget dan sama-sama lelah. Terima kasih Umi Zikri. Saya sapa juga di grup komunitas sahabat MK ada Ibu Ida di Padalarang, ada juga sahabat Mahdi dan Ibu Nenden Hasana. Terima kasih sudah menyampaikan atensinya dan hadir juga Kang Akbar. Hatur nuhun. Dan insya Allah sahabat MK untuk kebersamaan kali ini kita lanjutkan ya sahabat MK dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sediakan sahabat MK untuk murotalnya di hari ini. Silahkan dipilihkan salah satunya. Di nomor 1 sahabat MK ada Quran Surah Al-Hadid sahabat MK. Di nomor 2 sahabat MK ada Quran Surah Nuh. Dan di nomor 3 ada Quran Surah An-Nazi'at. Nomor 1 sahabat MK ada Quran Surah Al-Hadid. Di nomor 2 ada Quran Surah Nuh. Dan di nomor 3 sahabat MK ada Quran Surah An-Nazi'at. Silakan pilih salah satu murotalnya sahabat MK dan kirimkan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat dan pilihan murotal pada hari ini.
4: Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
5: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
6: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran, Surat Al-Ahzab, ayat ke-59.
8: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQ FM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sahabat Enki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Memasuki menit ke-30 sahabat MQ lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan murotalnya di hari ini. Alhamdulillah hadir dari Gunung Halu ada Ibu Rat memilih murotalnya di hari ini. Kemudian Ibu Tanti di Jalan Baladewa begitu ya memilih Quran Surah An-Nazi'at di nomor ketiga. Ibu Emi dari Jalan Cibunut begitu ya, Cibuntut. Ya Cibunut, betul. Ada di nomor tiga juga ya, Masya Allah, di Quran Surah An-Nazi'at. Terima kasih Ibu Emi. Dan saya ke Cianjur ada Maidah juga sudah memilih murotalnya di nomor kedua. Di nomor kedua ada Quran Surah Nuh. Ibu Rus hadir dengan pilihan di nomor ketiga, Quran Surah An-Nazi'at ya, di nomor ketiga. Ibu Ade di Ranca Ekek hadir juga dengan pilihan di nomor satu, murotalnya di nomor satu ada Quran Surah Al-Hadid. Terima kasih Ibu Ade. Kang Pian di Gunung Letik Ciparai juga memilih murotalnya di nomor 1, Quran Surah Al-Hadid. Ibu Pujasari hadir juga dengan pilihan yang sama di nomor 1, Quran Surah Al-Hadid. Ibu Nenden Hasanah dan juga Ibu Ade memilih nomor 1. Ada Ibu Ida di Padalarang memilih Quran Surah Nuh di nomor kedua. Dan Mamah Ismi di Cianjur memilih murotalnya di nomor ketiga, Quran Surah An-Nazi'at. Terima kasih.

0: Dan untuk merotelnya di hari ini, sahabat AMQ sudah terpilihkan ya. Yang banyak dipilihkan ada di nomor 1, yaitu Quran Surah Al-Hadid. Terima kasih untuk Anda yang sudah membersamai kami di hari ini, sahabat AMQ. Selamat melanjutkan amanah-amanah terbaik Anda di hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi keluarga, langkah kecil untuk bahagia telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan abadi. Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara, dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-57 Al-Hadid, besi, 29 ayat.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Shahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya Karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan, dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Lalu keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka Anda patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi kan? Mau ngejar dunia, dunia milik Allah. Mau ngejar karir, karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat, sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah. Dalam genggaman Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita itu sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang atur. Karir, Allah yang atur. Kesehatan, Allah yang atur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, 3. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam,

beriman yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya.

0: MI, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi? Dengan...

0: dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
0: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Muslim.

Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah. 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Di chat gitu, dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
2: Tersangka kesal karena dibangunkan pada saat sholat subuh.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai mahasiswa jadi tersangka kasus tabrak lari anggota Polrestabes Bandung. Kesal dibangunkan untuk sholat subuh, di Kuningan seorang pria aniaya ibunya hingga tewas. Di Bogor, ratusan sopir angkot geruduk kantor camat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Bandung berinisial A, 20 tahun, ditetapkan sebagai tersangka kasus tabrak lari yang menewaskan Aibtu Asep Suhara, anggota Samapta Polrestabes Bandung baru-baru ini.
4: Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, saat kejadian almarhum baru pulang apel konsolidasi dan akan pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor. Tepat di depan Hotel El Royal di Jalan Merdeka Bandung, motor korban ditabrak oleh sebuah mobil dari belakang dengan kecepatan tinggi sehingga korban terjatuh dan terseret puluhan meter. Menurut Dedi, tersangka A mengemudikan mobil di bawah pengaruh minuman beralkohol. Terkait adanya anggota TNI yang terlibat dalam kasus ini, Kombes Dedi menegaskan, tersangka A adalah pelaku tunggal dalam kecelakaan maut tersebut, sedangkan anggota TNI hanya sebatas sebagai saksi.
5: Pada saat kejadian, terjadinya laka lantas, itu bertiga, dua dari teman TNI, cuma yang mengendarainya yang sipil.
4: Sementara itu, Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infanteri Mahmudin mengakui ada dua anggota TNI yang berada di dalam kendaraan yang sama, yaitu Prada A dan Prada V. Keduanya kini menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan selanjutnya akan diperiksa oleh polisi militer.
6: Bahwa ada dua orang anggota kita yang berinisial adalah Prada A dan Prada C. Nah, saat ini yang bersangkutan dua orang ini sementara dijadikan saksi dulu di sini dalam pemeriksaan. Nanti akan dilanjut lagi dan kita lakukan pemeriksaan secara internal.
3: Polres Ciamis mengungkap kasus penipuan bermodus titip limit pay letter dengan iming-iming keuntungan 10%.
7: Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial JN, usia 21 tahun. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar mengatakan, pelaku menawarkan kerjasama bisnis melalui media online kepada para korban.
8: Si pelaku ini memasang iklan, siapa yang ingin bekerjasama akan mendapatkan keuntungan 10%. Namun, dari perjanjian itu tidak dilaksanakan komitmennya, sehingga ini ada 15 pelapor yang sudah melaporkan ke Polres Ciamis. Kerugian itu 280 juta sementara ini.
7: Hingga kini sebanyak 15 orang telah melapor ke Polres Ciamis dengan total kerugian sementara mencapai sekitar 280 juta rupiah. Dua di antaranya, Futu Widiana Limbarjaya 23 tahun warga Tasikmalaya dan Rara Herawati 22 tahun warga Ciamis. Korban Futu mengaku awalnya ditawari bisnis online lalu ponselnya diminta dan digunakan pelaku untuk mendaftar sejumlah aplikasi paylater atau pinjaman online. Akibatnya, ia mendapat tagihan yang tidak pernah diketahuinya hingga harus berhadapan dengan penagih.
1: Nama saya gitu sama korban-korban yang lain dipakai di beberapa aplikasi pinjaman sama pelaku.
9: Itu pelaku gimana cara pendekatannya?
1: Hampir sama sih semua, jadi di chat gitu. Dia modusnya katanya ada bisnis. Terus nanti pas datang, nanti handphone diambil, dia daftarkan di beberapa aplikasi.
9: Yang ngisi data-data di aplikasi ini siapa?
1: Kalau waktu saya sama pelaku. Jadi saya nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa aja yang daftarin, nggak tahu. Jadi
9: berapa kerugiannya?
1: Kalau saya kurang lebih ya, waktu itu 70.
9: 70 juta? Iya.
3: Ratusan sopir angkot trayek 05A jurusan Ciomas, Kota Bogor, menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Mereka menolak program reduksi armada yang digelar Pemprov Jabar lantaran dianggap merugikan secara besar-besaran bagi para pengemudi.
10: Sebelum menggelar aksi, para sopir sempat menghentikan sejumlah angkot yang melintas di Jalan Raya Ciomas untuk mengajak rekan-rekan sesama sopir bergabung dalam aksi penolakan. Mereka menolak program reduksi atau peremajaan armada yang digulirkan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Para sopir menilai kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap penghasilan dan keberlangsungan usaha angkutan umum yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Berdasarkan data yang disampaikan Organda, terdapat 371 armada angkot 05A yang melayani trayek Ciomas Kota Bogor. Para sopir meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan reduksi tersebut dan melibatkan perwakilan sopir serta pengusaha angkot dalam pembahasannya.
11: Saya sudah bilang, saya tidak setuju. Dampaknya begini, saya kalau ini tetap masih kena direduksi, saya akan berhenti dari ketua KKS.
10: Mereka meminta adanya dialog dan solusi yang tidak merugikan sopir maupun pengusaha angkutan umum. Aksi ini diharapkan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi sekaligus mencegah munculnya permasalahan yang lebih besar di kemudian hari.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, guna memperkuat benteng masyarakat dari ancaman bahaya hoax, pinjaman online ilegal, hingga judi online, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat menggelar bimbingan teknis Komunitas Informasi Masyarakat KIM Pinter Digital di Aula Kantor Desa Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya Selasa kemarin. Kegiatan yang mengusung tema digitalisasi bebarengan ngawangun Jabar istimewa ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas literasi digital warga desa agar bijak dan kritis dalam menyaring informasi sebelum disebarluaskan. Hadir dalam acara Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat, Yot Mintaraga, yang menegaskan pentingnya edukasi digital untuk melindungi warga dari jeratan pinjol ilegal dan judi online yang kian meresahkan masyarakat.
12: Ketika informasi yang disampaikan itu tidak benar, penuh kebencian tentu menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu, pengelolaan informasinya harus baik dan benar. Pertama, harus dipilah-pilah, disaring, lalu harus dicek kebenarannya.
3: Pelatihan ini disambut hangat oleh warga desa. Salah seorang peserta asal Ciawi, Nita Tribani Amesti, mengaku mendapatkan banyak wawasan baru agar masyarakat tidak mudah terjebak informasi hoax di media sosial.
13: Memukau sih, soalnya banyak yang materi yang diserap, banyak manfaatnya buat lebih berhati-hati dalam bersosial media atau menanggapi informasi.
14: Selama ini Anda menggunakan apa aja, Bu?
13: Instagram, TikTok.
3: Sementara Ketua Forum Komunikasi KIM Kabupaten Tasikmalaya, Iman Rohiman, mencatat dari 351 desa di Tasikmalaya, saat ini telah terbentuk 187 komunitas informasi masyarakat yang aktif mempromosikan potensi lokal, mulai dari sektor pariwisata hingga pertanian.
15: Jadi kalau 351 desa yang terbentuk sudah 187 itu yang terbentuk. Sehingga ini menjadi salah satu lembaga atau komunitas yang sebetulnya bermanfaat dalam pengelolaan dan diseminasi informasi ke depannya.
3: Melalui program KIM Pinter Digital, Diskominfo Jabar berharap masyarakat desa tidak sekedar menjadi konsumen informasi, melainkan mampu menjadi produsen serta menyaring berita yang cerdas di ruang digital. Terkait kegiatan, selain sambutan dari Diskominfo Jabar, hadir pula narasumber Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat dengan materi pengawasan anak di ruang digital, implementasi PP Tunas, serta Aceng Imam, seorang entrepreneur, dengan materi teknik mengelola media sosial bagi komunitas. Seorang pria di Kabupaten Kuningan tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas. Jasad korban dibuang ke dalam sumur yang berada di belakang rumah pelaku. Peristiwa diduga dipicu kekesalan pelaku karena dibangunkan ibunya untuk sholat subuh.
16: Warga Desa Wanasaraya, Kecamatan Kalimanggis, Kabupaten Kuningan, Selasa siang digemparkan dengan penemuan jasad seorang lansia di dalam sumur. Korban diduga menjadi korban penganiayaan setelah petugas menemukan sejumlah bercak darah di lokasi. Petugas Satreskrim Polres Kuningan yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil penyelidikan, korban berinisial R, berusia 77 tahun, diduga dianiaya anaknya berinisial T. Pelaku kemudian berhasil ditangkap petugas dalam waktu kurang dari 24 jam di Kabupaten Brebes. Berdasarkan keterangan pelaku, dirinya menganiaya ibunya menggunakan palu karena kesal setelah dibangunkan untuk sholat subuh. Setelah menganiaya korban, pelaku kemudian memasukkan jasad ibunya ke dalam sumur sebelum melarikan diri ke Cirebon. Pelarian pelaku berakhir di Kabupaten Brebes, tempat ia berhasil diamankan petugas.
2: Motifnya adalah tersangka kesal karena dibangunkan pada saat suatu tersangka memukul korban dan memasukkan ke dalam sumur dan dipukul oleh benda tumpul menggunakan palu. Dan saat ini tersangka sudah kita lakukan penahanan.
16: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang berlumuran darah dan sebuah palu yang diduga digunakan dalam aksi penganiayaan tersebut.
3: Amarah pria berinisial C, 35 tahun, pecah di tengah heningnya malam. Dalam kondisi terpengaruh minuman keras dan membawa sebilah golok, dini hari itu, ia nekat mengamuk di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di Cibeureum Wetan, Desa Selawangi, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.
17: Aksi anarkis yang dipicu kekecewaan ini berujung pada perusakan sejumlah fasilitas penting di area dapur. Dengan senjata tajam di tangannya, pelaku menyasar kaca pos satpam, memotong fiber penutup pagar, merusak pintu kantor, hingga memecahkan kaca spion mobil yang terparkir di lokasi. Kapolsek Sukaraja Resor Sukabumi Kota Kompol Agus Kusaini menjelaskan, insiden bermula dari keinginan pelaku yang tak terwujud. Sebelum kejadian, pelaku sempat menyambangi area dapur MBG dengan maksud bernegosiasi dengan pengelola agar saudaranya bisa diterima bekerja di fasilitas tersebut. Namun lantaran niatnya tidak terrealisasi, rasa kecewa berujung pada aksi nekat di bawah kendali alkohol.
18: Atau memecahkan kaca pos satpam dan pintu SPBG. Hasil informasi di lapangan memang mabuk.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.net.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, satu nasyid dari Fatih. Hidupmu kan berarti bila kau ingat padanya. Bila kita ingat kepada Allah SWT, sahabat MK berzikir, terus sahabat MK mentafakuri ya segala sesuatu yang Allah ciptakan. Mengingat kebesaran-kebesaran Allah, sahabat MK mensyukuri segala nikmat yang sudah Allah berikan. Dan sejauh ini sahabat MK, sampai siang ini, di hari ini saja ya sahabat MK, seberapa banyak kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mari cek masing-masing ya sahabat MK pada diri sendiri. Jika memang sahabat MK belum banyak mengingat Allah, maka mari sahabat MK kita ingat Allah, berzikir kepada Allah, melakukan segala aktivitas kita di siang hari ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan seperti itu sahabat MK, insyaallah apapun yang kita jalankan di hari ini dengan niat karena Allah, insyaallah akan berbuah pahala sahabat MK, kebaikan untuk kita di dunia juga di akhirat. Senang sekali sahabat MK, sahabat Sir Asilagania kembali hadir ya menemani Anda sahabat MK di hari ini hingga menjelang asar nanti insyaallah dalam program Inspirasi Siang, Kisah Teladan Sahabat Nabi. Dan seperti segmennya ya sahabat MK, Kisah Teladan Sahabat Nabi, insyaallah kita akan kembali sahabat MK menelik sejarah berkaitan dengan sahabat Nabi, yaitu sahabat MK, keteguhan hati sang pemimpin Ansar, Sa'ad bin Mu'ad. Di hari ini sahabat MK, kami undang juga Anda untuk hadir menyampaikan atensinya. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Insya Allah kami hadirkan sahabat MK segmen nasyid pilihan, dan juga ada teka-teki cerdas yang mari sahabat MK berlomba-lomba ya untuk menjawabnya. Semoga ini juga insya Allah termasuk ya sahabat MK berlomba-lomba di dalam kebaikan. Pertanyaannya sahabat MK di hari ini, teka-teki cerdasnya, Sa'ad bin Mu'ad sahabat MK radhiyallahu anhu dikenal sebagai salah satu sahabat mulia dari golongan titik-titik. Apa nama golongan sahabat tersebut? Karena di zaman Nabi ada dua golongan ya sahabat MK, golongan satu dan satunya lagi. Nah ini namanya apa sahabat MK, dan Sa'ad bin Mu'ad termasuk dari golongan yang mana? Disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya jawaban teka-teki cerdas di hari ini. Adapun sahabat MK, salam silaturahmi, silakan bisa disampaikan juga.
1: Bila kau ingat padanya,
0: dan sahabat MK untuk menemani kebersamaan kita di hari ini, setelah tadi sahabat MK diingatkan bahwa hidup kita akan berarti dengan mengingat Allah SWT, maka ketika sahabat MK dulu kita sahabat MK belum banyak mengingat Allah SWT, mari kita buka lembaran baru sahabat MK untuk banyak mengingat Allah. Satu nasyid dari Ali Sastra, lembaran baru untuk Anda.

0: Franky, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warganya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MK, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia terbaik sepanjang sejarah Sahabat MK. Dan Sahabat MK, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia-manusia terbaik setelah para nabi. Mereka memberikan teladan dan mengimani Sahabat MK mengamalkan dan mendawahkan Islam. Abdullah bin Mas'ud, Sahabat MK, pernah menuturkan perihal Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan beliau yang terkenal. Sesungguhnya Allah memperhatikan hati para hambanya. Allah mendapati hati Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hati yang paling baik, sehingga Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati para hambanya setelah Nabi Muhammad. Allah mendapati hati para sahabat beliau, yaitu hati yang paling baik. Oleh karena itu Allah menjadikan mereka sebagai para pendukung nabinya yang berperang demi membela agamanya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin atau para sahabat, pasti itu baik di sisi Allah. Apa yang dipandang buruk oleh mereka, pasti buruk di sisi Allah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan salah satu sahabat MG, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani dan kita ceritakan kisahnya kepada anak-anak kita, sahabat MK, adalah kisah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Insyaallah kita bahas ya, sahabat MK, di hari ini.

Sahabat MG, dialah seorang yang Rasulullah SAW bersabda ketika memakamkan jenazahnya, sungguh Arasy Ar-Rahman bergetar dengan berpulangnya Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az bin Salman bin Imri al-Qais al-Ansari al-Ashhali dan ibunya adalah Kabsyah bin Rafi bin Ubaidah bin Sa'labah. Adapun kunyahnya, sahabat MG, adalah Abu Amr. Dari keterangan yang tadi ya sahabat MG disebutkan dari nasabnya, jelas bahwa Sa'ad bin Mu'az merupakan salah seorang sahabat dari golongan Ansar yang berasal dari Madinah. Sa'ad sahabat MG adalah seorang pemuda yang berpostur tinggi, besar dan tampan. Bahkan termasuk salah seorang sahabat yang paling tinggi dan besar badannya. Kulitnya putih dan janggutnya rapi. Sa'ad merupakan tokoh dari Bani Ashhal dan ia memiliki pengaruh yang sangat besar sahabat MG untuk kaumnya. Ia memeluk Islam 1 tahun sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ke kota Yasrib, Madinah An-Nabawiyah. Saat itu Sa'ad berusia 31 tahun. Kisah keislaman Sa'ad bermula ketika rombongan orang-orang Madinah sahabat MK datang menuju Mekah di musim haji. Mereka menemui Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah membacakan Al-Quran kepada penduduk Yasrib dan memberitahukan bahwa beliau adalah utusan Allah. Mendengar penjelasan dari Rasulullah SAW, mereka pun teringat sahabat MK dengan kabar yang disebutkan oleh orang-orang ahli kitab bahwasannya akan diutus seorang Rasul di tanah Arab dengan ciri demikian dan demikian. Rasul tersebut adalah penutup para nabi dan rasul. Pendatang dari Yasrib pun sahabat AMG beriman dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setibanya di kampung mereka sahabat AMG di Yasrib, para sahabat nabi ini mendakwahkan Islamnya kepada penduduk kampung mereka secara sembunyi-sembunyi. Dakwah mereka pun kian diterima oleh penduduk. Dengan pertambahannya penduduk sahabat MK yang memeluk Islam, mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengirim seorang sahabat senior untuk mendakwahkan Islam di kota mereka. Rasulullah menanggapi permintaan sahabatnya tersebut, sahabat MK, dengan mengirim Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk mendakwahi penduduk kota Yasrib. Dan dengan diutusnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sahabat AMK, ini lebih dekat lagi sahabat AMK dengan kisah Sa'ad bin Mu'az yang masuk Islam. Ketika datang ke Madinah, Mus'ab bin Umair menetap di Bani Ghanam di rumah As'ad bin Zurarah. Beliau radhiyallahu anhu memulai mentarbiyah penduduk dengan ajaran Islam, membacakan mereka Al-Quran dan menyeru kepada Tauhid. Kedatangan Mus'ab sahabat MG akhirnya terdengar oleh seorang tokoh Yasrib, yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad sahabat MG berkata kepada Usaid bin Hudair, temuilah 2 orang laki-laki itu, yaitu As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Mereka datang ke pemukiman kita untuk membodohi orang-orang lemah dari kalangan kita. Larang dan ancam mereka. Aku tidak mau melakukannya karena As'ad bin Zurarah bin Mu'ad sahabat MK berkata kepada Usaid bin Hudair, temuilah 2 orang laki-laki itu, yaitu As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Mereka datang ke pemukiman kita untuk membodohi orang-orang lemah dari kalangan

Usaid bin Hudair untuk mendatangi siapa? As'ad dan Mush'ab, sahabat AMQ, untuk mengancam mereka begitu ya. Namun sahabat AMQ, ketika Usaid bin Hudair mengambil tombaknya dan pergi menemui Mush'ab dan As'ad yang saat itu sedang duduk di kebun, ketika As'ad bin Surarah radhiyallahu anhu melihat kedatangan Usaid bin Hudair, maka ia berkata kepada Mush'ab bin Umair, "Itu Usaid bin Hudair adalah pemimpin kaumnya. Berkata benarlah tentang Allah kepadanya." Kemudian Mush'ab bin Umair menjawab, "Jika ia mau duduk mendengarkan, maka aku akan bicara kepadanya." Datanglah Usaid bin Hudair, sahabat AMQ, dan berdiri di hadapan keduanya dan mencaci maki keduanya. Kemudian berkata, "Apa tujuan kalian datang kepada kami untuk membodohi orang-orang yang lemah dari kami? Jika kalian mempunyai suatu kepentingan, sekarang pergilah kalian dari kami." Amarah Usaid itu, sahabat AMQ, diladeni dengan tenang oleh Mush'ab bin Umair dengan perkataan, "Maukah engkau duduk dan mendengarkanku? Jika engkau menerima apa yang aku katakan, maka tentunya engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau membencinya, maka hentikanlah." Kemudian sahabat AMQ Usaid menancapkan tombaknya dan duduk bersama keduanya. Maka Mush'ab radhiyallahu anhu berbicara kepadanya tentang Islam dan ia membacakan kepadanya Al-Quran. Usaid pun sangat berkesan atau terkesan begitu ya, sahabat AMQ, dengan pembawaan Mush'ab bin Umair. Ia mengatakan, "Demi Allah, sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia berbicara tentang Islam dalam kemuliaan dan kemudahannya." Kemudian ia berkata lagi, "Sungguh tidak ada yang lebih bagus daripada perkataan ini, yaitu Al-Quran. Apa yang harus aku lakukan jika aku ingin masuk agama ini?" tanyanya. Maka mereka menjelaskan, sahabat AMQ, As'ad dan juga Mush'ab, "Engkau harus mandi, mensucikan diri, mensucikan pakaianmu, kemudian bersyahadat dengan benar dan melaksanakan sholat." Usaid pun mandi, sahabat AMQ, menyucikan pakaiannya, bersyahadat, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah menunaikan hal itu, Usaid mengatakan suatu perkataan yang menjelaskan bagaimana kedudukan seorang Sa'ad bin Mu'ad. Usaid berkata, "Sesungguhnya ada seseorang di belakangku. Jika dia mengikuti kalian berdua, niscaya tidak ada seorang pun dari kaumnya kecuali akan ikut memeluk Islam. Aku akan bawa kalian kepadanya." Kemudian sahabat AMQ, berangkatlah Usaid bersama As'ad dan Mush'ab radhiyallahu anhu menuju Sa'ad bin Mu'adz yang tengah berkumpul bersama kaumnya. Melihat kedatangan Usaid, Sa'ad berkata kepada orang di sekelilingnya, "Aku bersumpah atas nama Allah, dia datang dengan wajah yang berbeda saat dia berangkat meninggalkan kita." Setelah Sa'ad menanyakan hasil pertemuannya dengan As'ad dan Mush'ab, Mush'ab pun mulai pembicaraan dengan Sa'ad. Mush'ab berkata, "Bagaimana kiranya kalau Anda duduk dan mendengar apa yang hendak aku sampaikan? Jika engkau ridho dengan apa yang aku ucapkan, maka terimalah. Seandainya engkau membencinya, maka aku akan pergi." Sa'ad menjawab, "Ya, yang demikian itu lebih bijak." Kemudian Mush'ab pun, sahabat AMQ, menjelaskan kepada Sa'ad apa itu Islam, lalu membacakannya Al-Quran. Sa'ad, sahabat AMQ, terkesan sama seperti Usaid ya, yang sebelumnya menggambarkan perawakan Mush'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kata Sa'ad, "Demi Allah, dari wajahnya, sungguh kami telah mengetahui kemuliaan Islam sebelum ia berbicara tentang Islam, tentang kemuliaan dan kemudahannya." Kemudian Sa'ad berkata, "Apa yang harus kami perbuat jika kami hendak memeluk Islam?" Jawaban dari Mush'ab sama seperti Usaid ya, sahabat AMQ, seperti kepada Usaid, "Mandilah, bersihkan pakaianmu, ucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian salatlah 2 rakaat. Jawab Mush'ab, sahabat AMQ, dan Sa'ad pun melakukan apa yang diperintahkan. Setelah itu, sahabat AMQ, Sa'ad berdiri dan berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Abdu Ashhal, apa yang kalian ketahui tentang kedudukanku di sisi kalian?"

0: Mereka menjawab, "Engkau adalah pemuka kami, orang yang paling bagus pandangannya dan paling lurus tabiatnya." Lalu Sa'ad mengucapkan kalimat yang luar biasa, sahabat AMK, yang menunjukkan begitu besarnya wibawanya di sisi kaumnya dan begitu kuatnya pengaruhnya bagi mereka. Sa'ad berkata, "Haram bagi laki-laki dan perempuan di antara kalian berbicara kepadaku sampai ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Tidak sampai sore hari, sahabat AMK, seluruh kaumnya pun beriman kecuali Usyairim. Ia beriman saat di perang Uhud, sahabat AMK. Belum pernah sujud, sahabat AMK, namun ia syahid di jalan Allah dalam perang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang Usyairim, "Dia beramal sedikit namun mendapat ganjaran yang sangat banyak." Masya Allah, kalau dilihat sampai akhir ya, sahabat AMK, semua kaumnya, kaum dari Sa'ad bin Mu'adz, semuanya memeluk Islam. Masya Allah, ini juga ya sahabat AMK, pengaruh dari Sa'ad yang Masya Allah Allah berikan kepada beliau ya sahabat AMK, pengaruh tersebut.
1: Bersinaran sang surya, saatnya akan tiba, doa pada yang Esa.
0: Kalau menurut Anda sahabat AMK, dari kisahnya Sa'ad bin Mu'adz, apa sahabat AMK yang paling menginspirasi Anda? Apakah kesetiaan kepada Rasulullah? Yang kedua, keberanian membela kebenaran? Yang ketiga, kepemimpinan yang penuh tanggung jawab, sahabat AMK? Atau yang keempat, keteguhan iman dalam menghadapi ujian? Dan yang kelima, kesediaan berkorban demi agama Allah? Kira-kira keteladanan yang mana, sahabat AMK, yang paling menginspirasi Anda? Dan dari kisah tersebut pun, sahabat AMK, sudah kita dapatkan ya jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Sahabat AMK, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dikenal sebagai salah satu sahabat mulia dari golongan titik-titik. Apa nama golongan sahabat tersebut? Karena di zaman Nabi ada dua golongan sahabat ya, sahabat AMK. Sahabat yang satunya dan satunya lagi. Kira-kira apa ya, sahabat AMK? Dari Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz ini tergolong pada sahabat yang mana? Silahkan disampaikan untuk jawabannya, sahabat AMK, ke 0811-224-1027. Untuk clue-nya, sahabat AMK, ada yang golongan yang berhijrah, ada juga yang di Madinah. Nah, kira-kira golongannya namanya apa, sahabat AMK? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan jawaban teka-teki cerdas di hari ini. Juga salam silaturahmi bisa disampaikan, sahabat AMK.

0: Sobat Enki, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
8: Sahabat MK, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

dan Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menemukan

0: punya keinginan, punya harapan ya sahabat MG. Namun semua itu harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mampu menakdirkan ya sahabat MG, menyatukan atau memisahkan, memberi apa yang kita inginkan itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala dan hak prerogatif Allah ya sahabat MG. Kita tidak bisa memaksakan. Jadi sahabat MG, berdoa sebanyak-banyaknya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk hasilnya kita sahabat MK terima, yakini bahwa itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MK, di segmen sebelumnya kita sudah berbagi kisah ya berkaitan dengan Sa'ad bin Mu'ad, masya Allah. Dan kali ini sahabat MK, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan atensinya di hari ini, sudah menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya. Teka-teki cerdas berkaitan dengan Mu'ad, sahabat MK, sahabat Sa'ad bin Mu'ad begitu ya. Nah, Sa'ad bin Mu'ad, sahabat MK, dikenal sebagai salah satu sahabat mulia dari golongan titik-titik. Pertanyaannya, apa golongan sahabat tersebut? Klunya, golongannya sahabat MK, ada golongan yang berhijrah, ada juga golongan yang di Madinah. Nah, ini untuk sahabat Sa'ad bin Mu'ad termasuk ke golongan yang mana sahabat MK? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, dan jawaban teka-teki cerdas di hari ini. Alhamdulillah, hadir dari Padalarang ada sahabat Yudi menyampaikan jawabannya dengan jawaban yang betul. Barakallah sahabat Yudi. Saya ke Sukagalih, ada Ibu Yayah Rokayah. Jawabannya sama seperti sahabat Yudi, yang berarti nilainya 100. Barakallah Ibu Yayah. Ibu Anggi di Ciwastra hadir juga hari ini menyampaikan atensinya, jawaban dari teka-teki cerdas dengan jawaban yang masya Allah lengkap ya. Jawabannya betul. Barakallah untuk Ibu Anggi. Salam silaturahmi disampaikan untuk sahabat siar, kru, operator, dan sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Anggi. Untuk Anda sahabat MK yang belum menjawab teka-teki cerdasnya, silahkan masih ada kesempatan ya sahabat MK, berkaitan dengan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, yang dikenal sebagai salah satu sahabat mulia dari golongan titik-titik. Apa nama golongan sahabat Sa'ad bin Mu'ad? Klunya ada dua golongan sahabat MK, yang berhijrah dan yang di Madinah ya. Nah, kira-kira apa sahabat MK golongannya? Sampaikan ke 0811-224-1027. Berhubung sudah jam 14.00, sahabat MK, saatnya kita menyimak informasi dari Jurnal PRSSNI pada hari ini. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Siang, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Kasus pemotongan ilegal pohon kembali ditemukan di Kota Bandung. Jawa Barat akan miliki Danantara versi daerah. Tingkat literasi keuangan masyarakat terus membaik. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menemukan bekas pemotongan pohon yang dilakukan secara ilegal di sekitar Jalan Sudirman, Kota Bandung. Kasus tersebut ditemukan saat Farhan bersama tim dari pemerintah Kota Bandung melakukan patroli kewilayahan dan menggelar operasi sasapu subuh di sejumlah titik di Kota Bandung. Farhan berjanji akan mengusut kasus tersebut dan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelakunya. Pemotongan ilegal pohon diduga dilakukan berkaitan dengan pembangunan proyek yang sedang berlangsung di area sekitar.
2: Saat sapu subuh ini waktu yang paling tepat untuk kita melihat Bandung dalam keadaan titik nol. Ini salah satunya nih, kami menemukan pemotongan pohon ilegal lagi di depan sebuah proyek. Ini sudah disegel untungnya. Nah, depan proyek ini kita akan cari tahu siapa yang bertanggung jawab dan kita akan berikan hukuman yang setimpal. Pohonnya gede lagi, tingginya di atas 10 meter ini.
1: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, kembali mengimbau agar warga lebih waspada dan selalu mengecek sambungan kelistrikan rumah ataupun kompor gas untuk mencegah terjadinya musibah kebakaran. Usai mengunjungi korban terdampak kebakaran rumah di Jalan Jambatan Opat, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Erwin mengatakan, sebagian besar kebakaran di rumah penduduk disebabkan oleh konsleting listrik dan kebocoran tabung gas ukuran 3 kg. Oleh karena itu, Erwin meminta warga memeriksa secara rutin sambungan listrik dan kabel-kabelnya, terlebih jika usia rumah sudah lebih dari 10 tahun. Begitu juga kompor gas dipastikan sudah padam sebelum meninggalkan rumah.
3: Pertama kan kebanyakan itu dua hal, dari kompor gas biasanya, dari listrik. Emang kita harus agak rutin ya memeriksa jalur kabel ini, apalagi kalau rumah sudah di atas 10 tahun gitu kan, itu harus 20 tahun harus diperiksa, Mas. Dan juga kemarin kejadian di wilayah lain itu dari tabung gas yang 3 kilo yang perlu diperhatikan, jadi itu hati-hati aja gitu. Nah, ini yang perlu diutamakan. Kalau dari listrik hanya beberapa, tapi kebanyakan dari situ, Bu. Itu yang menurut saya itu gini, kita sebagai warga hati-hati saja penyebab, pas mau pergi periksa dulu kompornya, gasnya, ya kewaspadaan lah.
1: Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 13 Bandung berhasil menorehkan prestasi membanggakan di Ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026 yang digelar di Jakarta pada awal Agustus 2026. Prestasi diraih Adelia, siswi kelas 12 Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL yang berhasil meraih medali emas bidang Cloud Computing LKS Tingkat Nasional 2026. Kepala Program Keahlian RPL SMKN 13 Bandung, Jaya Sumpena, mengatakan di tingkat nasional terdapat 29 peserta yang mewakili provinsi masing-masing, sehingga persaingan berlangsung sangat ketat. Namun dengan perjuangan yang cukup keras, akhirnya Adelia berhasil mengalahkan peserta lainnya.
4: Di tingkat nasional ini persaingannya cukup ketat juga, juara-juara tahun lalu juga mereka mengirimkan kandidat juga, terutama dari Jakarta dan Jawa Timur. Ya Alhamdulillah, dari 29 peserta kita bisa meraih benda emas itu untuk cloud computing.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Provinsi Jawa Barat berencana memiliki lembaga semacam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara versi daerah. Lembaga yang rencananya diberi nama Sangga Buana tersebut merupakan superholding badan usaha milik daerah atau BUMD Jawa Barat sehingga harus dikelola secara profesional. Ekonom senior asal Jawa Barat yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah, mengatakan tujuan pembentukan Sangga Buana bukan sekedar urusan administrasi, tapi menjadi motor penggerak investasi daerah yang diproyeksikan bisa meningkatkan pendapatan Jawa Barat. Burhanuddin menyatakan siap mundur dari tim ahli perancang Sangga Buana jika prinsip profesionalisme tidak diterapkan.
6: Kita sedang dalam pembicaraan Danantara versi Jawa Barat. Dulunya mau dikasih nama Danantiri itu, tapi Pak Gubernur mintanya Sangga Buana. Ya sudah, itu lebih bagus. Oh, nggak ada koordinasi dengan pemerintah pusat. Tapi nanti kalau Sangga Buana bisa punya proyek-proyek yang sangat menguntungkan, Danantara boleh cipin. Danantara boleh masuk lintas Jawa Barat. Oh, Jawa Barat Sangga Buana dong. Karena BUMD-BUMD yang ada berapa 37 itu nanti kita koordinasikan Kalau perlu kita tambah modal, mungkin kalau ada Pemda Jabar kita tambah modal, orang-orang ini kita perbaiki. Dan saya sudah pesan sekali ke Pak Gubernur, Pak KDM, supaya orang-orangnya harus benar-benar profesional.
1: Rasio literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus meningkat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2026, literasi keuangan terus bertambah menjadi 69,57% atau meningkat dari tahun 2025 yang ada di angka 66,64%. Kondisi ini menggambarkan bahwa sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 hingga 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate yang merupakan tingkat tertinggi dalam literasi keuangan. Begitu juga indeks inklusi keuangan tahun 2026 menunjukkan perkembangan positif yang mencapai 93,61%, naik dari 92,74% di tahun sebelumnya.
7: Indeks ini dibentuk dari 5 parameter, yaitu pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku keuangan. Berdasarkan hasil SNLIK tahun 2026, diperoleh bahwa indeks literasi keuangan tahun 2026 69,57%. Sekitar 70 dari 100 penduduk di Indonesia umur 15 sampai dengan 79 tahun telah memenuhi kriteria well literate. Capaian ini meningkat 2,93% poin jika dibandingkan dengan tahun 2025 sebesar 66,64%.
1: Untuk mendukung kelancaran berbagai aktivitas masyarakat dalam menyambut peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, PT PLN menyiapkan solusi kebutuhan listrik yang praktis dan fleksibel bagi para pelanggan. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Dari Giovanno, mengatakan layanan yang dihadirkan tersebut adalah tambah daya listrik tanpa sambungan permanen melalui layanan penerangan sementara. Sedangkan layanan lainnya adalah New Bright yang mendukung kebutuhan listrik dan kapasitas lebih besar dengan layanan yang terintegrasi.
8: Melalui layanan penerangan sementara, masyarakat dapat memperoleh pasokan listrik sesuai dengan kebutuhan dayanya, lokasi, bahkan hingga durasi kegiatannya tanpa harus memasang sambungan permanen. Pengajuannya cukup mudah, tinggal lewat kontak center PLN 123 ataupun datang langsung ke kantor PLN terdekat. Sementara khusus di wilayah Bandung, PLN juga menyediakan New Bright untuk kebutuhan listrik dan kapasitas lebih besar dan layanan yang lebih terintegrasi. Untuk memanfaatkan layanan New Bright ini, pelanggan dapat mengajukan langsung kebutuhannya melalui kantor PLN di PLN 3 Bandung.
9: Sampurasun warga Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui at Flower City Festival, at Gaya Music Fest, dan at TIC.Bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
10: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
11: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
12: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
11: kok pas banget sih,
12: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu,
11: apa aku gak ikhlas ya?
12: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
13: Assalamualaikum, Fit.
11: Waalaikumsalam.
13: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
11: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
13: Loh?
11: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, mah. Mama lagi apa?
10: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-195.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolak ukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Asep Mulyadi, Ketua DPD Kota Bandung, mengucapkan selamat milad buat MKFM. Mudah-mudahan MKFM terus menjadi inspirasi keluarga Indonesia. Tidak hanya itu, mudah-mudahan MKFM terus menyebarkan informasi yang aktual, kemudian memberi manfaat buat masyarakat Indonesia. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di dalam kehidupan ini, sahabat AMQ, pasti banyak hal juga yang sahabat AMQ kita harapkan namun tidak terjadi ya. Ada hal-hal yang kita tidak duga juga ya sahabat AMQ terjadi di kehidupan kita. Nah, ketika menghadapi hal tersebut, sahabat AMQ jangan pernah berputus asa. Yakinlah kepada Allah bahwa apapun yang Allah berikan itu yang terbaik. Terima apa yang diberikan dan insya Allah Allah berikan yang lebih baik lagi ke depannya. Selalu senonton kepada Allah ya sahabat AMQ, berprasangka baik dan optimis ya sahabat AMQ bahwa kedepannya pun akan baik-baik saja. Karena yang mengatur hidup kita sahabat AMQ adalah yang mempunyai seluruh dunia dan isinya ya sahabat AMQ. Jadi seharusnya kita tidak khawatir dengan apa yang akan terjadi kedepannya.

Ki, di segmen sebelumnya kita sudah belajar ya meneladani Sa'ad bin Mu'ad sahabat MQ dari kisahnya, dan muncul juga pertanyaan ya sahabat MQ berkaitan dengan Sa'ad bin Mu'ad yang menjadi teka-teki cerdas di hari ini sahabat MQ. Sa'ad bin Mu'ad ini adalah sahabat yang mulia dari golongan titik-titik. Dari golongan apa sahabat MQ? Isi titik-titiknya apa nama golongan sahabat Sa'ad bin Mu'ad? Cluenya ada golongan yang berhijrah sahabat MQ dan golongan yang menetap di Madinah. Nah, ini untuk sahabat Sa'ad bin Mu'ad termasuk golongan yang mana? Untuk Anda yang belum menjawab sahabat MQ, silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027. Daripada larang hadir Ibu Ida, jawaban disampaikan dengan jawaban yang betul. Barakallah Ibu Ida. Salam silaturahminya untuk Teh Asila, operator kru MKFM dan semuanya. Salam hangat dan selamat bertugas. Masya Allah. Terima kasih untuk Ibu Ida. Sahabat MQ juga disampaikan ya salamnya dimanapun berada yang sedang menyimak. Semoga kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, disehatkan lahir batin dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Ida. Dari Antapani hadir Ibu Yanti, jawabannya katanya Sa'ad bin Mu'ad ini dari golongan muhajirin. Namun jawabannya tetot untuk Bu Yanti. Boleh dicarikan kembali jawabannya. Doanya disampaikan semoga kita semua sehat dan dimudahkan urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Yanti. Kali ini saya ke Cianjur, ada Umi Zikri, golongan dari sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Golongannya betul. Barakallah untuk Umi Zikri. Salamnya disampaikan untuk semuanya. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat, sejahtera ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri. Kembali ke Bandung ada sahabat Mahdi, jawabannya disampaikan betul. Barakallah sahabat Mahdi, dan hadir juga Ibu Parila. Jawaban dari Ibu Parila, Sa'ad bin Mu'ad As-sabiqunal awwalun. Namun jawabannya ini kurang tepat ya Ibu Parila. Ada dua golongan, yang berhijrah dan yang menetap di Madinah. Nah, untuk sahabat Sa'ad bin Mu'ad ini termasuk ke golongan yang mana? Boleh dipilihkan kembali jawabannya. Salamnya disampaikan untuk penyiar dan kru MKFM yang sedang bertugas, semoga diberikan kelancaran. Dan salamnya juga untuk semua pendengar MKFM dimanapun berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parila. Ibu Ngadiah menyampaikan juga jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini dari Mekarsari. Jawabannya ini disampaikan ya, dua golongan, golongan Ansor dan Muhajirin. Namun untuk yang Sa'ad bin Mu'ad, sahabat Sa'ad bin Mu'ad, ini termasuk golongan yang mana Ibu Ngadiah? Salamnya disampaikan untuk Ibu Memet di Desa Narawita Cicalengka. Masya Allah, terima kasih Ibu Ngadiah. Untuk kunci jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini sahabat MQ, insyaallah kita buka ya di akhir kebersamaan, dan masih dalam rangkaian program inspirasi siang di hari ini sahabat MQ, insyaallah kita lanjutkan ya dalam segmen nasyid pilihan. Kami sediakan sahabat MQ 5 preview nasyid, 5 nasyid, dan 3 diantaranya bisa Anda pilihkan ya, dikirimkan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan pilihan nasyid Anda pada hari ini. Untuk nasyid pertama sahabat MQ, kami putarkan previewnya untuk Anda dari UNIC featuring Hazamin, Hafizah Midun, Suhaimi Sa'ad, dan Razin Mestika dengan judulnya Kita Da'i.

Nasyidi nomor 1 sahabat MK kita da'i dari UNIC Puturing Hazamin, Hafiz Hamidun, Suhaimi Sa'ad dan Razin Mestika sahabat MK, silahkan dipilihkan di nomor 1. Kemudian sahabat MK, kami putarkan kembali preview nasyidi nomor 2.

Nasyidi nomor kedua, sahabat AMQ silahkan dipilihkan dari Erdika dengan judulnya Garis. Dari nomor ketiga, sahabat AMQ, kami putarkan kembali previewnya untuk Anda.

Nasyid di nomor ketiga sahabat MK dari Meza dengan judulnya Pejuang Subuh. Dan di nomor keempat sahabat MK kami putarkan nasyid dari Zamis dengan judulnya Kesempatan Kedua.

Silakan dipilihkan sahabat MQ di nomor keempat dari Zamis dengan judulnya Kesempatan Kedua. Dan terakhir sahabat MQ, kami putarkan preview untuk Anda di nomor kelima.

Masih di nomor kelima sahabat MK dari Hari Safix dengan judulnya Buah Hatiku, silakan sudah bisa Anda pilihkan. Jangan kau Itu dia sahabat MK 5 preview Nasyi di hari ini, yang tiga diantaranya bisa Anda pilihkan. Yang pertama Kita Dai dari UNIC featuring Hazamin, Hafiz Hamidun, Suhaimi Saad, Razin Mestika. Kemudian di nomor kedua dari Erdika dengan judulnya Garis, Pejuang Subuh di nomor ketiga dari Mueza, dan kesempatan kedua dari Zamis di nomor keempat, serta di nomor kelima sahabat MK Buah Hatiku dari Hari Syafix. Silakan disampaikan pilihannya ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan pilihan nasyid Anda pada hari ini.

0: Sahabat MQ, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan Sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Duh, cekri satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
1: dan maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariwans mengucapkan selamat milad MQF

0: Hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MK, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini. Untuk daerah Bandung dan sekitarnya, insya Allah azan asar akan berkumandang pada jam 15 lebih 19 menit. Sahabat MK, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
2: MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Sahabat MG, yang menurut kita baik hari ini belum tentu memang baik untuk kita ya. Dan begitu pun sebaliknya, yang menurut kita buruk atau bukan yang terbaik untuk kita sahabat MG, tapi menurut Allah itu baik, maka itu baik untuk kita sahabat MG. Karena pengetahuan kita terbatas sahabat MG, sedangkan Allah lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan untuk hari ini juga ke depannya. Untuk itu sahabat MG, ketika punya keinginan, kita sampaikan keinginan kita, namun kita juga menyerahkan kepada Allah, dipilihkan yang terbaik menurut Allah. Karena pasti untuk kebaikan hari ini dan kedepannya juga ya sahabat AMG. Sahabat AMG, di kebersamaan terakhir kita ya di hari ini, di penghujung kebersamaan sahabat AMG, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan nasyidnya di hari ini. Ada 5 nasyid dan 3 di antaranya silahkan bisa Anda pilihkan. Dari UNIC kita DAI, kemudian dari Edrika Garis sahabat MK di nomor kedua, Pejuang Subuh di nomor ketiga, dari Meza di nomor keempat, Zamis kesempatan kedua, dan di nomor kelima, Buah Hati dari Hari Syafiq. Alhamdulillah hari ini sudah hadir dari Ciwastra Ibu Anggi, memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 3. Masih di nomor 1, 2, dan 3 dipilihkan juga oleh Ibu Ida di Padalarang. Terima kasih. Dari Bunda Hazima dipilihkan juga untuk nasyidnya di nomor 1, 3, dan 4. Hadir juga Kang Pian dari Gunung Letik, memilih nasyidnya di nomor 3, 4, dan 5. Salam silaturahminya untuk penyiar, kru Konveksi Ngabret, Basri Ngabret, alumni SD Gadis Pak Yusuf, dan seseorang di dalam kereta dan kawan-kawan. Katanya Masya Allah, tetap semangat, sukses selalu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada, semoga sehat dan dalam lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Ibu Parilah hari ini memilih nasyidnya di nomor 1, 3, dan 4. Kemudian ada juga Mamah Lili memilih nasyidnya di nomor 1, 2, dan 5. Terima kasih. Dan ada juga sahabat Irfan memilih nasyidnya di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Ibu Yanti di Antapani memilih nasyidnya juga hari ini di nomor 1, 2, dan 3. Sahabat Yudi di Padalarang, terima kasih sudah menyapa. Di grup komunitas sahabat AMG hadir juga hari ini Ibu Pujasari, Ibu Nenden Hasanah, sahabat Raihan, dan Ibu Parilah yang sudah memilih nasyidnya, serta ada sahabat Fahmi Arif juga memilih nasyid di hari ini. Dan untuk yang terpilih sahabat AMG di hari ini, nasyidnya ada di nomor 1, kemudian di nomor 3, dan di nomor 4. 1, 3, dan 4. 1 kita DAI dari UNIC, kemudian di nomor ketiga, Pejuang Subuh dari Mweza, dan di nomor keempat dari Zamis dengan judulnya Kesempatan Kedua. Kunci jawaban dari teka-teki cerdas akan kita buka juga sahabat MG di hari ini, berkaitan dengan pertanyaannya tentang sahabat Sa'ad bin Mu'adz.

Sa'ad bin Mu'adz, sahabat MQ radhiyallahu anhu, dikenal sebagai salah satu sahabat mulia dari golongan titik-titik. Apa nama golongan sahabat tersebut? Golongannya sahabat MQ, yaitu dari golongan Ansor. Barakallah untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan atensinya jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Dan untuk Anda juga sahabat MQ yang sudah memilih nasyidnya, terima kasih. Yang ada di live TikTok juga, terima kasih sahabat MQ sudah hadir, ya sudah membersamai kami di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sahabat MQ, semoga Allah berikan keberkahan dan kemudahan. Sahabat Siar Asilagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-65 At-Talaq, Talak, 12 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. فَإِذَا

0: makhraja.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

0: yusra.
1: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: أَجْرًا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

0: yusra.
1: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: Laqat wabal amriha wa kana aqibatu amriha khusra.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

Dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, lindungi dari niat yang salah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas Sami'ul Alim. Jadi jangan meminta, mengadu, berharap dari selain Allah. Karena semua keperluan kita, semua keinginan kita, hajat kita, Allah yang menciptakannya. Contoh begini, kita lapar, yang membuat lapar juga adalah Allah. Jangan meminta ke siapapun selain kepada pemilik yang menciptakan hajat. Ingin rezeki, lah Allah yang membuat kita perlu rezeki. Ingin sembuh, sakitnya juga dengan izin Allah. Ingat, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, apa saja, gelisah, sedih, masalah, apa saja itu terjadi menimpa kita itu dengan izin Allah, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Maka kita harus tahu, manusia itu menghilangkan kesusahan pada dirinya sendiri saja tidak mampu, karena kita ini la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kita menghilangkan kesusahan orang lain, sedangkan untuk diri sendiri saja kita memerlukan pertolongan Allah. Jadi bagaimana aplikasi dalam kesehariannya? Ya, kita harus tahu kalau kita punya keperluan apapun, maka Allah sudah tahu keperluan kita lebih daripada kita sendiri. Kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena yang menciptakan keperluan kita juga Allah. Kita tidak tahu paru-paru kita seperti apa. Kita belum lihat yang punya kita. Katanya paru-paru ini perlu oksigen. Yang ciptakan paru-paru siapa? Yang ciptakan oksigennya siapa? Allah yang membuat kita perlu oksigen. Allah yang menyediakan oksigen. Sudah berulang kali disampaikan, ini saya perlu oksigen. Tidak bisa lihat oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Semuanya mengeluarkan, ngadep ke sini. Sedang yang saya perlukan oksigennya. Gimana bisa ngatur masuk ke sini tanpa kelihatan, memilah, memilih yang diperlukan? Allah yang ngatur. Jadi tidak usah ribet, minta saja kepada Allah. Semua yang kita perlukan Allah sudah tahu belum? Yang kita inginkan Allah tahu belum? Mana yang lebih tahu, kita atau Allah? Bahkan yang belum kita pikirkan keperluan kita, Allah sudah tahu. Jadi kita tidak usah capek mikirin yang belum ada. Allah lebih tahu keperluan kita. keinginan kita, dan Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tugas kita tidak usah ribet. Tugas kita itu yakin kepada Allah, iman, kemudian patuh. Apa yang Allah suka, lakukan. Apa yang Allah tidak suka, tinggalkan. Allah suka kita doa, doa. Allah suka kita ikhtiar, ikhtiar. Allah suka kita tawakal, tawakal. Sudah, begitu saja. Lalu kenapa kita harus doa? Doa bukan memberitahu Allah. Doa itu ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Allah sudah tahu apa yang akan kita minta sebelum mulut ini berucap. Tidak ada satupun yang ada dalam ingatan kita kecuali Allah sudah tahu. Apa yang terbersit di hati juga Allah sudah tahu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita sungguh-sungguh melaksanakan apa yang Allah sukai. Hati apa yang Allah sukai. Husnuzon kepada Allah. Allah maha baik, maha adil, maha bijaksana. Tidak akan mengecewakan. Allah selalu menepati janji-janjinya. Allah janji. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Doa. Allah janji kalau kita takwa akan diberikan jalan keluar. Takwa. Allah janji barang siapa yang tawakal Allah akan cukupi. Tawakal. Allah janji barang siapa yang bersyukur bekal ditambah. Udah tinggal syukur. Allah janji barang siapa yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi tidak usah terus menerus cemas. Cemas itu normal. Cemas, galau, sedih, sakit hati itu semua normal.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MQ Sore.

Allah Al-Mu'min yang Maha Terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang Maha memberikan keamanan atau yang Maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23. Sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang Maha Terpercaya.

0: Sahabat MQ, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
4: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MQ, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikitpun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara.

MG Sore. Kenali MG FM lebih lengkap dengan klik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, muslimin, muslimat, sampai kepada kita umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sahabat MG, pada sore hari ini dipancarkan dari Jalan Gegar Kampung Gelang Baru nomor 11 Bandung, MG FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar sahabat MG pada sore hari ini? Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, melimpahkan keberkahannya untuk kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini berjumpa lagi bersama saya, Dedi Hidayat, dari Maktis Ma'had Al-Quran Dirasa Islamiyah. Sahabat MK, apa kabar sahabat MK pada sore hari ini? Masya Allah, mudah-mudahan senantiasa baik semuanya ya, mau dimanapun berada, dalam kondisi apapun. Semoga pada sore hari ini senantiasa Allah berkahkan kepada kita semua keberkahan yang senantiasa, keberkahan kesehatan, keberkahan waktu, dan juga keberkahan senantiasa di setiap harinya kita mampu untuk bertilawah Al-Quran. Sahabat MG, pada sore hari ini, insya Allah saya akan menemani ruang dengar sahabat MG kurang lebih 1 jam ke depan dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat ini pada sore hari ini insya Allah kita akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 77 sampai 79 ya. Insya Allah pada sore hari ini kita akan menerapkan maqom jiharkah. Jadi kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 70 sampai 79-nya kita akan menerapkan maqom jiharkah. Nah, bagi sahabat MK yang belum bergabung, silahkan untuk bergabung di 102,7 MK FM. Dan bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MK FM yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik sahabat MK, sebelum kita masuk ke ayat 77 di surah An-Nisa, tentunya seperti biasa kita akan memurojaah dulu maqam jiharkahnya. Begitu ya. Kita akan murojaah dulu maqom jiharkahnya dengan pola tinggi naik datar turun ya, empat tangga nada tinggi dengan kode yang keempat, nada naik nada yang pertama, datar nada yang kedua, dan turun nada yang ketiga.

basmalahnya turun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masuk di surah An-Nisa ayat 77 sampai 79 ya.

0: Baik, alhamdulillah itu penerapan maqam jiharka di surah An-Nisa ayat 77 sampai 79 ya. Insyaallah alhamdulillah. Nah, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik sahabat MQ, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan dari menahan amarah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan
3: maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat ke-7.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

0: Sobat MKI, seseorang yang dapat menahan amarahnya dikatakan sebagai manusia yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang kuat yang sebenarnya dengan selalu mengalahkan lawannya dalam pergulatan atau perkelahian. Akan tetapi, orang kuat ialah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru-nya, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MQI, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MQI, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 77 sampai ayat 79 dengan menerapkan maqom jiharkah. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ sudah ada atensi yang masuk di sore hari ini. Kita simak bersama atensi yang masuk. Yang pertama di sini ada Ibu Entin dari Cianjur. Nah, kita simak bersama sahabat MQ. Ini dia tilawah dari Ibu Entin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu Intin di Cianjur, umur 76. Banyak yang diajar Pak Ustadz.

ya, untuk isti'adah dan basmalah. Tentunya apalagi di isti'adahnya nih, mau menggunakan yang tinggi di ujungnya atau yang naik ataupun yang bak datar begitu ya. Atau misalkan sahabat MK mau turun, di isti'adahnya turun dan di basmalahnya turun, itu juga tidak apa-apa begitu ya. Contoh misalkan,

itu kita memakainya yang turun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, masuk di seperti yang kita menerapkan di bas di istiadah. Alam taro, ya, sama awalnya.

Minhum. Nah, kalau misalkan sahabat MQ nanti takut kepanjangan karena di sini memang panjang ayatnya ya, dan berhenti tanda wakofnya juga panjang-panjang. Nah, nanti bisa berhenti, dan untuk lebih hati-hati lagi tentunya kita diulang dari sebelumnya.

ya, penerapan maqam jiharka, baru menerapkan yang tinggi, naik, datar, turun, begitu ya. Nah, nanti kita lanjut.

0: Baik, alhamdulillah sahabat MKIS. Selanjutnya kita simak atensi yang masuk dari Ibu Eja dari Pemulihan. Ini dia tilawah dari Ibu Eja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja, Pemulihan Sumedang, 58 tahun.

بسم الله الرحمن الرحيم.

continuo. Ma cosa siete in lei, a un saggio,

0: Ditunggu koreksinya. Terima kasih bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eja dari Pemulihan Nasional Barokallahu Fiik. Terima kasih Ibu Eja sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 77 sampai 79 ya. Jadi ada sedikit catatannya di ayat 78, fi burujim musyayyadah ya. Bukan musyajjadah tapi musyayyadah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu Eja dari Pemulihan. Baik, selanjutnya kita simak lagi atensi yang masuk dari Ibu Munawaroh. Ibu Munawaroh dari Cileunyi. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Munawaroh, Puskopat Cileunyi 68, Ustadz mau ikut belajar.

يخشون الناس كخشية الله يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية.

لولا أخرتنا إلى أجل وقالوا ربنا لما كتبت علينا قتال

من عندك قل كل من عند الله.

0: فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Ustaz, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Munawarah dari Puskesmas Cilenyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat MG, sebelum kita lanjutkan nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MG, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188 atau kunjungi metodemagdis.com.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 08.

0: 100. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000, 14.000, 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat ke-56.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 4.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MQ, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 77 sampai 79 dengan menerapkan Maqom Jiharkah. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM, yaitu di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, di sini sudah ada atensi lagi yang masuk dari Ibu Parilah dari Gatsu. Kita simak bersama. Ini dia tilawah dari Ibu Parilah dari Gatsu.
1: Bismillah. Inspirasi Quran tilawah sore irama jiharkah di surat An-Nisa ayat 77 sampai 79.

وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله

0: الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Di antas koreksi nah jazakallah khairan kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Indri dari Gatsu. Subhanallah. Baik, Alhamdulillah, sahabat MK. Selanjutnya di sini ada Ibu Parilah dari GBA 3. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Parilah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore, tilawah sore, Al-Quran Makomat dengan Ibu Parilah di GBA 3.

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى.

0: tidak. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Bu Fadila sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 77 sampai 79. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ. Demikian sahabat MQ, ya Masya Allah, waktu tidak terasa. Kebersamaan kita pada sore hari ini hanya sampai di sini. Terima kasih yang sudah menyimak serta berinteraksi di sore hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MQ, saya Didi Hidayat, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kita tutup dengan tasdik. Sadaqallahul Azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, saum atau ibadah puasa termasuk salah satu hukum syariat yang Allah Ta'ala tetapkan kepada orang-orang yang beriman. Puasa adalah ibadah dengan fokus utama takziatun nafs atau pembersihan jiwa. Hal ini bertujuan untuk melahirkan individu-individu yang soleh yang berperan besar dalam mewujudkan solahul mujtama atau kesolihan sosial. Secara kejiwaan, ibadah puasa dapat melatih dan membiasakan sikap sabar, menguatkan kemauan atau himmah, mengajarkan bagaimana menguasai diri serta membentuk ketakwaan. Untuk itu, bagaimana cara agar kita dapat menunaikan puasa sesuai sunnah? Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan sebagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Pertama, berniat puasa untuk mencari keriduan Allah semata. Kedua, melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ketiga, memperbanyak sedekah, menyibukkan diri dengan membaca dan menelaah Al-Quran, serta mendirikan qiyamul lail. Dan terakhir, membiasakan makan sahur terlebih dahulu dan menjegerakan berbuka puasa. Sahabat MQ, berikut bacaan doa berbuka puasa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zahabal dhama'u wabtalatil umruku wasabatal ajru insyaAllah. Yang artinya, telah hilang rasa haus dan urat-urat telah basah serta pahala telah tetap insyaAllah.

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK di sore hari ini? Setelah kita melakukan aktivitas, kita rehat sejenak sahabat MK di kebersamaan sore hari ini. Mungkin ataupun mungkin Anda yang baru pulang bekerja ya di perjalanan, semoga kita semua selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat sampai tujuan. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat siar Zaini Fauzi kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Sore dalam Berita Dunia Islam. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sahabat MK 6 pilihan berita dunia Islam yang bisa Anda pilih, maksimal 3 di kesempatan sore hari ini. Dan saya pun tidak sendirian, sahabat MK akan juga ditemani oleh sahabat reporter Linda Padilah yang alhamdulillah sudah hadir langsung di studio MK FM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Linda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Zaini.
0: Masya Allah, bagaimana kabarnya di sore hari ini sahabat Linda? Kabar baik, kabar sehat?
1: Alhamdulillah kabar baik dan juga sehat sahabat Zaini. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik juga kabar sehat sahabat Linda. Telah disediakan juga ya sahabat Linda, ataupun disiapkan juga keenam judul pilihan berita dunia Islam yang bisa sahabat MK pilih ya di kesempatan sore hari ini ya sahabat Linda. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, ada BSMI dorong inovasi penanganan luka pasien di Palestina.
1: Ketua Majelis Permusyawaratan Anggota Bulan Sabit Merah Indonesia alias BSMI sahabat MK berangkat ke Mesir untuk memberikan materi dan pelatihan dalam workshop teknik lanjutan penyembuhan luka bagi pasien Palestina. Kegiatan tersebut sahabat MK memiliki arti penting karena Mesir ini menjadi salah satu tempat yang banyak merawat pasien dari Gaza.
0: Ya, silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 1, BSMI, dorong inovasi penanganan luka pasien Palestina. Di pilihan nomor 2, sahabat MK, PBB peringatkan tepi barat di ambang konflik.
1: Perserikatan Bangsa-Bangsa sahabat MK memperingatkan adanya situasi di tepi barat yang semakin mendekati titik kritis akibat meningkatnya kekerasan bagi pemukim Israel, operasi militer, perluasan pemukiman, dan ancaman pengusiran warga Palestina. Peringatan tersebut sahabat MK muncul di tengah meningkatnya serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina.
0: Silakan sahabat MK, Anda bisa pilih di pilihan nomor 2, PBB peringatkan tepi barat di ambang konflik. Di pilihan nomor 3, MUI soroti challenge ad-duha yang dikaitkan dengan miras.
1: Majelis Ulama Indonesia alias MUI sahabat MK angkat bicara terkait menanggapi aksi promosi minuman keras berkedok challenge hafalan Al-Quran yang viral di media sosial. MUI mengingatkan bahwa kesucian kitab suci umat Islam tidak boleh direndahkan hanya demi kepentingan pemasaran sahabat MK.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 3, MUI soroti challenge ad-duha yang dikaitkan dengan miras. Di pilihan nomor 4, sahabat MK, Menteri Kementerian Agama segera bentuk tim pengawas Basnas.
1: Kementerian Agama sahabat MK menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional alias Basnas. Langkah ini sahabat MK menjadi salah satu mandat dari Peraturan Menteri Agama nomor 15 tahun 2026 tentang pembinaan dan pengawasan Badan Amil Zakat Nasional, Provinsi Basnas, Kabupaten, Kota, dan Lembaga Amil Zakat sahabat MK.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 4, Kementerian Agama segera bentuk tim pengawas Basnas. Kemudian di pilihan nomor 5, sahabat MK, MUI dorong kemandirian ekonomi lewat Santipreneur.
1: Ya sahabat MK, Kementerian Agama tengah menyusun pedoman tentang pesantren Majelis Ulama Indonesia yang mendorong penguatan kemandirian ekonomi melalui meningkatnya kualitas sumber daya manusia atau pengembangan unit usaha serta pemanfaatan teknologi digital, sahabat MK.
0: Ya, di pilihan nomor 5, MUI dorong kemandirian ekonomi lewat santripreneur. Di pilihan nomor 6, sahabat MK, Kementerian Agama susun pedoman pesantren ramah anak.
1: Ya, sahabat MK, Kementerian Agama saat ini sedang menyusun pedoman pesantren ramah anak pada tahun 2026 yang akan menjadi salah satu panduan bersama dalam memperkuat sistem pencegahan, tindak kekerasan, serta perlindungan santri di lingkungan pesantren, sahabat MK.
0: Silakan Anda bisa pilih di pilihan nomor 6, Kementerian Agama susun pedoman pesantren ramah anak. Silakan langsung sampaikan 3 pilihan berita dunia Islam Anda, sahabat MK, yang ingin Anda simak di kesempatan sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya, sahabat MK. Kami akan kembali ulangi ya, sahabat Linda, keenam judul pilihan berita dunia Islam di sore hari ini, sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada BSMI dorong inovasi penanganan luka pasien Palestina.
1: Adapun di pilihan nomor kedua, sahabat MK, PBB peringatkan tepi barat di ambang konflik.
0: Di pilihan nomor tiga, sahabat MK, MUI soroti challenge Ad-Duha yang dikaitkan dengan miras.
1: Adapun sahabat MK, Kemenag segera bentuk tim pengawas Baznas, dapat Anda pilih pada pilihan nomor keempat.
0: Di pilihan nomor 5, sahabat MK, MUI dorong kemandirian ekonomi lewat santripreneur.
1: Dan di pilihan keenam, sahabat MK, Kemenag susun pedoman pesantren ramah anak.
0: Ya, kami nantikan Anda, sahabat MK. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan 3 pilihan beritanya di sore hari ini, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga 3 pilihan beritanya. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung di sore hari ini. Selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
6: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
5: Tapi aku gak suka minum air mineral.
6: Coba nih, Ron 88.
5: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
6: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
5: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
6: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
5: Belinya di mana?
6: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
7: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
2: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam bagaimanakah yang baik? Rasulullah menjawab, kamu memberi makan, menebarkan salam baik terhadap orang yang kamu kenal maupun terhadap orang yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

0: sahabat MQ, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hawariun mengucapkan selamat milad MQFM. Semoga makin bermanfaat. Mari bersama hadirkan langkah baru mempersembahkan siaran cerdas, dakwah yang santun dan kecerdasan bagi umat.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam Berita Dunia Islam. Di awal tadi kami sudah preview ya sahabat Lina, ke-6 judul pilihan Berita Dunia Islam yang bisa Anda pilih di kesempatan sore hari ini. Dan mungkin bagi Anda sahabat MK yang baru saja menyimak, kami akan kembali ulangi ya sahabat Linda, ke-6 judul pilihan berita dunia Islam yang telah kami hadirkan sahabat MK. Untuk di pilihan pertama, ada BSMI dorong inovasi penanganan luka pasien Palestina.
1: Kemudian di pilihan nomor kedua sahabat MK, PBB peringatkan tepi barat di ambang konflik.
0: Kemudian di pilihan nomor 3 sahabat MK, MUI soroti challenge Ad-Duha yang dikaitkan dengan miras.
1: Adapun di pilihan nomor 4, sahabat MK, Kemenag segera bentuk tim pengawas Baznas.
0: Di pilihan nomor 5, MUI dorong kemandirian ekonomi lewat santripreneur.
1: Dan di pilihan terakhir, sahabat MK, Kemenag susun pedoman pesantren ramah anak. Dapat Anda pilih pada pilihan nomor ke-6.
0: Ya, langsung sampaikan sahabat MK 3 pilihan berita dunia Islam Anda yang ingin Anda simak di sore hari ini melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi 3 pilihan beritanya sahabat MK. Kami akan mulai menyapa Anda di sore hari ini yang sudah bergabung ini menyampaikan pilihan beritanya. Yang pertama ada Ibu Siti dari Batu Jajar menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian Ibu Pujasari dari Cicadas menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kompak dengan Ibu Ida di Padalarang menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Ade di Ranca Ekek juga sama ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Parilah di GBA3 menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada Ibu Anissa dari Parken ya, ini menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ibu Dewi dari Cimahi menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Ada Umi Zikri dari Cipayem Cianjur menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian ada sahabat Rihan Rahmadian di Ujung Berung menyampaikan interaksinya di sore hari ini. Ada sahabat kita dari Ibu Aat dari Gerlong Tengah ini menyampaikan pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan 6. Ibu Siti dari Jelekong menyampaikan pilihannya di nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya kami sapa Anda, sahabat MK yang menyampaikan 3 pilihan beritanya melalui grup sahabat MK yang kami hadirkan ini melalui polling ya sahabat Linda. Untuk di pilihan pertama ini ada 8 suara, kemudian di pilihan kedua juga ada 8 suara, di pilihan ketiga 8 suara, di pilihan keempat ada 2 suara, di pilihan kelima 1 suara, dan di pilihan keenam juga 1 suara. Kami sapa Anda sahabat MK, ada sahabat Mahdi di Cimenyan, Kabupaten Bandung, Ibu Ade di Ranca Ekek, kemudian ada sahabat Dede di Bandung Barat, sahabat Sandi di Banjaran, Ibu Pujasari dari Cicadas, ada Kang Ari dari Padalarang, kemudian ada Ibu Parilah dari GBA3, kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian di Ujung Berung menyampaikan 3 pilihan beritanya. Kemudian ada sahabat kita juga di 0859 ya, ini sekian-sekian menyampaikan juga pilihan beritanya di nomor 4. Baik, bagaimana sahabat Lina? Nomor berapa saja nih yang paling banyak dipilih oleh sahabat MK di kesempatan sore hari ini?
1: Alhamdulillah, terima kasih sahabat Zaini dan juga sahabat MK. 3 berita terpilih dan terbanyak ada di pilihan nomor pertama, yaitu tentang BSMI dorong inovasi penanganan luka pasien Palestina. Kemudian dilanjut dengan nomor kedua, PBB peringatkan tepi barat di ambang konflik. Dan yang terakhir sahabat MK di pilihan nomor ketiga, tentang MUI soroti challenge Ad-Duha yang dikaitkan dengan miras. Berikut 3 pilihan berita yang insya Allah sore ini akan segera hadir ke ruang dengar Anda, sahabat MK.
0: Langsung saja kita simak, sahabat MK, pilihan berita dunia Islam di sore hari ini di edisi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 yang juga bertepatan di tanggal 28 Safar 1448 Hijriah, selengkapnya untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore berita dunia Islam, edisi Rabu 28 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, berikut berita dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MK, Badan Semi Otonom Medis dan Kesehatan Islam, Bulan Sabit Merah Indonesia alias BSMI, mendorong inovasi penanganan luka bagi pasien Palestina melalui workshop di Mesir. Melansir dari laman Republika, kegiatan tersebut membahas inovasi dan kompetensi penanganan luka untuk mendukung pasien korban konflik. Workshop tersebut menjadi upaya meningkatkan kemampuan tenaga medis dalam memberikan perawatan luka yang lebih optimal. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan untuk membantu pasien Palestina yang membutuhkan perawatan medis. Langkah tersebut sekaligus memperkuat dukungan kemanusiaan Indonesia bagi masyarakat Palestina. Beralih ke berita berikutnya, sahabat MK. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan kondisi di tepi barat semakin tegang dan beresiko memicu eskalasi konflik. Menyadur dari laman Mina News, PBB menyoroti situasi keamanan yang terus memburuk dan meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut. PBB menyerukan upaya untuk mencegah konflik yang lebih luas dan melindungi masyarakat sipil. Kondisi yang semakin tegang dikhawatirkan memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina. PBB mendorong langkah internasional untuk menjaga stabilitas dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Beralih ke berita terakhir, sahabat MK. Majelis Ulama Indonesia menyoroti fenomena challenge adduha yang dikaitkan dengan konsumsi minuman keras atau miras. Mengutip dari laman resmi MUI, MUI mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan ayat Al-Quran dan ibadah sebagai bagian dari aksi yang bertentangan dengan nilai agama. MUI menegaskan bahwa Al-Quran memiliki kedudukan yang sakral yang wajib dihormati. Masyarakat khususnya pengguna media sosial diimbau lebih bijak dalam membuat dan menyebarkan konten. Pesan utamanya, kreativitas di media sosial tetap harus berjalan seiring dengan etika dan penghormatan terhadap nilai keagamaan. Demikian inspirasi sore berita dunia Islam edisi Rabu 28 Safar 1448 Hijriah. Bersama saya Linda Padilla, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

0: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-110 yang artinya, "Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Kami sampaikan informasi azan maghrib untuk Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Azan maghrib untuk Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.58 menit waktu Indonesia Barat. Mari sahabat MK, kita persiapkan sholat terbaik kita.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: Di akhir kebersamaan sahabat MQ, kami akan lengkapi informasi terkait Kementerian Agama. Segera bentuk tim pengawas Basnas ya sahabat Linda. Ya sahabat MQ, Kementerian Agama menyiapkan pembentukan Dewan Pengawas Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Langkah ini menjadi mandat dari Peraturan Menteri Agama PMA nomor 15 tahun 2026 tentang pembinaan dan pengawasan Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota, dan Lembaga Amil Zakat.
1: Ya sahabat MQ, regulasi yang diundangkan pada 4 Agustus 2026 tersebut menjadi landasan baru untuk memperkuat tata kelola zakat nasional, yaitu melalui sistem pembinaan dan pengawasan yang lebih terstruktur, transparan, akuntabel, terukur dan berkelanjutan, sahabat MQ. Menag Nasaruddin Umar juga menyampaikan bahwa Dewan Pengawas akan memberikan opini dan melakukan pengawasan terhadap pendayagunaan serta operasional Basnas, sahabat Zaini.
0: Iya, pihaknya menyampaikan juga, sahabat MQ, hal yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama, insya Allah ini dalam waktu dekat akan membentuk tim pengawasan Basnas ya sahabat Linda, agar ada pihak yang memberikan opini dan pengawasan sehingga Basnas ini tidak terkesan memonopoli peran sebagai regulator sekaligus operator sekaligus juga ya sahabat Linda.
1: Dan disampaikan lebih lanjut sahabat MQ oleh Kementerian Agama yang akan mewakili dalam tim pengawas tersebut untuk mengawasi pendayagunaan dan operasional Basnas. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat, sahabat MQ, menyampaikan Abu Rohmad bahwa PMA nomor 15 tahun 2026 ini menjadi instrumen Kemenag, sahabat MQ, untuk meningkatkan kepatuhan, tata kelola, akuntabilitas, profesionalitas, dan kinerja lembaga zakat.
0: Ya, pihaknya menambahkan, sahabat MQ, pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam, ya sahabat Linda, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu fungsi pembinaan dan pengawasan harus pihaknya perkuat ya sahabat Linda.
1: Disampaikan lebih lanjut sahabat MQ bahwa menekankan pentingnya pengawasan yang berbasis dengan data dan hasil evaluasi, sehingga hasil pengawasan tersebut sahabat MQ tidak hanya berhenti pada pemeriksaan tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar perbaikan tata kelola lembaga zakat, sahabat MQ.
0: Iya, PMA 15 tahun 2026 mengatur pembentukan tim pengawasan yang dibentuk Menteri Agama dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Tim tersebut, sahabat MQ, bertugas memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pengelolaan zakat, rencana kerja, dan anggaran tahunan, pertimbangan syariat, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan zakat, ya sahabat Linda.
1: Ya sahabat MQ, tim pengawas peranggotakan akan paling banyak 7 orang yang berasal dari unsur Kementerian Agama, kementerian atau lembaga terkait, dan masyarakat, sehingga seluruh anggota harus memiliki kompetensi di bidang kebijakan dan pengelolaan zakat dan juga fikih zakatnya, sahabat MQ, serta memiliki wawasan kebangsaan dan komitmen terhadap moderasi beragama, sahabat MQ.
0: Ya, pihaknya juga menambahkan sahabat MQ, pengawasan jangan berhenti pada pemeriksaan saja ya sahabat Linda, atau penilaian saja. Hasil pengawasan dan evaluasi harus menjadi dasar untuk melakukan perbaikan sehingga ini bisa melihat peningkatan kinerja lembaga zakat secara nyata ya sahabat Linda. Ya itu tadi sahabat MQ, informasi di kebersamaan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya di sore hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Dan mohon maaf untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersapa, sahabat MQ. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi
1: dan sahabat reporter Linda Padilah beserta tim MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan. Kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى.
0: Demi bintang ketika terbenam.
1: مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى.
0: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru.
1: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى.
0: Dan tidaklah yang diucapkannya itu, Al-Quran, menurut keinginannya.
1: In huwa illa wahyun yuha.
0: Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.
1: 'Allamahu shadidul quwa.
0: Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat.
1: Dzu mirratin fastawa.
0: Yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa.
1: Wa huwa bil ufuqil a'la.
0: Sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
1: Thumma dana fatadalla.
0: Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat.
1: فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى.
0: Sehingga jaraknya sekitar dua busur panah atau lebih dekat lagi.
1: فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى.
0: Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya, Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah.
1: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآ.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
1: أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى.
0: Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu?
1: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى.
0: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain.
1: Inda sidratil muntaha.
0: Yaitu di Sidratil Muntaha.
1: Indaha jannatul ma'wa.
0: Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Idh yawshas sidrata ma yawsha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
1: Ma zaghal basaru wa ma tagha.
0: Penglihatannya Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra.
0: Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar.
1: أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى.
0: Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza.
1: وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى.
0: Dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah.
1: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْفَى.
0: Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan?
1: تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى.
0: Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.

0: الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh, telah datang petunjuk dari Tuhan mereka.
0: Am lil insani ma tamanna.
1: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
0: Falillahil akhiratu wal ula.
1: Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat pertolongan mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang Dia kehendaki dan Dia ridhoi.

0: Musa.
1: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh, mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan.
0: وما

Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain, hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya, dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

0: dunya.
1: Maka tinggalkanlah Muhammad, orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia.
0: Zalika mablaghuhum minal 'ilm.

0: yahtada.
1: Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh, Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

0: Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian, Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.
1: Alladzina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal-fawahisha

0: أنفسكم هو أعلم بمن اتقى.
1: Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu

0: dari Al-Quran.
1: وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى.
0: Dan dia memberikan sedikit dari apa yang dijanjikan, lalu menahan sisanya.
1: أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى.
0: Apakah dia mempunyai ilmu tentang yang gaib, sehingga dia dapat melihatnya?
1: أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى.
0: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran kitab suci yang diturunkan kepada Musa?
1: Wa Ibrahim alladhi waffa.
0: Dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji.
1: Alla taziru waziratun wizra ukhra.
0: Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.
1: ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى.
0: Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.
1: وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى.
0: Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu.
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى.
0: Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis.
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى.
0: Dan sesungguhnya dialah yang mematikan dan menghidupkan.
1: وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى.
0: Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.
1: Min nutfatin idza tumna.
0: Dari mani apabila dipancarkan.
1: Wa anna alaihim nash'atal ukhra.
0: Dan sesungguhnya dialah yang menetapkan penciptaan yang lain, kebangkitan setelah mati.
1: وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى.
0: Dan sesungguhnya dialah yang memberikan kekayaan dan kecukupan.
1: وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى.
0: Dan sesungguhnya dialah Tuhan yang memiliki bintang syi'ra.
1: وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى.
0: Dan sesungguhnya, dialah yang telah membinasakan kaum 'Ad dahulu kala. Dan kaum Samud, tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan juga kaum Nuh sebelum itu. Sungguh, mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka. Dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut. Lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى.
0: Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan?
1: هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى.
0: Ini Muhammad, salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang telah terdahulu.
1: أَزِفَتِ الْآزِفَةِ.
0: Yang dekat hari kiamat telah makin mendekat.

0: Tidak ada yang akan dapat mengungkapkan terjadinya hari itu selain Allah.
1: Afamin hadzal hadits ta'jabun?
0: Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
1: Watadhakuna wa la tabkun?
0: Dan kamu tertawakan dan tidak menangis.
1: Wa antum samidun?
0: Sedang kamu lengah darinya.
1: Fasjudu lillahi wa'budu.
0: Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup ini mengabdi padamu. Ya Allah, engkaulah yang membulak-balik hati kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agamamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus, dan hati yang yakin padamu, lisan yang selalu basah menyebut namamu, ibadah yang khusyuk, rezeki yang halal berkah, sisa umur istiqomah, akhir hayat husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kali ini akan membahas Ar-Razzaq, salah satu nama Allah yang paling membuat kita tenang. Di dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, harga barang naik pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau engkau yang menentukan harga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya innallahu wal khaliqu qabidu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mencipta, maha menggenggam, maha membentangkan. Dialah Allah yang memberi rizki dan yang menentukan harga. Dan aku berharap bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ini Sunan Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Musnad Ahmad dengan sanad sahih. Jadi hadirin sekalian, siapa yang ingin harga-harga ini naik? Apakah pemerintah menginginkan harga seperti sekarang ini? Tidak. Ini ujian saja memang begini. Sekarang waktunya diuji seperti ini. Hidup ini ujian. Asma Allah yang paling kita perlukan di antaranya adalah Ar-Razzaq. Allah yang maha memberi rizki. Surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatin matin. Sesungguhnya dialah Allah Maha Pemberi Rizki yang memiliki kekuatan dan sangat kokoh. Al-Jumu'ah ayat 11. Wallahu khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki. Banyak ayat-ayat ini. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah lah memberi rizki kepada orang yang dikehendaki tanpa batas. Barusan Al-Baqarah ayat 212. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Rabbmu Allah melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sekarang surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun makhluk melata yang Allah ciptakan kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau sudah bicara rezeki itu mutlak, pemiliknya cuma satu. Siapa? Allah. Allah yang menciptakan makhluk. Ada makhluk yang tidak bergerak, ada makhluk yang hidup. Nah, makhluk melata ini Allah ciptakan dan Allah yang menjamin rezekinya. Semut di dalam tanah, Allah yang ngasih rezeki. Ikan di dasar lautan yang terdalam, Allah yang memberi rezeki. Burung yang terbang ke angkasa, Allah yang memberi rezeki. Semua manusia yang Allah ciptakan, dimanapun berada, Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan keperluan, dan Allah yang mencukupi keperluan. Khususan bagi manusia, usia 4 bulan di rahim ibu dulu sudah dibereskan. Jadi kalau sudah bicara rezeki, jangan merasa ini sumber penghasilan saya dari dagang. Bukan. Sumbernya dari Allah, sampainya lewat dagang, lewat pembeli. Kadang ditakdirkan laku, kadang tidak laku. Dua-duanya ladang pahala. Laku, syukur, baik. Tidak laku, sabar, baik. Wah, rezeki saya dari suami. Bukan, rezeki dari Allah sebagian lewat suami. Suaminya meninggal, apa istri langsung meninggal? Tidak. Rezeki saya dari orang tua? Bukan. Rezeki dari Allah lewat orang tua, lewat kantor, lewat pembeli, lewat suami, lewat anak. Semua hanya jalan. Yang punya rezeki adalah Allah yang menentukan kapan datang, kapan lapang, kapan sempit, berapa jumlahnya, kapan dimudahkan, mau diduga, mau tidak diduga, mau terpikir, tidak terpikir, sama. Yang memberinya adalah Allah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Safar.

bulan Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Safar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

0: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad, agar engkau menjadi susah.
1: Illa tadhkiratan liman yakhsha.
0: Melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.
1: Tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati'l 'ula.
0: Diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi.
1: Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa.
0: Yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.
1: Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa.
0: Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik.
1: Wahal ataka hadithu Musa.
0: Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: Ketika dia Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu."
1: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى.
0: Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa."

0: taqwa.
1: Sungguh, aku adalah Tuhanmu. Maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tuwa.
0: Wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha.
1: Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: ذِكْرِي.
1: Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku.

Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.

Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?

0: Dia Musa berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya. Dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku. Dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain."
1: Qala alqiha ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, wahai Musa."
1: Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a.
0: Lalu Musa melemparkan tongkat itu. Maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.
1: Qala khudha wa la takhaf. Sanu'iduha sirataha al-ula.
0: Dia Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula."

0: ukhra.
1: Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu. Niscaya ia keluar menjadi putih, bercahaya, tanpa cacat, sebagai mukjizat yang lain.
0: Linuriyaka min ayatina al-kubra.
1: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
0: Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
1: Pergilah kepada Fir'aun. Dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Qala rabbi shrah li sadri.
1: Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku.
0: Wa yassir li amri.
1: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
0: Wahlul 'uqdatam min lisani.
1: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
0: Yafqahu qawli.
1: Agar mereka mengerti perkataanku.
0: Waj'alni waziran min ahli.
1: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
0: Harun akhi.
1: Yaitu Harun, saudaraku.
0: Ushdud bihi azri.
1: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
0: Wa ashrikhu fi amri.
1: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
0: Kay nusabbihaka katsira.
1: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
0: Wa nadhkuraka katsira.
1: Dan banyak mengingatmu.
0: Innaka kunta bina basira.
1: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
0: Qala qad utita su'laka ya Musa.
1: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa.
0: Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra.
1: Dan sungguh kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini.
0: Idh auhayna ila ummika ma yuha.
1: Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

0: ini,
1: yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.
0: إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ

0: Musa,
1: yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku.
0: Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri.
1: Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku.
0: Idhhaba ila fir'aun innahu tagha.
1: Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas.
0: Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha.
1: Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut.

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas."
1: Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara.
0: Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

0: ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Maka pergilah kamu berdua kepadanya Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

0: Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling tidak mempedulikannya.
1: Qala faman rabbukuma ya Musa?
0: Dia Fir'aun berkata, siapakah Tuhanmu berdua, wahai Musa?
1: Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada.
0: Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk.
1: Qala fama balul qurunil ula.
0: Dia Fir'aun berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku. Di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz, Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa.

0: Tuhan yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
1: Kulu war'u an'amakum inna fi dhalika laayatin liulinnuha.
0: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
1: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
0: Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
1: Walaqad araynahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba.
0: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
1: Qala aji'tana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa.
0: Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?

0: semua.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu, ialah pada hari raya. Dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari, duha.
0: Fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.
0: Qala lahum Musa wailakum la.

0: man iftara.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

0: ويذهبا بطريقتكم المثلى.
1: Mereka para pesihir berkata, sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama.
0: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
1: Maka kumpulkanlah segala tipu daya sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

Mereka berkata, "Wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu, atau kami yang lebih dahulu melemparkan?"

0: Dia Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa, seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka.
1: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى.
0: Maka Musa merasa takut dalam hatinya.
1: قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى.
0: Kami berfirman, jangan takut. Sungguh, engkaulah yang unggul, menang.

0: ata.
1: Dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka. Dan tidak akan menang pesihir itu, dari manapun ia datang.

0: Musa.
1: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud, seraya berkata, "Kami telah percaya kepada Tuhannya Harun dan Musa."

Dia Fir'aun berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan kusalib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

0: Mereka para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya memutuskan pada kehidupan di dunia ini."
1: Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana

0: dunia.
1: Sesungguhnya barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka.
0: Sadaqallahul Azim.
2: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di amanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dipancarluaskan dari Jalan Gajah Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi pada hari Rabu 12 Agustus 2026. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dialog kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 84. Silakan Anda dapat kembali bertilawah bersama kami. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MK FM di 08 11224 1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali tilawah di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 84.

0: هم يستعتبون. صدق الله العظيم. Sahabat MK, itulah tadi tilawah kita di malam hari ini di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 84. Sebelum kita lanjutkan, sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
1: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Saatnya lebih dekat dengan Al-Quran bersama Takia Belajar Quran. Masih bingung mulai belajar Quran dari mana? Ingin bacaan makin baik? Hafalan lebih terjaga? Atau mencari lingkungan belajar Quran yang nyaman dan fleksibel? Takia Belajar Quran hadir untuk menemani perjalanan belajar Al-Quran. Dengan pembelajaran yang insya Allah nyaman, terarah, dan menyesuaikan kebutuhan. Informasi dan pendaftaran hubungi 0812-2244-7822 bersama server Takia. Atau dapat kunjungi kantor Takia Belajar Quran di Jalan Sandang nomor 17, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Kami tunggu ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59. Supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran

Al-Zawziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.

Teladan Rasul mengucapkan selamat milad untuk Radio MKFM. Harapannya mudah-mudahan ke depan Radio MKFM bisa semakin luas lagi menebarkan ilmu yang bermanfaat

0: Terima kasih Sabri MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam. Sabri MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dialog kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 84. Silakan Anda dapat sampaikan kalau Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Baik Sabri MQ, kita akan menyimak Sabri MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini, yaitu ada Bunda Halimah dari Cipinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipundi. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Bunda Halimah dari Cipinjai yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 84. Baik, di sini ada sedikit perbaikan. Ada di kata Min kulli ummatin syahida. Nun mati ketemu kaf, maka di sana hukumnya ikhfa. Wa yauma nab'atsu min kulli di sini ditipis ditipiskan ya, karena di sana ada huruf kaf. Min

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ

0: Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Eyang Alin dari Cimarewe yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 84. Baik, sahabat MK, di sini tadi Bunda Eyang Alin dari Cimarewe yang telah menyampaikan tawannya di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 84. Sedikit perbaikan di kata walahum yus ta'tabun. Kata terakhir walahum yusta'tabun. Sin ya, sana sa si su hum yus ha mim mati ketemu ya, juga di sana jelas ya izhar. Walahum yusta'tabun, tidak ada penahanan di sana, hum langsung saja satu ketukan ke huruf ya. Walahum yusta'tabun, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Eyang Alin dari Cimareme yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 84. Baik, kita lanjut kepada Bunda Ratna dari Balai Endah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bunda Ratna di Balai Endah. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: tahun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Di atas koreksina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Bunda Ratna dari Balai Endah yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 84. Sahabat MK, di sini sedikit berkaitan perbaikan ada di kata za, huruf zal ya, terutama di za, zi, zu. Untuk huruf zal sendiri itu enggak ditebalkan huruf zalnya karena dia memiliki sifat istifal ya, salah satu sifatnya adalah istifal. Za lawan dari isti'la atau lawan dari huruf-huruf tebal. Nah, berarti huruf zal ini merupakan salah satu huruf yang tipis ketika pengucapannya. Contohnya di kata la yu'zanu, enggak la yu'zanu tapi za, za, zi, zu. Nah, seperti itu. La yu'zanu lilladzina kafaru, seperti itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Bunda Ratna dari Balai Endah yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 84. Baik, sampai MK kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Ibu Rosmiati dari Cicalengka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ibu Rosmiati di Cicalengka. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahidan thumma la yu'adhanu lilladzina kafaru wa la hum yusta'tabun. Sadaqallahul azim. Ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ibu Rosmiati dari Cicalengka yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 84. Sahabat MK, di sini sedikit koreksi di waqafnya tadi ya. Waqaf wal ibtida'nya di sana tadi Ibu Rosmiati berhenti di kata min kulli ummatin syahidan thumma la yu'zanu. Nah, di sana tidak bisa. Nah, di sana tidak bisa berhenti karena za sekata dengan la yu'zan. Nah, harusnya di sana ada nunnya terambil ya, tidak bisa la yu'za. Nah, tidak selesai satu kata di sana. Harusnya diselesaikan thumma la yu'zanu lilladzina kafaru, atau bisa juga wa yawma nab'atsu min kulli ummatin syahida. Nah, bisa juga seperti itu kalau tidak sampai pernapasannya sehingga susah dalam membacanya. Ya. Baik, untuk itu perlu perbaikan di waqaf wal ibtida'nya. Kemudian mulai dari la yu'zanu lil ladzina kafaru wa lahum yusta'tabun. Seperti itu. Jazakumullah khairan kepada Ibu Rosmiati dari Cicalengka yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an Surah An-Nahl ayat 84.
3: Sahabat MK, mengapa berwudu dapat meredakan amarah seseorang? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi? Ya?
5: izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
4: Semua masalah
5: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
4: dan Maha juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MKI, salah satu kiat untuk meredam amarah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan berwudu. Hal ini karena kemarahan itu berasal dari setan, sedangkan setan tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air. Hadis riwayat Abu Dawud.

saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih, Saudara Enti, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat Enti, kita akan menyimak sahabat Enti yang sudah menyampaikan tilawahnya di sesi yang kedua, yaitu ada Ibu Eja dari Pemulihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu Eja Pemulihan Sumedang, Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi.

0: وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Eja dari Pemulihan yang telah menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 84. Baik, di sini ada sedikit koreksi khusus di kata min kulli ummatin syahida. Nah, di sana ada huruf shin, perbaikan di huruf shin ya. Katanya sya, shi, shu, syahida, bukan sahida, tapi menggunakan huruf shin, tidak menggunakan huruf sin ya, tapi shin. Sha, shi, shu, makhrajnya atau tempat keluarnya dari tengah-tengah lidah, menempel ke langit-langit atas. Sha, shi, shu, huruf shin. Jadi min kulli ummatin syahida. Nah, seperti itu. Baik, sampai MK kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Bunda Gaza dari Cipanas Puncak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Gaja dari Cipanas Puncak. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: للذين كفروا ولا هم يستعتبون. صدق الله العظيم. Mohon koreksinya Ustazah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Bunda Gaza dari Cipanas Puncak yang telah menyampaikan tawannya bersama kami pada malam hari ini. Di sini sedikit perbaikan, ada di kata walahum yusta'tabun. Di sana ada dengan mim sukun bertemu dengan huruf iya, tidak bisa ditahan di sana atau digunakan. Walahum di apa ya, ditahan kayak seolah ada ikhfa di sana. Nah, untuk di sini walahum yusbum yus huruf ya, langsung huruf ya, karena hukumnya di sini izhar jelas ya. Walahum yusta'tabun. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Bunda Gaza dari Cipanas Puncak yang menyampaikan tawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 84. Nampaknya Bunda Gaza merupakan peserta terakhir pada malam hari ini berkaitan dengan waktu. Sudah memasuki waktu Isya ya, sahabat MQ. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh sahabat MQ yang telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat MQ yang sudah menyimak serta berinteraksi. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahim kembali pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Salam Nabi. Baik, sahabat MQ, saya atas nama Kasni dari Pondok Quran mohon pamit undur diri dari ruang dengar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-60 Al-Mumtahanah, wanita yang diuji, 13 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.

0: Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: قد كانت لكم أسوة

Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu, dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal, dan hanya kepada Engkau kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.

0: Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami, ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah.

Sungguh, pada mereka itu Ibrahim dan umatnya, terdapat suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa berpaling, maka sesungguhnya Allah, dialah yang Maha Kaya, Maha Terpuji.

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
1: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم

sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama, dan mengusir kamu dari kampung halamanmu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir, suami-suami mereka. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali pernikahan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan. Dan jika suaminya tetap kafir, biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayarkan kepada mantan istrinya yang telah beriman. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan jika ada sesuatu pengembalian mahar yang belum kamu selesaikan dari istri-istrimu yang lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu dapat mengalahkan mereka, maka berikanlah dari harta rampasan kepada orang-orang yang istrinya lari itu sebanyak mahar yang telah mereka berikan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang kepadanya kamu beriman.

0: Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat, janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh, mereka telah putus asa terhadap akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur juga berputus asa.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Qarib, ya Syahid, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Karim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran. Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Duhai yang maha menatap, bagaimana mungkin kami bisa yakin padamu kecuali engkau yang menghujamkan keyakinan di hati kami. Bagaimana mungkin kami bisa beramal tanpa bimbingan hidayah taufikmu. Kabulkan wahai Allah yang maha menatap, engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Taqabbal minna ya karim. Amin ya Rabbal. Apa yang luar biasa pentingnya bagi kita, yang tidak ada tandingannya, yakin kepada Allah. Yakin Allah maha dekat. Yakin Allah maha melihat, menyaksikan. Yakin Allah maha tahu pikiran kita. Yakin Allah maha tahu isi hati kita. Kita tidak pernah lepas sesaat pun dari pengawasan Allah. Allah mendengar setiap ucapan, mengetahui niat di balik ucapan. Allah maha tahu semua keadaan kita, yang nampak, yang tersembunyi. Allah tahu semua dosa yang kita lakukan, semua aib yang kita tutupi. Allah maha tahu semua masalah yang sedang kita hadapi dan akan kita hadapi. Allah maha tahu semua keinginan, semua keperluan. Dan Allah menguasai apapun yang kita inginkan, kita perlukan. Allah tahu apa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Kalau keyakinan itu mendarah daging pada diri kita, berubah hidup kita. Kita seringkali ragu kepada Allah, seakan Allah tidak lihat. Itulah sebabnya kita bebas berbuat maksiat, seakan Allah tidak mendengarkan. Itulah sebabnya kita sembarang bicara, seakan Allah itu tidak tahu keadaan kita, sehingga kita sibuk mencari penolong selain Allah. Kita sibuk berharap dipuji makhluk, diakui makhluk, dihargai makhluk. Mengapa ini terjadi? Karena kurang yakin. Kalau kita sudah yakin Allah maha dekat, kita akan sangat sibuk dengan ingat kepada Allah. Kalau yakin Allah sudah janji, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa padaku. Falyastajibuli falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka anda patuh saja, fokus bagaimana bisa patuh dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Ketika kita yakin semuanya ciptaan Allah, semua milik Allah, semua dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas dari genggaman Allah, tidak ada yang bisa terjadi, baik sekecil apapun nikmat atau seharus apapun musibah. Kalau kita yakin itu, beda hidup kita. Jadi masalah kita itu lemah keyakinan kita kepada Allah. Harusnya ini yang mati-matian kita kejar. Mau mengejar apa lagi? Mau ngejar dunia? Dunia milik Allah. Mau ngejar karir? Karir Allah yang menentukan. Mau ngejar sehat? Sehat Allah yang menguasai. Apapun yang kita inginkan, kita perlukan, semuanya milik Allah,
dalam genggaman Allah sepenuhnya, tidak akan datang kepada kita sama sekali tanpa izin Allah. Jadi urusan kita tuh sebetulnya cuma satu, yaitu dengan Allah. Walaupun kita bergaul dengan manusia, tapi semua ini benar-benar hanya karena Allah nyuruh, hanya agar Allah ridho. Kita berbuat baik, tidak ada urusan dengan orang balas budi, berterima kasih. Kenapa kita berbuat baik? Karena disuruh oleh Allah. Wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang berbuat baik. Kenapa kita belajar? Karena disuruh oleh Allah. Allah mewajibkan kita belajar, belajar. Kenapa kita berbakti ke orang tua? Agar orang tua baik ke kita? Bukan. Agar disayang orang tua? Tidak. Kita berbuat baik kepada orang tua karena Allah mencintai orang yang berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita bekerja rajin? Karena Allah memerintahkan kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'zaz. Semangat, antusias, all out dengan apa-apa yang manfaat bagimu, dan mintalah tolong kepada Allah. Kenapa kita doa? Karena disuruh oleh Allah. Perkara dikabulkan atau tidak, itu bukan urusan kita. Kita disuruh doa, doa. Kita disuruh sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Rezeki, Allah yang atur. Karir, Allah yang atur. Kesehatan, Allah yang atur. Kita suruh olahraga, menjaga amanah, olahraga. Untuk apa? Ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Emki, apa dampak ketika seseorang mengikuti hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga
4: hit buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah

0: bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

0: sahabat Enki, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak akan mementingkan agamanya dan tidak akan mendahulukan ridho Allah juga Rasulnya, sebab ia akan selalu menjadikan hawa nafsu sebagai tolok ukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang haqqul yaqin, ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang ingin yakin ke Allah, harus dari awal meyakini bahwa dirinya tidak mungkin yakin ke Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Itu intinya. Jadi kita bisa dekat dengan Allah bukan karena hebatnya ilmu, bukan karena hebatnya ibadah, bukan karena hebatnya doa, bukan karena hebatnya ikhtiar, tapi kita bisa dekat dengan Allah karena Allah yang nolong kita. Kalau dari awal kita tahu bahwa segalanya hanya bisa sukses dengan pertolongan Allah, maka dari awal sudah benar. Misal ya, ini secara duniawi, kita jualan, kita merasa kepintaran kitalah yang bisa mendatangkan rezeki. Ini sudah awalnya salah. Kalau kita pedagang, dari awal kita harus yakin bahwa pemilik rezeki adalah Allah, yang membagikan rezeki adalah Allah. Kalaupun orang datang beli, pasti Allah yang menggerakkan. Kalaupun kita dapat rezeki, itu pasti Allah yang memberi. Kalau dari awal sudah yakin bahwa berdagang itu adalah ibadah, semua aktivitas jual beli itu terjadi dengan izin Allah, dan kita dapat pahala, baik ada yang beli maupun tidak ada yang beli, maupun untung maupun bangkrut, nah ini sudah benar dari awal. Tapi kalau dari awal sudah merasa, wah ini bisnis bakal keren nih, saya punya ilmunya, saya punya pengalamannya, saya punya relasi, saya punya jaringan, saya punya modal, tidak ada Allah yang disebut, ah ini dari awal sudah tidak akan sukses. Walaupun mungkin dikasih dunianya, tapi dia tidak akan pernah jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menghafal Quran. Kalau menghafal Quran, kalau saya rajin saya akan hafal. Kalau saya mengulang-ulang saya akan hafal. Kalau saya bergaul dengan orang baik saya akan hafal. Tapi Allahnya enggak disebut. Padahal yang punya otak ini adalah Allah. Tidak mungkin ingat tanpa izin Allah. Kita bisa bangun, baca, itu pasti pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, kita enggak akan bangun. Kita bekal malas baca Quran itu. Dan kalau tidak dibuat ingat oleh Allah, kita enggak ingat apa-apa. Kalau Allah tidak memampukan, kita enggak akan rajin. Maka dari awal, kalau mau menghafal Quran, harus yakin bahwa saya bisa baca Quran, bisa rajin, bisa ingat, bisa hafal, bisa paham, bisa memahami, bisa mengamalkan. Itu penyebabnya cuma satu, pertolongan Allah. Kalau dari awal sudah begitu, dia tidak akan bersandar ke siapa-siapa. Kita akan rajin, tapi mana mungkin kita rajin kalau Allah tidak memberikan kemampuan ke kita. Tapi kan kita harus kerja keras. Itu siapa yang bikin otot kita? Siapa yang menyehatkan kita? Kita sekarang diberi kekuatan oleh Allah, tidak dilindungi kita dari tipu daya setan. Gak mau ibadah tuh. Kita bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngerti, itu pasti cuma satu penyebabnya, karunia Allah. Jadi dari awal kita harus yakin bahwa semua nikmat apapun bentuknya itu pasti milik Allah. Pasti hanya Allah yang membagikan, hanya dengan izin Allah sampai kepada kita. Nah inilah sebetulnya yang harus dimiliki. Jadi kalau mengatakan la haula wa la quwwata illa billah, tiada daya, tiada kekuatan, kita tuh tidak mampu untuk menjauhi setan, tuh gak mampu.
kecuali Allah. Kita enggak mampu menundukkan pandangan dari maksiat kecuali Allah yang melindungi kita. Kita itu tidak akan mampu menahan amarah, menahan syahwat, kalau enggak ditolong Allah tuh, kita tuh maksiat terus. Enggak mungkin ngerti ilmu apapun kecuali Allah yang membuat paham. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan ilmu kecuali dengan hidayah taufik Allah. Enggak mungkin hati kita bisa ikhlas kecuali Allah yang menolong. Jadi bulat hati itu Allah. Ini dari awal keyakinan ini akan bagus. Kalau gitu buat apa dong kita kerja keras? Kerja keras itu baru bisa dengan izin Allah. Sekarang otot kawat balung besi leher beton urat kabel wajah asbes, diare paling di toilet. Sekarang otak cerdas, tinggal kasih kulit pisang, kepleset, meledak, koma. Apa yang mau diingat? Gak ada sebetulnya. Nikmat sekecil apapun, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Makanya ingin apapun, takut apapun, harus Allah yang ada dalam pikiran kita. Termasuk cemas, takut. Coba apa yang kita takuti? Pasti yang kita takuti itu sepenuhnya ada dalam kekuasaan Allah. Kita ini milik Allah sepenuhnya. Gak ada nih musibah apapun yang bisa menimpa tubuh kita ini tanpa izin pemiliknya. Mau gabung gimana pun jin dan manusia mencelakakan kita, gak akan kejadian kecuali apa yang dikehendaki Allah terjadi pada diri kita. Makanya selalu Allah dari awal sampai akhir itu. Jadi orang yang disukai Allah, ibadahnya bagus, akhlaknya perbaiki, belajarnya sungguh-sungguh, minta tolong ada dikuatkan oleh Allah belajar, doa yang banyak, hati pasrahkan ke Allah, udah cukup bagi kita. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%, dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Semoga dimanapun Anda berada sahabat MK, sedang dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang, dan tentu saja selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin.

0: Alhamdulillah, senang sekali sahabat MK, sahabat siar Zaini Pauji kembali membersamai ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Muamalah. Ya sahabat MK, ketika mendengar perlombaan ini di benak kita sudah terbayang ya sahabat MK, apalagi yang tinggal beberapa hari lagi kita akan memperingati sahabat MK HUT RI yang ke-81, yaitu di tanggal 17 Agustus di tahun 2026 ini sahabat MK. Ya, perlombaan ini bagi anak-anak di sekolah mungkin ialah lomba olahraga, lomba memancing, kemudian ada yang lomba memasak sahabat MK. Bagi sekarang ada lomba membuat konten di media sosial sahabat MK. Bahkan ya sekarang juga bisa dilakukan hanya di rumah saja sahabat MK, buat video ataupun membuat foto ya sahabat MK, yang ini tidak luput dari sebuah reward atau hadiah ya sahabat MK. Nah, jadi pertanyaan yang menarik ya sahabat MK di kebersamaan malam hari ini, apakah semua perlombaan itu boleh? Dan ini bagaimana kalau kita ikut lomba yang harus membayar ini sahabat MK, yang mungkin sekarang sedang ramai di media sosial ya sahabat MK. Beberapa postingan ada yang mematok untuk ikut lomba 17-an ini sahabat MK. Dan ini bagaimana kalau uang pendaftaran peserta kemudian dikumpulkan menjadi hadiah untuk pemenang? Insya Allah di kebersamaan malam hari ini sahabat MK, kita akan kembali menggali ilmu ini terkait bagaimana hukum perlombaan dalam Islam bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Ahmad Yusdi Ghazali LC/MH, beliau sebagai dosen STAI Darut Tauhid. Ya, sebelum kami terhubung bersama guru kita sahabat MK di malam hari ini, kami mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, sahabat MK, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, guru kita sudah hadir di Tutan Zoom MKFM Bandung. Kita sapa terlebih dahulu ya sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, bagaimana Ustadz kabarnya di malam hari ini? Kabar baik, kabar sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah bi khair, luar biasa, Allahu Akbar.
0: Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Ustaz selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, dan diberkahkan usianya Ustaz, dilimpahkan juga rezekinya, amin. Allahumma amin. Dan izin Ustaz, di malam hari ini kita kembali membahas ilmu ini terkait hukum perlombaan dalam Islam. Kalau secara umum Ustaz, bagaimana Islam memandang perlombaan? Apakah ini pada dasarnya lomba itu boleh atau justru ada batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan ya Ustadz? Karena di mungkin di kalangan masyarakat ini perlombaan menjadi suatu hiburan mungkin Ustadz ya. Di awal Ustadz, sebagai pembuka ini boleh menyapa sahabat MK yang sedang menyimak di kebersamaan malam hari ini. Tafadhal Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutakabbala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Amma ba'du, sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang sebuah tema yang sangat penting untuk kita pelajari. Sebagaimana yang disebutkan tadi di awal bahwa tema kita pada malam hari ini adalah tentang hukum perlombaan dalam Islam. Mengingat karena sebentar lagi insya Allah kita akan menghadapi kemerdekaan atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus yang mana biasanya di masyarakat sering diadakan perlombaan. Oleh karena itu sebagai seorang muslim hendaknya kita memperhatikan terlebih dahulu bagaimana hukum perlombaan dalam Islam, apa saja batasan-batasan yang perlu kita ketahui. Karena ada beberapa perlombaan yang dibolehkan dalam syariat Islam dan ada beberapa mekanisme atau jenis perlombaan yang dilarang dalam syariat Islam. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk mendalami hal ini agar apa yang kita lakukan benar sesuai dengan prinsip syariah dalam Islam. Barakallahu fikum. Masyaallah. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang hukum perlombaan dalam Islam, yang perlu kita fahami adalah apa sih pengertian atau definisi dari perlombaan itu dalam Islam seperti apa. Dalam fikih, istilah perlombaan ini sering dikenal dengan kata al-musabaqah. Maka kita sering mendengar ada perlombaan musabaqah tilawatil Quran atau yang sering dikenal dengan MTQ ya, atau musabaqah hifzil Quran, yaitu lomba menghafal Al-Quran. Jadi kata perlombaan dalam Islam ini menggunakan sebuah istilah yang disebut dengan al-musabaqah. Secara sederhana al-musabaqah artinya adalah kompetisi atau perlombaan, yaitu aktivitas ketika seseorang berusaha mencapai hasil lebih baik daripada orang lain. Pada dasarnya Islam tidak melarang manusia untuk berkompetisi. Bahkan Islam sendiri memberikan motivasi atau dorongan agar manusia saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang sering kita dengar, fastabiqul khairat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqu ini unsur katanya sama dengan musabaqah, yang artinya adalah berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ayat ini memberikan sebuah prinsip penting bahwa Islam bukan agama yang mematikan semangat kompetisi. Islam justru mengarahkan kompetisi agar menjadi sarana untuk menghasilkan kebaikan. Karena itu kita bisa berlomba dalam ilmu, berlomba dalam amal kebaikan, berlomba dalam membaca Al-Quran, berlomba dalam membantu sesama manusia, ya. Termasuk dalam hal prestasi juga kita ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dalam hal ini kita ingin mempelajari apa sih hukum asal dari perlombaan itu sendiri. Secara umum, perlombaan yang tidak mengandung unsur yang haram, hukumnya adalah mubah atau boleh. Nah, tadi ditanyakan oleh moderator kita, apa sih Ustaz hukum dari perlombaan? Secara hukum asal, perlombaan yang tidak mengandung unsur haram hukumnya adalah mubah. Mubah itu artinya adalah boleh. Artinya Islam tidak mempermasalahkan aktivitas perlombaan selama di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang haram. Nah, apa saja Ustaz yang diharamkan dalam perlombaan? Yang pertama adalah perjudian.
0: Judi.
1: Ini nggak boleh. Perlombaan mengandung unsur perjudian. Perjudian ini nanti akan kita buat skema atau gambaran bagaimana sih perjudian yang ada dalam perlombaan. Kemudian yang kedua, perlombaan tidak boleh mengandung unsur taruhan. Nah, itu juga sama, nggak boleh ya. Kemudian perlombaan tidak boleh mengandung unsur penipuan. Nah, ini juga sama, nggak boleh. Kalau misalkan ada manipulasi ya yeah. dalam perlombaan tersebut, mm-hmm. nah, itu juga tidak boleh. Atau mengandung kecurangan, kezoliman, ini juga tidak boleh ya. Mm-hmm. Kalau misalkan ada perlombaan di dalamnya ada unsur kezoliman atau kecurangan, maka tidak boleh. Atau mungkin ada perlombaan yang justru menimbulkan permusuhan. Nah, ini juga sama. Itu kan khawatirnya ada perlombaan justru membuat konflik di dalam misalnya. Masyarakat. Nah, ini bahaya justru jadinya ya. Bukannya menimbulkan kompetisi, justru menimbulkan permusuhan. Nah, ini tidak boleh gitu ya. Atau mungkin ada perlombaan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam, seperti mohon maaf ada membuka aurat, nah, ini nggak boleh.
0: Atau berpenampilan seperti wanita ya,
1: laki-laki menyerupai wanita, hmm. ini nggak boleh. Atau wanita menyerupai laki-laki yeah. juga sama. Hmm. Atau ada campur baur antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, nah ini juga tidak boleh. Jadi hukum asalnya perlombaan itu boleh dalam Islam, karena dia termasuk ke dalam bab muamalah, mm-hmm. dan dalam kaidah fikihnya kan al-aslu fil muamalah al-ibahah, hukum asalnya dalam bermuamalah adalah boleh. Illa idza dalla dalilu ala tahrimiha, kecuali ada sesuatu atau ada dalil yang menunjukkan bahwa hal tersebut haram. Karena perlombaan ini termasuk dalam kategori muamalah, maka hukum asalnya boleh. Akan tetapi kalau misalkan ada hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam seperti yang disebutkan tadi, maka hukum perlombaan tersebut berubah yang tadinya boleh menjadi haram, ya, menjadi tidak boleh. Nah, sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara tentang perlombaan ini kan biasanya identiknya dengan hadiah ya. Iya, pasti dalam perlombaan pasti kadang ada hadiah. Kalau perlombaan tanpa hadiah sih itu nggak jadi masalah. Mm-hmm. Sah-sah aja, boleh-boleh saja. Mm-hmm. Karena kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang
0: diharapkan, yang
1: diperebutkan, mm-hmm. gitu ya. Sesuatu yang dipertaruhkan. Yeah. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau misalkan dalam lomba tersebut ada hadiahnya. Nah, ini hukumnya bagaimana dalam yeah. Islam? Nah, ini juga bagian yang sangat penting untuk kita bahas, Kang. Mm-hmm. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa tidak semua hadiah dalam perlombaan otomatis menjadi haram. Yeah. Ada beberapa kategori atau beberapa perincian lagi terkait dengan hadiah yang ada dalam perlombaan. Nah, yang pertama, kondisi yang pertama, kalau misalkan hadiah ini berasal dari sponsor atau pihak ketiga, maka hukumnya boleh. Jadi kalau misalkan ada perlombaan, kemudian hadiahnya ini berasal dari pihak ketiga, atau sponsor, bukan dari peserta yang ikut dalam daftar perlombaan tersebut, ya. Nah, misalnya panitia mengadakan lomba lari, ya. Yeah. Peserta tidak mengeluarkan biaya atau tidak mempertaruhkan uang untuk hadiah. Kemudian ada sponsor, entah itu perusahaan atau mungkin bahkan bisa jadi dari sebuah lembaga pemerintah yang mengadakan perlombaan tersebut, ya. Memberikan hadiah 5 juta kepada pemenang contohnya. Nah, ini kan berarti hadiah ini sumbernya adalah dari pihak ketiga, atau dari pihak sponsor. Nah, maka kalau misalkan skemanya seperti ini, hukum perlombaan tersebut adalah boleh. Ya. Mm-hmm. Kenapa dia boleh? Ya, karena peserta tidak mempertaruhkan hartanya. Yeah. Peserta lomba, mereka berlomba untuk mendapatkan prestasi, sedangkan hadiah diberikan oleh pihak lainnya. Ini kalau dalam fikih muamalah akadnya adalah jualah, ya, sayembara, ya, seperti sayembara. Yeah, misalkan saya mengadakan sebuah sayembara, sebuah perlombaan, siapa yang bisa memenangkannya dia dapat hadiah, gitu ya. Mm-hmm. Ini kan banyak kadang prakteknya, seperti pemerintah mengadakan perlombaan, ada hadiahnya, atau perusahaan tertentu menjadi sponsor untuk memberikan hadiah, atau mungkin masjid bisa jadi mengadakan musabaqah atau lomba dalam menghafal Al-Quran, atau dalam tahfizul Quran, atau dalam lomba azan, masjidnya yang memberikan hadiah, maka ini juga boleh hukumnya. Gitu. Artinya kesimpulannya adalah bahwa hadiah ini sumbernya dari pihak ketiga. Ya. Nah sekarang gimana Ustaz kalau misalkan hadiah ini berasal dari peserta?
0: Iya, yang daftar biasanya.
1: Ya, dari peserta yang mengikuti lomba, peserta yang mendaftar. Nah, disinilah persoalan mulai lebih sensitif dalam hal ini ya. Misalnya gini, ada lomba, pesertanya 100 orang. Masing-masing membayar sebesar 50 ribu. Berarti kan kalau dikalikan dengan 100, terkumpul 5 juta rupiah. Nanti hadiahnya juara 1 dapat 3 juta, juara 2 dapat 1 juta setengah contohnya, juara 3 dapat 500 ribu. Ini kan kalau dikumpulin 5 juta ya, gitu ya. Nah, berarti kan hadiah ini sumbernya adalah dari uang yang dibayarkan oleh masing-masing peserta. Nah, apakah transaksi seperti ini boleh atau tidak? Nah, kalau kita lihat skemanya seperti ini, maka ini sifatnya seperti perjudian. Seperti taruhan. Dan inilah yang kemudian disebut oleh para ulama sebagai qimar atau maisir atau judi. Itu kan nggak jauh bedanya, misalkan kalau judi mah kan biasanya kayak pakai judi apa dadu ya, kemudian dadunya dikoprok, silahkan kamu masang berapa, kemudian nanti yang betul jawabannya dia yang dapat gitu ya. Nah, ini kan bentuk perjudian di masa lalu ya, di masa jahiliyah seperti itu. Nah, kalau perlombaan skemanya seperti itu, uang yang mereka bayarkan kemudian menjadi hadiah bagi yang memenangkannya, yaitu hampir sama dengan perjudian, atau yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan maisir. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sudah sangat jelas melarang perjudian. Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr ya, perjudian, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah najis, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah hal tersebut agar kamu beruntung. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 90, firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini jelas bahwa Allah melarang perjudian. Nah, perjudian itu bentuknya banyak ya. Salah satunya seperti tadi, skema perlombaan yang menggunakan uang
0: pendaftaran
1: ya, berasal dari iuran peserta. Gitu. Ustaz, tapi kalau misalkan uang yang dibayarkan oleh peserta tidak digunakan untuk hadiah, apakah itu masuk dalam kategori judi atau tidak? Sebagai contoh misalkan tadi bayar 50 ribu, tapi uang yang 50 ribu itu ternyata digunakan untuk konsumsi peserta, untuk sewa tempat, kemudian untuk beli peralatan dan yang lain sebagainya, bukan dijadikan sebagai hadiah bagi orang yang menang. Apakah itu sama seperti perjudian? Kalau misalkan uang yang dibayarkan oleh peserta bukan digunakan untuk hadiah atau tidak dijadikan sebagai hadiah, artinya berarti hadiah tetap berasal dari pihak ketiga atau dari pihak penyelenggara atau dari pihak sponsor, maka hukumnya berubah menjadi boleh. Karena tadi uang yang dibayarkan bukan digunakan sebagai
0: untuk hadiah.
1: Jadi kata kuncinya di sini gitu ya. Kalau misalkan uangnya dijadikan sebagai hadiah, maka ya hal tersebut ya tidak jauh bedanya dengan perjudian. Gitu. Demikian kiranya mungkin sesi di awal ini, Kang.
0: Baik, Ustaz. Kali
1: ada jeda-jeda yang mau lewat berikut ini, nanti insyaallah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Itu tadi ya sahabat MK, pembahasan di segmen pertama ini. Ini menarik ya sahabat MK, karena sebentar lagi mungkin ataupun sudah ada yang berjalan juga nih Ustaz melakukan perlombaan di bulan Agustus ini. Dan silakan bagi Anda juga yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan kembali untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
6: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik

0: MK, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Duta Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

25 tahun MKFM menebar teladan mengalirkan kebaikan. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian Fikih Muamalah. Tema di malam hari ini sahabat MK, kami kembali membahas terkait hukum perlombaan dalam Islam bersama narasumber kita, guru kita sahabat MK Ustadz Ahmad Yusdi Ghazali LCMH. Beliau sebagai dosen STAI Darut Tauhid. Dan di malam hari ini kami kembali mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini.

0: Dan izin Ustaz, kita kembali melanjutkan ini tadi beberapa kategori ini terkait hadiah dalam perlombaan ini. Tadi baru disampaikan 3 ya Ustaz ya. Yang di nah ini apakah ada kategori yang lain Ustaz, sebelum kita menyapa sahabat MK yang sudah bergabung di malam hari ini Ustaz. Tafadhal Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sesi pertama tadi kita sudah menjelaskan tentang macam-macam atau beberapa mekanisme yang ada dalam perlombaan. Ada beberapa yang dibolehkan dalam syariat Islam dan ada beberapa juga yang ternyata ketika kita telusuri dalam kitab fikih itu dilarang atau tidak diperbolehkan. Skema yang dibolehkan atau skema yang aman dalam perlombaan adalah manakala lomba tersebut atau hadiah yang ada dalam lomba tersebut berasal atau bersumber dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini bisa berbentuk sponsor atau mungkin
0: donatur
1: pemerintah ya atau lembaga. Artinya peserta tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mengikuti perlombaan tersebut. Kecuali mungkin dia ongkos untuk berangkat atau mungkin dia konsumsi pribadi, yaitu pasti ya udah otomatis menjadi sebuah biaya yang harus dikeluarkan. Tapi untuk hadiah yang didapatkan itu sumbernya berasal dari pihak ketiga. Nah, dalam hal ini maka skema tersebut hukumnya adalah boleh ya, karena peserta tidak mengeluarkan biaya sedikit pun. Nah, skema yang kedua tadi kita telah bahas juga, apabila misalkan uang atau para peserta yang mengikuti perlombaan tersebut mengeluarkan uang atau
0: biaya pendaftaran biaya,
1: entah itu mungkin biaya pendaftaran ya, terkadang bahasanya seperti itu. Nah, ini perlu ditinjau lagi. Tidak semerta-merta uang yang dibayarkan oleh peserta kemudian membuat perlombaannya menjadi haram. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah apakah uang yang dibayarkan oleh peserta itu akan digunakan untuk hadiah atau digunakan untuk biaya operasional? Karena untuk penyelenggaraan perlombaan terkadang tetap ada biaya yang harus dikeluarkan ya. Baik itu mungkin sewa tempat atau konsumsi atau sertifikat atau bentuk fasilitas dan layanan yang diberikan kepada peserta lomba yang membutuhkan biaya yang tidak cukup kecil ya, tidak kecil juga. Artinya uang yang dibayarkan oleh peserta digunakan untuk biaya operasional dan hadiah tetap berasal dari sponsor atau pihak ketiga, maka ini hukumnya adalah boleh ya. Tapi kalau misalkan uang yang dibayarkan tersebut itulah yang murni menjadi hadiah bagi para peserta, nah inilah yang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur maisir ya, atau perjudian yang dilarang dalam syariat Islam. Para sahabat MKFM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang lomba, ini sebenarnya lebih sempit lagi ya. Beliau bersabda, la sabqa illa fi naslin au khaffin au hafirin. Tidak ada hadiah dalam perlombaan kecuali dalam memanah atau perlombaan unta atau perlombaan kuda. Jadi perlombaan yang dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini hanya 3 jenis, yaitu lomba memanah, lomba naiki unta ya, lomba balap unta atau lomba balap kuda atau pacuan kuda. Para ulama mengatakan kalau 3 jenis perlombaan ini sudah sepakat para ulama menyatakan bahwa hukumnya adalah boleh. Nah, tapi yang kemudian menjadi pembahasan, apakah selain dari tiga jenis perlombaan ini boleh atau tidak. Nah, pertama-tama yang perlu ditegaskan, kenapa sih Rasulullah menjelaskan hanya tiga hal ini aja, memanah, kemudian balap onta dan balap kuda. Karena tiga hal ini yang mendukung untuk membangun kekuatan kaum muslimin untuk berperang. Makanya memanah, berkuda dan balap onta itu kan dibutuhkan ketika perang, makanya itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang ini menjadi pertanyaan kemudian, apakah selain dari perlombaan yang tiga ini hukumnya boleh atau tidak, seperti lomba-lomba yang ada di era modern saat ini, ya?
0: Betul, Ustaz.
1: Gitu. Kayak 17-an kan itu macam-macam lombanya, ya Ustaz, ya.
0: Iya, betul, Ustaz.
1: Gitu kan? Ya. Apakah itu boleh atau tidak? Secara hukum asalnya, selama tidak ada unsur yang haram, kembali lagi ke kaidah yang awal tadi kita sebutkan, hukumnya boleh, gitu. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung unsur haram, seperti membuka aurat, atau laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, bercampur baur laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, gitu ya. Selama tidak ada unsur-unsur yang haram tersebut, maka hukumnya adalah boleh. Nah, kemudian kalau misalkan lomba-lombanya adalah yang mengandung unsur manfaat, seperti
0: jalan
1: lomba hafalan Al-Quran, ya, kemudian lomba azan, lomba pidato, lomba
0: kaligrafi misalnya,
1: ya kaligrafi, atau mungkin yang berkaitan dengan olahraga, ya, lomba lari, kemudian lomba
0: jalan sehat biasanya,
1: ya, membuat badan menjadi sehat, ya, itu hukum asalnya adalah boleh. Kembali lagi tapi kepada hadiahnya tadi, ya, dari mana sumber hadiah ini. Kalau misalkan memang bersumber dari pihak ketiga, sudah jelas hukumnya boleh. Tapi kalau bersumber dari uang yang dibayarkan oleh peserta, perlu dilihat lagi apakah uang tersebut digunakan sebagai biaya operasional atau murni digunakan untuk hadiah. Nah, ini yang perlu diperdalam lagi. Jadi ketika misalkan ada sebuah perlombaan yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga, kemudian dia mengatakan ada uang pendaftaran, ya tidak bisa langsung kita hukumi ini hukumnya haram, gitu ya. Atau ya perlu ditanya terlebih dahulu, apakah uang pendaftarannya digunakan untuk
0: apa,
1: biaya operasional, ya? Atau digunakan untuk hadiah. Sebagai contoh, misalkan uang pendaftarannya, sebagai contoh misalkan 10.000, tapi hadiah yang diberikan sangat besar contohnya. Jadi kan kadang nggak masuk akal juga, uang pendaftaran cuma segitu, hadiahnya besar, ya nggak mungkin lah uang dari pendaftaran kemudian digunakan untuk hadiah. Itu hanya sebatas administrasi aja sebenarnya. Gitu. Maka dari itu, ya perlu dipertanyakan terlebih dahulu terkait dengan uang tersebut digunakan untuk apa. Tapi ada sebuah pendapat juga, kalau misalkan uang tersebut anggap dijadikan sebagai hadiah bagi peserta, ini bisa berubah menjadi halal kalau misalkan ada mubarir. Mubarir ini orang yang ikut serta dalam lomba tapi dia tidak bayar, gitu, Ustaz. Ya, jadi perlombaan tersebut tidak murni diikuti oleh orang yang harus membayar, tapi ada orang yang tidak bayar dan ada kemungkinan dia juga bisa menang, gitu. Jadi meskipun tadi hadiah bersumber dari iuran peserta, tapi kalau misalkan ada peserta yang boleh ikut lomba dan dia tidak perlu membayar, artinya dalam hal ini kan ada yang bayar, ada yang enggak.
0: Tidak,
1: nah, ini hukumnya menjadi boleh karena tidak menyerupai perjudian. Kalau perjudian itu kan kenapa nggak boleh? Karena yang boleh, yang berhak mendapatkan hadiah hanya orang yang ada di situ aja,
0: yang ikut bayar, yang mendaftar ya saja.
1: Yang daftar, ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang tidak ikut membayar iuran atau pendaftaran dan dia dibolehkan ikut lomba dan ada potensi atau kemungkinan dia juga bisa menang dalam perlombaan tersebut, maka hukumnya menjadi boleh.
0: Jadi boleh.
1: Seperti itu.
0: Baik, baik, Ustaz. Ini izin Ustaz kita sapa sahabat MK ini, Ustaz. Ada pertanyaan dari sahabat anak sahabat Ma'ruf ini dari Tasik Malaya ini, Ustaz, Masya Allah menyimak melalui streaming MKFM. Ini izin bertanya Ustaz, bagaimana kalau ada jalan sehat tapi harus membeli tiket dengan harga 2.000 Ustaz kalau mau ikutan jalan sehat tersebut, dan ada undian hadiah. Nah ini bagaimana Ustaz secara hukumnya, dan dalam jalan sehat ini tidak ada juara 1, 2, 3 nya Ustaz, jadi semuanya sama gitu, dan bukan juga termasuk lomba. Nah, ini bagaimana hukumnya nih Ustaz?
1: Ya, kalau skemanya seperti yang dijelaskan ya, maka itu bukan termasuk dalam kategori maisir atau perjudian. Maka insya Allah hukumnya boleh gitu ya, karena tadi bukan unsur perlombaan, hanya sebatas aktivitas jalan sehat yang tidak ada kompetisi di dalamnya, dan semua peserta dia boleh mengikuti kegiatan tersebut, hanya saja nanti gitu ya, karena tadi bukan unsur perlombaan, hanya sebatas aktivitas jalan sehat yang tidak ada kompetisi.

0: Ya, yang diberikan juga pasti lebih besar dari uang 2.000 tersebut.
1: Betul,
0: gitu ya. Jadi biasanya dari sponsor kalau jalan sehat biasanya.
1: Yeah.
0: Ada dari beberapa perusahaan, mungkin perusahaan minuman atau perusahaan yang memiliki kepentingan dalam perlombaan tersebut sebagai alat promosi mereka. Biasanya mereka memberikan kontribusi dalam bentuk hadiah atau mungkin door prize.
1: Yeah.
0: Nah, maka itu tidak termasuk dalam perlombaan yang dilarang.
1: Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ini tidak termasuk kepada sesuatu yang diharamkan ataupun boleh juga ya, ini dilakukan karena tadi dari pihak ketiga. Selanjutnya pertanyaan dari sahabat Utik Ustadz dari Jogja. Ini mohon maaf izin bertanya Ustadz, apakah sebuah perlombaan yang kurang dianjurkan dalam Islam itu perlombaan yang menyerupai hukum seperti ini laki-laki yang tadi saya di awal disampaikan seperti ya mungkin perempuan ataupun juga sebaliknya. Nah, ini sering terjadi nih Ustaz, di lingkungan masyarakat bahkan menjadi suatu hiburan. Ya. Nah, ini bagaimana Ustaz dalam syariat Islam ini Ustaz?
0: Ya, betul. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita. Ini merupakan sebuah fenomena yang berulang setiap tahunnya di sekitar kita. Ketika sebuah perlombaan dijadikan sebagai hiburan dan di dalamnya ada hal-hal yang mengandung pelanggaran dari aspek syariahnya. Nah, maka hal yang seperti ini ya, perlu dihindari dan ya diharapkan kepada para panitia yang membuat perlombaan agar mereka memahami batasan-batasan yang ada dalam syariat Islam terkait dengan perlombaan. Perlombaan hukum asalnya adalah boleh dan Islam tidak melarang perlombaan selama perlombaan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan dalam syariat Islam. Bahkan seandainya perlombaannya mengandung unsur hiburan tapi tidak ada yang dilanggar dalam perlombaan tersebut, boleh-boleh saja. Sebagaimana misalkan ya sering ada beberapa perlombaan sebagai contoh mungkin panjat pinang ya, itu hiburan juga sebenarnya gitu kan. Atau mungkin lomba balap karung ya. Ya kalau saya rasa balap karung enggak ada unsur yang haram gitu. Cuma ketika misalkan balap karungnya menggunakan daster yang digunakan oleh laki-laki, nah inilah ada unsur menyerupai perempuan. Nah ini yang tidak boleh gitu. Jadi ya perlu diperhatikan lagi bahwa secara prinsip Islam tidak melarang perlombaan, bahkan membolehkan hal tersebut karena masuk dalam ranah muamalah. Bahkan kalau misalkan mengandung unsur hiburan ya tidak menjadi masalah selama itu tidak melalaikan dari ibadah ya. Tapi kalau misalkan dalam lomba tersebut ada hal-hal yang diharamkan seperti laki-laki menyerupai perempuan, atau perempuan menyerupai laki-laki, atau mungkin mohon maaf ada yang joget dengan lawan jenis yang bukan mahram, bahkan kadang seorang suami joget dengan istri orang lain, nah ini bahaya, tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Demikian wallahu
1: a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Dan izin kembali menyapa Ustaz dari sahabat Deni di Kebun Gedang ini. Izin bertanya Ustaz, apakah di momen 17 Agustus seperti ini yang ya sekarang sedang berjalan ini bisa diisi dengan lomba yang bernuansa Islami ya, seperti tadi tilawah Al-Qur'an, lomba azan dan lomba pidato berbahasa Arab. Ini karena ini beberapa daerah ini sering mengadakan lomba yang seperti ini setiap tahun. Nah ini apakah seperti apa Ustaz ketika diisi dengan lomba-lomba yang seperti ini Ustaz dari sahabat Deni di Kebun Gedang?
0: Baik, terima kasih kepada sahabat Deni di Kebun Gedang atas pertanyaannya. Justru inilah yang kita harapkan ya, perlombaan yang diselenggarakan di masyarakat memiliki nilai-nilai edukasi atau nilai-nilai pendidikan bagi masyarakat, bahkan kalau di dalamnya mengandung unsur-unsur unsur Islami ya, seperti kayak tadi membaca Al-Qur'an, lomba dalam fi tilawatil Quran atau lomba dalam menghafal

0: Al-Quran atau lomba azan, ini justru sangat bernilai positif dan dibolehkan dalam syariat Islam. Gitu. Jadi kalau misalkan panitia penyelenggara lomba nanti dia mengadakan lomba-lomba yang bernuansa Islami, maka ini lebih baik dan lebih bermanfaat dibandingkan lomba yang sifatnya adalah hiburan atau hanya sebatas untuk kemeriahan saja. Kalau untuk hiburan aja kan, ya memang hukum asalnya hiburan itu boleh selama tidak ada yang diharamkan, selama tidak melanggar dengan ketentuan syariat. Tapi alangkah lebih baiknya kalau misalkan lomba tersebut ternyata mengandung unsur-unsur edukasi atau nilai-nilai edukasi sehingga memberikan manfaat bagi para peserta lomba tersebut. Demikian barakallah.
1: Jadi ini harus terus dikampanyekan ya Ustaz ya, agar ya, perlahan masyarakat ini jadi sadar gitu. Insyaallah alhamdulillah. Dan silakan sahabat MK, kami kembali mengundang Anda di malam hari ini bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ini terkait hukum perlombaan dalam Islam ini seperti apa. Boleh sahabat MK Anda sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga tensi kebersamaannya di malam hari ini. Dan izin Ustaz, kita harus jeda terlebih dahulu sebelum nanti kita juga sapa kembali sahabat MK yang bergabung di malam hari ini. Insyaallah kami akan kembali untuk Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa kiat agar dapat mengendalikan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
5: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
5: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
9: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Syekh Abdul Wahab Al-Asy'arani mengatakan, dua kiat penting agar diri bisa mengendalikan hawa nafsu adalah dengan melalui puasa dan mengurangi tidur.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim mengucapkan selamat milad untuk MKFM. Ya Allah, sudah 2 dekade menyebar hidayah, 2 dekade berdakwah melalui banyak lisan dan telinga. Masya Allah, mudah-mudahan selalu dakwah yang cerdas, yang santun, dan selalu menggugah iman, melembutkan hati, selalu disampaikan oleh MKFM. Sekali lagi selamat milad. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan istiqomah, kuatkan kesabaran, dan insyaallah semuanya kita bersatu bersama bertetangga di surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen Kajian Fikih Muamalah. Tema di malam hari ini sahabat MK terkait hukum perlombaan dalam Islam bersama guru kita, narasumber kita Ustaz Ahmad Yusdi Ghazali LCMH. Beliau sebagai dosen STAI Darut Tauhid. Kami kembali mengundang Anda sahabat MK di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami ke 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaannya. Dan baik Ustaz, mohon izin kita kembali menyapa sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung. Ini ada sahabat Mahadi dari Cimenyan ini Ustaz, izin bertanya, menyampaikan dua pertanyaan sekaligus ini Ustaz. Baik, untuk pertanyaan pertama, ini bagaimana hukumnya perlombaan Merdekaran 2026 dan juga Merdeka Kaf 2026? Ini apakah diperbolehkan dalam syariat Islam Ustaz? Karena ini tidak dijelaskan juga terkait bagaimana teknisnya ini Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas atensi dan pertanyaan yang disampaikan. Terkait pertanyaan yang ditanyakan tadi, apa hukum dari lomba perdekaran atau apa tadi Ustaz? Ya?
0: Merdekaran Ustaz. Ini lari mungkin saja.
1: Lari. Iya. Kembali lagi kepada prinsip awal yang telah dibahas di awal tadi terkait dengan hukum perlombaan secara hukum asalnya adalah boleh selama tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Ketika ada hal-hal yang mengandung larangan dalam syariat Islam yang ada dalam perlombaan tersebut, maka hukum perlombaannya berubah dari boleh menjadi tidak boleh atau menjadi haram. Apa saja yang berkaitan dengan larangan dalam perlombaan? Yang pertama tadi terkait adanya perjudian yang diskemakan dalam bentuk iuran yang digunakan sebagai hadiah bagi para peserta lomba. Tapi kalau misalkan hadiahnya bersumber dari pihak ketiga atau dari pihak sponsor, maka hukum perlombaan tersebut adalah boleh. Kemudian yang kedua adalah apakah perlombaan tersebut mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam, seperti adanya penipuan, kemudian adanya laki-laki yang menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, atau ada hal-hal yang dilarang lainnya dalam syariat Islam, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Karena tadi tidak dijelaskan atau disebutkan mekanisme atau bentuk perlombaannya seperti apa, jadi tinggal diterapkan aja apa yang telah disampaikan tadi terkait dengan mekanisme yang ada dalam perlombaan tersebut. Kalau misalkan tidak ada unsur-unsur yang dilarang, berarti hukumnya boleh. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam, maka hukumnya menjadi tidak boleh. Barakallahu fiik.
0: Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian di pertanyaan kedua, masih dari sahabat Mahadi. Ini mempertanyakan yang sekarang ini sedang viral ini Ustaz. Ini terkait bukan sebuah perlombaan, tapi ada suatu moderator yang mungkin mengajak ini bagaimana hukumnya perlombaan menghafal Al-Quran. Kemudian ya tadi Ustaz mendapatkan suatu botol miras ini Ustaz. Apakah di ini seperti apa Ustaz, yang mungkin ya sekarang yang lagi sedang viral ini Ustaz, terjadi di salah satu daerah Ustaz?
1: Jadi hadiahnya adalah botol miras gitu ya?
0: Betul Ustaz, ini yang mungkin sekarang lagi viral ini Ustaz.
1: Oh, Anda yang ketinggalan zaman kayak ketinggalan informasi ya. Ya. Kalau misalkan hadiah yang diberikan dalam perlombaan adalah sesuatu yang haram, ya berarti hukum perlombaannya tidak boleh gitu ya. Karena tadi tujuan dari mengikuti lomba tersebut tercampur dengan sesuatu yang haram. Ketika tadi hadiahnya adalah miras, gitu, mohon maaf, minuman khamr, ya berarti peserta lomba mereka berlomba untuk mendapatkan yang haram. Gitu. Nah, berarti hukumnya tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab.
0: Mudah-mudahan kita terhindarkan sahabat MQ dari hal-hal tersebut ya. Dan izin kembali menyapa sahabat MQ Ustaz di malam hari ini. Ada dari sahabat Dede di KBB ini Ustaz. Izin bertanya Ustaz, jadi sahabat Dede ini pernah mengikuti lomba yang biaya daftarnya itu 25.000. Itu disampaikan oleh panitia. Uangnya untuk operasional, tapi ternyata juaranya dapat uang yang jumlahnya dari kumpulan uang peserta. Ya seperti sebagai peserta ini tidak tahu dari awal kalau sudah terlanjur ikut ini seperti apa Ustaz?
1: Ya, baik, terima kasih atas pertanyaan dan atensi yang disampaikan. Kalau misalkan uang yang diberikan oleh peserta digunakan sebagai biaya operasional perlombaan, maka hukum asalnya adalah boleh karena bukan dijadikan sebagai hadiah bagi pemenang dalam perlombaan tersebut. Namun jikalau ternyata dalam praktiknya uang tersebut digunakan untuk hadiah, ya maka hal ini yang bertanggung jawab adalah panitia penyelenggara. Adapun peserta yang ikut lomba itu tidak bermasalah ya, karena dia menghukumi perlombaan tersebut sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan di awal oleh panitia tersebut. Jadi peserta yang mengikuti lomba tersebut tidak memiliki suatu dosa atau mungkin pelanggaran dalam hal syariat, tapi dalam hal ini yang justru yang bertanggung jawab adalah panitia penyelenggara lomba tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
0: Insyaallah. Baik-baik saja. Dan izin kembali menyapa ini Ustaz dari sahabat MG, dari sahabat Ikhwan ini di Bandung Ustaz. Ini izin bertanya Ustaz, bagaimana kalau lombanya itu gratis Ustaz, tidak berbayar, tetapi untuk peserta yang menang ini harus membeli produk tertentu Ustaz. Ya misalnya beli produk seperti minuman, nanti dapat kode untuk undian berhadiah. Nah ini apakah termasuk perlombaan atau sudah masuk bentuk lain ini Ustaz, seperti apa?
1: Baik, kalau bentuknya seperti yang dijelaskan oleh sahabat kita, di mana perlombaannya gratis, kemudian ya dia tidak mendapatkan apa-apa sebenarnya ketika mengikuti perlombaan tersebut, tapi ketika dia ingin mendapatkan sesuatu, dia harus membeli produknya. Ya, kalau sejauh ini yang Ana ketahui, ya skema sebenarnya tidak jadi masalah ya ketika dia membeli sebuah produk kemudian mendapatkan sebuah hadiah dari produk yang dia beli. Gitu. Jadi tidak jadi masalah terkait dengan pertanyaan atau skema yang dijelaskan oleh sahabat kita. Wallahu a'lam.
0: Baik, baik Ustaz. Dan selanjutnya ini insya Allah alhamdulillah banyak yang bergabung juga Ustaz karena relate dengan kehidupan yang sekarang sedang terjadi nih ya di kalangan masyarakat. Iya betul. Dan ini dari sahabat ibu rumah tangga ini Ustaz menyampaikan pertanyaannya, kalau lomba 17 Agustusan hadiahnya dari uang kas RT yang dikumpulkan selama selama 6 bulan ini Ustaz. Ini tepat di bulan Agustus, karena kebingungan ataupun agar tidak kembali meminta iuran kepada warga, nah uang kas ini dijadikan untuk hadiah perlombaan Agustusan ini Ustaz. Sedangkan semua warga juga ikut iuran kas tersebut. Nah ini apakah boleh digunakan untuk hadiah hanya untuk anak-anak yang ikut perlombaan ini Ustaz?
1: Ya baik, ini Masya Allah sebuah fakta yang memang terjadi di masyarakat ya, sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Kalau yang anak ketahui terkait dengan skema yang dijelaskan oleh sahabat MK tadi, hukum tersebut tidak menjadi masalah dan boleh. Kenapa? Karena hadiah yang diberikan kepada peserta lomba ini dari pihak ketiga jatuhnya, ya bukan dari pesertanya. Biasanya kan dalam perlombaan itu pesertanya ya anak-anak,
0: gitu ya.
1: Ini kan justru iuran dari RT itu ya, dari para para warga yang tinggal dalam rukun tetangga tersebut, sehingga iuran ini dianggap sebagai pihak ketiga yang memberikan hadiah kepada para peserta lomba dalam lomba 17 Agustus. Ya. Meskipun seandainya bukan dari kas RT, tapi kemudian ada panitia yang meminta sumbangan kepada warga, kemudian untuk dijadikan hadiah bagi para peserta, kalau dilihat dari akadnya, sumbangan ini kan akadnya adalah akad tabarru ya, akad hibah lah atau pemberian, sehingga ini bukan menjadi taruhan jadinya, ini menjadi sebuah pemberian yang kemudian pemberian ini dijadikan sebagai hadiah bagi peserta yang ikut dalam perlombaan. Jadi kalau yang terjadi di masyarakat dengan skema yang tadi dijelaskan oleh sahabat MK, maka hukumnya adalah boleh.
0: Masya Allah, baik, bisa, terima kasih atas pertanyaannya. Ini dari sahabat kita sebagai ibu rumah tangga di Cimahi ini, masya Allah. Kemudian selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari sahabat Sahrul ini Ustaz, dari Tugu Monumen. Izin bertanya Ustaz, kalau melihat teman-teman bermain futsal, ini semua patungan Ustaz untuk sewa lapang. Lalu yang menang tidak mendapatkan uang, hanya ditraktir makan oleh tadi tim yang kalah. Ini apakah boleh Ustaz, atau termasuk taruhan juga ini Ustaz, dari sahabat Sahrul di Tugu Monumen Ustaz?
1: Bisa diulang Kang pertanyaannya Kang?
0: Ya. Tokuan. Ya, izin Ustaz. Jadi
1: pertanyaan futsal.
0: Iya, jadi sahabat Sahrul ini bermain futsal dengan teman-temannya. Ini semua tim patungan untuk sewa lapang. Nah, lalu yang menang ini tidak mendapatkan uang, tapi ditraktir Ustaz makan oleh tim yang kalah. Nah, ini apakah boleh Ustaz, atau ini termasuk seperti judi ini Ustaz?
1: Ya, jadi ini yang sejauh yang ana tangkap, mereka patungan untuk sewa lapangan bermain futsal, tapi nanti yang kalah harus mentraktir yang menang.
0: Betul sih.
1: Ya, kurang lebih ya.
0: Betul.
1: Ya, kalau seperti kalau skemanya seperti yang dijelaskan oleh sahabat MK tadi, maka ini jatuhnya dalam hukum taruhan
0: dan taruhan
1: diperbolehkan. Ya. Jadi yang menang akan mendapatkan
0: makan gratis.
1: Ya, mendapatkan harta dari yang kalah. Sebaliknya yang kalah akan menanggung kerugian karena dia kalah, untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang menang. Nah, ini bentuknya adalah seperti maisir tadi atau seperti kimar ya, perjudian atau taruhan. Tapi kalau misalkan tidak ada tidak ada taruhan seperti yang jelaskan tadi, artinya uang yang dikeluarkan oleh masing-masing peserta hanyalah untuk membayar sewa lapangan, yaitu sah-sah aja, boleh. Ya, tidak ada hal yang diharamkan dalam skema tersebut. Tapi kalau ternyata ada taruhan yang kemudian mewajibkan yang kalah untuk membayar makan kepada yang menang, nah ini nggak boleh. Ya, seperti itu. Kalau dilihat dari ayat maisir ya, ayat-ayat tentang perjudian yang tadi disebutkan dalam surat Al-Maidah, itu tuh di akhir ayatnya itu sebenarnya ada kelanjutannya, bahwa kenapa Islam melarang perjudian, karena salah satu hikmahnya adalah dalam ayat tersebut disebutkan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagdo, sesungguhnya setan bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Jadi kalau orang yang bermain judi itu kan merupakan tipu daya setan yang kemudian akhirnya muncul permusuhan dan kebencian. Berapa banyak perjudian yang kemudian diakhiri dengan perkelahian karena nggak terima, gitu kan? Nah, termasuk kayak tadi juga, ketika yang kalah harus menanggung makan, harus membayar makan untuk yang menang, pasti dalam hatinya ada benci juga. Kenapa saya kalah, gitu ya? Wah, ente curang atau gimana, gitu kan? Jadi akhirnya muncul kebencian dalam hatinya kepada orang yang menang tersebut, gitu. Jadinya inilah kenapa skema yang perlombaan mengandung unsur perjudian atau qimar tadi dilarang, karena tadi akan menimbulkan permusuhan atau kebencian di antara mereka. Ya, ini kan seperti kayak taruhan, misalkan mohon maaf, seperti kayak pertandingan sepak bola, kayak siapa yang menang, gitu ya. Saya pegang klub A, kamu pegang klub B. Oh, kalau klub A yang menang, kamu bayar ke saya 1 juta. Kalau klub B yang menang, kamu bayar ke saya juga 1 juta. Nah, ini namanya perjudian, gitu, taruhan. Dan ini dilarang dalam syariat Islam, tidak diperbolehkan. Terkadang skema perjudian di masyarakat ini bentuknya bisa bermacam-macam dan variatif. Dalam permainan sepak bola bisa terjadi, ya. Dalam olahraga yang lainnya juga bisa terjadi. Nah, maka dari itu yang perlu kita pahami adalah skema dasarnya. Nanti bentuknya seperti apa, kalau memang mirip dengan skema tersebut, ya berarti hukumnya tidak diperbolehkan, seperti itu kan. Barakallahu
0: fiik. Baik, Ustaz. Dan selanjutnya kembali menyapa ada Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei ini, Ustaz, menyampaikan pertanyaannya. Ini izin bertanya, Ustaz, apakah boleh ini lomba solawatan dengan diiringi musik, Ustaz? Ini seperti apa penjelasannya, Ustaz?
1: Baik, terima kasih atas atensi pertanyaan yang disampaikan. Hukum lomba solawatan yang disertai dengan musik. Nah, ini ada dua hal yang perlu dibahas. Ya, pertama terkait dengan solawatnya, lomba solawatnya. Yang kedua adalah terkait dengan hukum musiknya. Ya, lomba solawat hukum asalnya adalah boleh, karena merupakan suatu hal yang mubah, ya. Kita bahkan dianjurkan untuk bersolawat untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama halnya dengan lomba tilawatul Quran. Cuma bedanya kalau tilawatul Quran yang dibaca adalah Al-Quran, tapi kalau solawat yang dibaca adalah solawat untuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalkan solawatnya tidak menggunakan musik, ya hukumnya adalah boleh, ya, kembali kepada hukum asalnya. Tapi kalau misalkan lomba solawatnya menggunakan musik, nah inilah yang kemudian muncul pembahasan berikutnya terkait dengan hukum musik dalam Islam boleh atau tidak, gitu ya. Kalau misalkan mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa musik dilarang dan tidak diperbolehkan, ya berarti lomba tersebut menjadi tidak boleh juga. Meskipun tadi salawatnya boleh, tapi karena dicampur dengan yang haram, ya berarti hukumnya berubah menjadi haram. Tapi kalau misalkan mengambil pendapat ulama yang mengatakan musik itu tidak sampai kepada derajat haram, ya artinya makruh, ya, dibolehkan tapi tidak sampai derajat haram, dan masih dalam kategori mungkin dibenci kalau karena dia menyebabkan kelalaian, ya berarti hukumnya tidak haram. Tinggal kembali lagi mau pendapat mana yang mau kita ambil dan kita ikuti. Tapi kesimpulannya sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah dari esensi lomba tersebut, apakah lomba tersebut menambah kedekatan kita dan kita lebih tambah ingat dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau justru bukan, gitu. Maka ini sebenarnya ada apa rumus atau formula 5T terkait dengan 5T. Hukum lomba
0: nih, Ustaz?
1: Ya, T yang pertama ini tujuan. Jadi tujuan lombanya ini apa, gitu ya, gitu kan? Kalau tujuannya adalah benar sesuai dengan prinsip syariat, ya berarti boleh, gitu ya. Yang kedua tadi temanya apa? Tema yang kedua maksudnya apa sih yang diperlombakan? Gitu. kalau misalkan perlombaannya halal boleh, ya mangga. Tapi kalau ternyata yang diperlombakan tidak boleh, ya berarti tidak boleh. Yang ketiga T-nya itu adalah taruhan. Ada taruhan atau enggak? Gitu ya. Kalau ada taruhan ya jelas nggak boleh, gitu kan? T yang keempat adalah tata cara. Gitu. Tata cara mekanismenya gimana? Tadi hadiahnya dari siapa, gitu kan? Atau mungkin pelaksanaannya apakah ada pelanggaran dalam syariat Islam atau tidak, gitu ya. Dan yang kelima T-nya itu adalah tunjangan atau hadiahnya, dari mana berasal hadiah yang diberikan kepada pemenang. Nah, ini setidaknya formula 5T untuk mengukur lomba itu boleh atau enggak, kayak gitu kan.
0: Ya, Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Dan ini pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya, di kebersamaan malam hari ini. Masya Allah, tidak terasa ini 1 jam lebih sudah bersama sahabat MK. Ini dari sahabat Dedek kembali nih Ustaz, dari KBB menyampaikan pertanyaan. Ini izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya ketika mengadakan suatu perlombaan tapi uangnya tadi Ustaz dari iuran warga yang memberi, bahkan juga ada sponsor yang memberikan untuk hadiahnya. Dan ini apakah boleh atau seperti apa Ustaz, dari sahabat Dede di KBB?
1: Baik, terima kasih atas atensi pertanyaan yang disampaikan. Kalau misalkan ada dua unsur yang didapatkan oleh panitia atau penyelenggara, ada unsur iuran atau uang pendaftaran dari peserta dan ada juga unsur sponsor, maka jalan aman yang bisa ditempuh dan dilakukan adalah bahwa iuran tersebut tidak digunakan sebagai hadiah. Artinya digunakan untuk biaya operasional perlombaan, ya, seperti beli peralatan, kemudian mungkin untuk konsumsi, akomodasi dan lain sebagainya. Adapun hadiah itu disupport oleh sponsor atau pihak ketiga. Nah, maka tidak ada hal yang bertentangan dengan prinsip syariat Islam dalam hal ini. Jadi iuran yang didapatkan dari uang pendaftaran itu digunakan untuk operasional, adapun hadiah itu bersumber dari sponsor atau pihak ketiga. Demikian barakallahu fikum.
0: Masya Allah, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Dan ini Masya Allah sudah di akhir kebersamaan juga Ustaz. Di akhir mungkin Ustaz sebagai closing statement, ini penguatan terkait tema kita pada malam hari ini Ustaz.
1: Baik ikhwati fillah, para pendengar sahabat MK yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam tidak mengajarkan kita untuk takut berkompetisi. Justru Islam memerintahkan dan mengajarkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Akan tetapi yang dilarang bukan kompetisinya, ya, yang dilarang adalah ketika kompetisi ini berubah menjadi perjudian, pertaruhan, kecurangan, permusuhan, atau ada unsur-unsur kemaksiatan di dalamnya. Maka dari itu mari kita jadikan perlombaan sebagai sarana untuk meningkatkan prestasi, untuk mengembangkan bakat, ya, untuk mempererat silaturahim atau menumbuhkan sportivitas. Dan yang paling penting adalah tujuannya semoga perlombaan yang diselenggarakan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menang dalam perlombaan tapi kita kalah dalam ketaatan, ya. Jangan sampai kita mendapatkan hadiah tapi kehilangan keberkahan. Dan jangan sampai sebuah permainan yang awalnya hiburan atau menyenangkan justru membawa kita kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, semoga Allah jaga kita semua dan segala aktivitas yang kita lakukan senantiasa dalam hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Terima kasih atas atensi perhatian dari para pendengar sahabat MKFM. Semoga bisa bermanfaat.
0: Amin.
1: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan katsiran atas ilmu yang disampaikan pada malam hari ini. Ini mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk Ustaz dan keluarga, dan mudah-mudahan juga kita semua sahabat MK bisa mengamalkan apa yang disampaikan oleh guru kita di malam hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Ustaz. Sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sahabat MK, itu tadi ya kebersamaan kita di malam hari ini bersama guru kita Ustaz Ahmad Yusdi Ghazali LCMH. Beliau sebagai dosen STAI Darut Tauhid. Mari kita sama-sama doakan sahabat MK guru kita. Mudah-mudahan Allah berikan perlindungan sahabat MK, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan dilancarkan dalam segala urusannya. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua sahabat MK bisa mengamalkan ilmu di malam hari ini, karena ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari sahabat MK, ini terkait bagaimana kita bermuamalah dalam keseharian kita sahabat MK. Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK masih ada satu segmen di malam hari ini, yaitu segmen Murattal Pilihan. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan murattalnya di malam hari ini yang ingin Anda simak, Anda bisa langsung sampaikan ke 0811-224-1027. Dan murattalnya apa saja nih sahabat MK? Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Anfal, di pilihan kedua ada Quran Surat Luqman, di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Waqi'ah. Di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Anfal, di pilihan kedua ada Quran Surat Luqman, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Waqi'ah. Silakan langsung sampaikan murattal yang ingin Anda pilih di malam hari ini sahabat MK, melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi Anda di malam hari ini. Insya Allah kami akan kembali menyapa Anda sahabat MK selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
2: Sahabat MK, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu, mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MQ, Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran surga bagi siapa saja yang bertekad untuk menahan hawa nafsunya. Karena menahan hawa nafsu merupakan bentuk kecintaan dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan serukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 43.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandiaga Salahuddin Uno mengucapkan selamat milad untuk Radio MQFM Bandung. Tentunya dengan bertambahnya usia, insyaallah banyak doa dan harapan bagi Radio MQFM Bandung agar senantiasa menjadi radio inspirasi keluarga Indonesia yang selalu menyajikan konten bermanfaat, salah satunya melalui dakwah Islam bagi masyarakat Bandung dan sekitarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam. Kita telah memasuki segmen Murotal Pilihan di malam hari ini sahabat MK. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Al-Anfal, di pilihan kedua ada Quran Surat Luqman, di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Waqi'ah. Langsung sampaikan Murotal pilihan Anda sahabat MK di malam hari ini yang ingin Anda simak melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, usia, alamat, dan juga Murotal pilihannya sahabat MK. Kami sapa Anda sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan Murotal pilihannya. Ini yang pertama ada Pak Ratno menyampaikan pilihannya di Quran Surat Al-Waqi'ah di nomor 3. Ibu Juwita di Cimini Raya juga menyampaikan Murotal pilihannya di nomor 3 di Quran Surat Al-Waqi'ah. Kemudian ada sahabat Raihan Rahmadian di ujung Berung menyampaikan pilihan Murotalnya di Quran Surat Al-Anfal. Ini menyampaikannya di Quran Surat nomor 1 ya. Kemudian ada sahabat Hasan di Majalaya menyampaikan pilihannya di Quran Surat Luqman di pilihan nomor 2. Dan baik sahabat MK, Murotal yang paling banyak ya, ini di pilihan nomor 2 sahabat MK, ataupun di nomor 3 ya, di Quran Surat Al-Waqi'ah. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya sahabat MK, dan mohon maaf untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya tidak sempat tersampaikan di kebersamaan malam hari ini. Dan bagi Anda juga sahabat MK, mohon maaf bagi Anda yang sedang menyimak di website MKFM Bandung, ini sedang terkendala ya. Jadi Anda bisa menyimak melalui Instagram, kemudian di Facebook, di Twitter, di YouTube, dan juga di TikTok. Insyaallah kami masih hadir untuk lebih dekat dengan sahabat MK di malam hari ini. Dan akhirnya sahabat siar Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Malam telah menemani Anda. Selamat merasakan manisnya ilmu, untuk jadi pribadi arif nan bijaksana.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-56 Al-Waqi'ah, hari kiamat, 96 ayat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Surat ke-73 Al-Muzammil. Orang yang berselimut. 20 ayat.

Sobat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqadi, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-9 At-Taubah, pengampunan, 129 ayat.

0: ma asbaha min ni'matin aw bi ahadin min khalqik famin ka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan, maha tahu segala-galanya. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, tanpa izin Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun diri kita kecuali pasti ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dimanapun berada, Allah menyaksikan segalanya. Allah mengetahui segalanya. Tidak ada yang bisa lari dari kekuasaan Allah, penguasa langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh waktu kami adalah ibadah mengabdi padamu. Karuniakan kepada kami ilmu yang mengantarkan kami jadi ahli takwa, ahli tawakal, ilmu yang membuat hidup kami berakhlakul karimah, ilmu yang menjadikan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jangan heran, jangan aneh, karena dunia ini adalah tempatnya ujian. Tenang saja. Apa yang harus kita lakukan kalau barang-barang naik? Yang harus kita lakukan adalah seperti yang Allah janjikan, surat At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Tidak ada bahayanya masalah hidup ini. Yang bahaya adalah tidak ditolong oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Artinya tidak harus semuanya terpikirkan oleh kita. Tidak harus terbayangkan dari mana rezeki kita. Tidak perlu. Tidak semuanya kita tahu. Tapi Allah tahu. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka baginya Allah cukupi. Hidup ini yang penting bukan banyak, bukan ada, tapi tiap perlu cukup. Allah tahu keperluan kita. Tahu kenapa Allah tahu keperluan kita? Karena Allah yang menciptakan kita dan keperluan kita. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Dan Allah lah yang selama ini mencukupi kita tanpa kita pahami seluruhnya. Allah tahu keperluan kita sekarang, tahu juga keperluan kita besok, lusa, yang akan datang, sampai kita mati. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah tahu keperluan kita karena Dia yang menciptakan. Dan Allah pula yang menggenggam apa yang kita perlukan. Jadi apapun yang kita perlukan, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tahu. Dan Allah yang menguasai yang kita perlukan. Dan apapun yang kita perlukan, hanya bisa sampai kepada kita kalau Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki sampai, pasti sampai. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan sampai. Seluruh dunia akan menolong kita. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Oleh karena itu, tidak usah risau. Dunia adalah ujian. Kullun nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan yang sebenarnya. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembalimu. Al-Anbiya ayat 35. Jadi tidak usah heran, tidak usah panik, tidak usah banyak ngarang. Wah, nanti gimana kalau ayah saya usahanya tutup, saya tidak bisa sekolah, saya tidak bisa kuliah, saya tidak bisa melanjutkan pesantren. Sudahlah. Berpikir boleh, panik, cemas, apalagi putus asa, tidak boleh. Bagaimana kalau perang tidak berakhir? Sudahlah. Dipikir, tidak dipikir oleh kita, perang itu di luar jangkauan kita. Sekarang kita pikirkan, fokus kepada dua hal ini saja. Bagaimana saya makin takwa, bagaimana saya makin tawakal. Karena kalau kita takwa, urusan apapun yang kita hadapi, oleh Allah akan diberi jalan keluar. Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak kita pikirkan, tidak terduga, tidak terdeteksi. Dan Allah akan mencukupi keperluan kita. Itu sudah janji pencipta langit dan bumi. Janji yang pasti ditepati. Tidak ada keraguan. Jadi masalah hidup kita bukan masalah perang, bukan masalah ekonomi, bukan persoalan keluarga, bukan persoalan kesehatan. Persoalan kita adalah layak ditolong Allah atau tidak. Terima kasih. Semoga ada hikmah dan manfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

tilqaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirah. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MKFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik. Dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MQFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan, yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100% dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita diamanahi radio ini sebagai sarana kebersamaan kita, membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini. Ya, nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapakah dapat bersih?
0: Dipancarwaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Alhamdulillah, apa kabarnya Anda sahabat MK pada pagi hari ini? Kembali hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kolbu pagi hari ini di hari Kamis ya sahabat MK, di tanggal 13 di bulan Agustus 2026, yang alhamdulillah juga telah memasuki hari ke-29 di bulan Safar 1448 Hijriah.
1: Menekan di jiwa, tak sanggup menerus.
0: Bersyukur sahabat MK, pada pagi hari ini kita masih Allah karuniakan kesempatan untuk mengerjakan amal soleh, menjalani hari yang semoga dipenuhi dengan kebaikan, menebar kebermanfaatan untuk sekeliling kita. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Di waktu mengenang rahmat.
0: Insyaallah sahabat MK pada pagi hari ini akan ditemani sahabat siar Zaini Fauzi. Kembali akan membersamai ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan, tentunya untuk sama-sama kita belajar menyimak ilmu yang insyaallah di sesi pertama akan disampaikan oleh Kyai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Kemudian di sesi kedua insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh guru kita semua sahabat MK, Profesor Dr. Kyai Haji Miftah Farid. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menyimak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung, kami sampaikan juga bahwasannya program manajemen kolbu pagi ini bisa Anda simak langsung ya melalui website di www.mkfmnetwork.com, ataupun Anda juga bisa mengunduh aplikasi MKFM melalui Play Store dengan mengetikkan MKFM. Selain itu juga sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa menyimak siaran manajemen kolbu pagi ini melalui beberapa jaringan radio relay yang menyambung siarkan program MK pagi hari ini, yang diantaranya ada 92,3 MK FM Yogyakarta, kemudian di 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, di 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, HQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, di 96 Binamas FM Purworejo, Sapa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kailop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Setiap hari, setiap
0: bagi radio lain yang ingin terus serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi WhatsApp kami di 0811-224-1027.
1: Semangatku pulih semua.
0: Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini sahabat MK, untuk menyampaikan laporan laporan kualitas siaran di pagi hari ini, dan juga menyampaikan doa-doa terbaik Anda sahabat MK, ataupun Anda ingin menyampaikan pertanyaan, insya Allah nanti kami sampaikan di sesi kedua sahabat MK. Anda bisa kirimkan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027.
1: Rahmat-Nangkan rahmat terasa diriku kurang bersyukur.
0: Sebelum kami menyapa Anda sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang akan kami sampaikan di pagi hari ini sahabat MK.

0: Sahabat MKI dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiahnya. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. Dan NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Karena takutkan siksamu, hambamu.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Untuk konfirmasi donasi, Anda bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan

0: itu.
1: Dan alhamdulillah sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, kami telah terhubung langsung bersama Kiai Haji Abdullah Gimnasiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung.
0: Harapanku subur kembali.
2: Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B2L. Karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kebaikan, maaf, kelebihan orang lain, dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik, jadi lebih baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman, tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain. Itulah orang beriman. Kalau orang kurang iman, tidak rela. Teman lebih pintar, tidak rela. Teman lebih mudah, tidak rela. Si pendengki ini, dia yang zolim, tapi dia yang menderita. Dan kedengkian kita kepada seseorang tidak akan mengurangi apa yang Allah takdirkan kepada orang tersebut. Kita tidak rela, tetap saja Allah memberi, karena yang membagikan nikmat adalah Allah. Kebaikan, semua kebaikan datang dari Allah lewat siapa yang Allah kehendaki. Semua sumber karunia adalah Allah. Orang yang senang mengingat jasa dan kebaikan orang lain, dia termasuk ahli syukur. Orang yang suka melupakan jasa dan kebaikan orang lain, itu ahli kufur. Itulah sebabnya anak yang durhaka kepada orang tua, anak yang kufur nikmat. Karena kita jadi orang, syariatnya lewat orang tua. Allah yang menciptakan, tapi ibu bapa jadi jalan. Seperti halnya ilmu. Murid yang tidak tahu adab kepada guru, biasanya ilmunya tidak berkah. Karena kita dapat ilmu, syariatnya lewat guru. Makanya murid yang paling tahu adab kepada guru, yang khidmat kepada guru, nasibnya berbeda dibanding dengan murid yang tidak tahu adab kepada guru-gurunya. Hati-hati, kalau kita ingat orang tua, sibuk dengan kekurangannya, lihat apa yang terjadi pada hati kita. Mendidih, gelisah, dan cenderung akhlak kita jadi buruk. Karena kita fokus kepada kekurangan, kesalahan yang sangat boleh jadi di sisi Allah sudah diampuni. Maka kalau kita lihat seseorang, cari kelebihannya, apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa membuat kita jadi lebih baik, terus gali kebaikannya, jasanya, lalu silakan rasakan. Orang yang sangat senang memikirkan kebaikan orang lain, jasa orang lain, Allah tahu. Dan Allah simpan di hatinya ketenangan. Nanti lahirlah akhlak yang baik mendoakan. Lahirlah akhlak yang baik mengucapkan terima kasih. Lahirlah akhlak yang baik ingin silaturahim. Beda dengan orang yang tidak sibuk dengan kebaikan orang lain. Dan setiap kali kita bersyukur, la in syakartum la azi dan nakum, Allah akan memberi tambahan karunia. Maka hati-hati dengan dengki. Karena kedengkian membakar habis kebaikan seperti api membakar kayu. Dua, B yang kedua adalah bijak terhadap kekurangan dan kesalahan orang lain. Bagaimana bijak? Setiap kekurangan dan kesalahan orang lain jangan sampai jadi dosa bagi kita. Tidak ada manusia sempurna. Kita harus siap. Tiap orang punya kekurangan. sebagaimana kita. Kalau lihat kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, posisi kita yang paling minimal jangan sampai jadi dosa bagi kita. Setiap kekurangan dan kesalahan orang lain harusnya jadi pahala bagi kita. Pahala bagaimana? Kalau ada orang yang sikapnya kurang atau bahkan menyakiti kita, sebetulnya kita tidak rugi. Yang rugi beliau. Orang yang menghina kita tidak akan berefek apa-apa bagi kita. Tidak akan luka, tidak akan rusak karena dihina. Justru sebetulnya yang menghina itu yang rugi. Karena dosa jelas. Pahala dia nanti dikasihkan ke kita. Dosa kita bisa dipikul oleh dia. Hanya urusan dunia saja. Dan perkataan yang tidak enak itu sama sekali tidak akan melukai kita. Kita luka di hati bukan karena perkataan orang. Kita luka di hati karena kita yang melukai diri kita sendiri. Kita sakit hati bukan karena kata-kata orang, tapi kita yang menyakiti diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita lebih sibuk memikirkan orang tersebut dan merasa diri kita mulia, sehingga tidak layak orang mengatakan itu ke kita. Padahal, kalau kita berani jujur, omongan penghinaan orang kepada kita masih jauh lebih baik dibanding kehinaan kita yang sebenarnya. Kita dihormati orang karena Allah menutupi aib kita. Kita dihargai orang karena Allah menutupi dosa, kemaksiatan, kekurangan kita. Kalau kita dibuka, penghinaan orang kepada kita tidak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Maka kalau ada orang yang kurang bagus, maafkan saja. Orang yang akhlaknya kurang bagus, satu, menjadi ladang ilmu bagi kita. Kalau ada orang sikapnya kurang baik, Allah memberi kita ilmu tentang sikap kurang baik yang jangan kita lakukan. Ada yang sombong, ada yang pemarah, ada yang kata-katanya. Alhamdulillah. Terima kasih, jazakallahu khair. Ada yang kata-katanya petantang-petenteng, ada yang suka celetak-celetuk. Itu adalah ladang ilmu. Kita jadi tahu akhlak buruk. Kita bisa merasakan dampak dari akhlak buruk. Kita jadi tidak enak. Allah memberikan pelajaran kepada kita tentang akhlak buruk yang tidak boleh kita miliki lewat beliau. Jelas? Seperti kemarin ada kasus yang mencerca. Itu sebetulnya pelajaran bagi kita supaya kita tidak mencerca. Sayangnya ada nakes yang perkataannya tidak baik, kemudian dikomentari juga dengan perkataan yang tidak baik. Kurang ajar ini, gak empati. Jadi apa bedanya? Nah, yang nakes itu akhirnya minta maaf. Nah, yang mencerca ini tidak minta maaf. Jadi padahal kejadian ada kurang baik itu bisa jadi pelajaran bagi kita. Kalau ada orang akhlaknya kurang baik, berarti ladang apa? Ladang evaluasi. Jangan-jangan saya juga punya kelakuan jelek seperti ini. Saya petantang-petenteng, gak enak ternyata orang di depan saya, sebagaimana saya tidak enak dengan sikap dia. Jadi jangan cuma kita tidak enak oleh sikap orang, jangan-jangan orang juga tidak enak oleh sikap kita. Misal setiap bicara dipotong, sen diam, diam. Tiap kita bicara dipotong, itu kan ilmu. Ilmu jangan memotong perkataan. Satu dapat ilmu, dua ladang evaluasi. Allah menunjukkan, jangan-jangan selama ini saya berkelakuan yang sama dengan orang yang saat ini berbuat tidak baik ke saya. Tiga, ladang tobat. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena orang yang kata-katanya tidak enak itu membuat hati terluka, kan seperti yang tadi itu ya, sakit normal, sakit hati itu hadirin. Kenapa kita tersakiti? Pasti ada dosa kita yang mengundang. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ya Allah, ampun. Saya sudah nyakitin orang lain, sekarang saya disakitin orang. Astagfirullah. Jadi aja kita tobat, udah dapat ilmu, dapat evaluasi diri, dan dapat tobat. Apalagi dengan ada orang yang sikap kurang baik, kita bisa latihan. Tidak ada petinju yang baik kecuali ada sparring partner. Kalau tidak ada lawannya, kita susah terlatih, benar? Bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Furqan ayat 63? Tahu Al-Furqan 63 yang sering dibahas? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang jahil, orang yang tidak bisa mengendalikan diri berkata yang tidak enak, nah kita merespon. Kalau tidak ada orang itu, kita tidak punya kesempatan latihan ini. Sebetulnya karunia Allah untuk meningkatkan kualitas kita dalam kesabaran. Kalau tidak ada yang menghina, kita kurang latihan. Benar? Harusnya kita gaji, kita kirim buah-buahan. Karena sudah membuat kita semakin lebih terlatih. Dan ladang, idfa billati hiya ahsan. Tolak perbuatan buruk dengan sikap yang lebih baik. Kita jadi ihsan. Gini ya, kalau orang baik ke kita, kita baik lagi, enggak aneh. Itu memang syukur kita begitu. Kalau orang berbuat baik, kita biasa aja, kita min. Kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik, draw. Kalau orang berbuat biasa, kita baik, good. Tapi kalau orang kurang baik, kita berbuat baik, excellent. Do you understand? Yes, I stand under you. Sia-sia, astagfirullahaladzim. Kesempatan ihsan. Kalau kita baik ke yang baik, oh, normal. Tapi baik kepada yang kurang baik ke kita, tidak baik, grade-nya tinggi. Maka, dan jangan suudon. Sekarang orang tidak baik, besok lusa bisa lebih baik dari kita. Orang sekarang menghina kita, lalu malam tobat, tobatnya tobat nasuha, kemudian bersungguh-sungguh memperbaiki. Kita sibuk dengan kesalahan dia, padahal dia sudah berubah menjadi lebih baik, lebih mulia, melesat. Kita sebel ke dia, padahal dia dicintai Allah. Bencana yang menimpa kita. Kan? Kita membenci orang yang dicintai Tuhan semesta alam, apa enggak celaka kita? Makanya jangan benci. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Maafkan. Mohonkan ampunan juga. Begitu. Jangan kita jadi punya dosa, punya akhlak jelek gara-gara kekurangan orang lain. Makanya orang-orang takwa itu khas sekali, tidak mudah marah dan pemaaf. Kenapa kita maafkan orang-orang? Karena tidak ada orang yang sempurna, dan sangat boleh jadi kesalahan orang itu bisa membuat orang lebih dekat dengan Allah karena tobatnya lebih bagus dari kita. Ya persis itu kemarin nakes yang sudah melakukan kesalahan, kemudian membuat tayangan permintaan maaf, nangis. Lalu ada yang memposting, dulu kamu cengar-cengir, sekarang kamu nangis-nangis, gua muak. Dia nih yang membuat tayangan ini yang lebih jelek lagi. Dia mencerca orang yang mencerca, bahkan mencerca orang yang minta maaf berlipat-lipat. Hati-hati ya. Boleh jadi nakes itu oleh Allah sudah diampuni dosanya, bahkan naik derajatnya karena ujiannya berat, dipecat dari kantornya, diberhentikan waktu sekolahnya. Banyak yang menghina, berguguran itu dosa. Nah yang apes itu adalah yang mencerca nakes ini. Dia enggak minta maaf ya.
0: Rasa berputus asa.
1: Alhamdulillah kita telah sama-sama menyimak ilmu di sesi pertama bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK, dan alhamdulillah juga kita telah terhubung langsung bersama gurunda kita semua sahabat MK, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, yang sudah terhubung melalui line telepon di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu sahabat MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Pak Kiai?
3: Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat.
1: Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Pak Kiai juga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua aktivitasnya. Silakan Pak Kiai, dimulai saja.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar MKFM yang berbahagia dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan curahan rahmat barokah kepada kita semua. Pagi ini kita akan menyegarkan kembali beberapa petunjuk dari agama kita, dari Al-Quranul Karim, berkaitan dengan bagaimana kita untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup itu. Nah, kita kutip saja ini beberapa ayat Al-Quran. Ada seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, ya Ummul Mukminin, apa sebetulnya rahasia kesuksesan, keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siti Aisyah menjawab, rahasianya Al-Quran. Jadi kalau ingin tahu kunci kesuksesan perjuangan Nabi, ya Al-Quran itu. Jadi Quranlah yang menjadi pedoman hidupnya. Tapi kemudian Siti Aisyah membaca beberapa ayat Al-Quran. Nah tentu maksudnya bahwa di antara ajaran dalam Al-Quranul Karim yang menjadi kunci kesuksesan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibaca oleh Siti Aisyah Al-Quran Surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu beberapa ayat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lawi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim 'afidun. Al-ayah. Para ahli tafsir memberikan komentar terhadap Quran Surat Al-Mu'minun ini, qad aflahal mu'minun ditafsirkan faju wasaidu, sukses dan bahagia. Kenapa Nabi sukses? Kuncinya yang dibaca oleh Syekh antara lain tentu saja ada pada Al-Quran Surat Al-Mu'minun itu. qad aflahal mu'minun. Fazu wa syahidu, sukses bahagia. Banyak yang sukses tapi tidak bahagia. Mungkin ada juga yang bahagia walaupun tidak sukses. Itu yang paling baik itu, ya sukses ya bahagia. Apa? Pertama tentu saja adalah iman. Kita bersyukur. Orang yang sukses bahagia, orang yang beriman. Kita sudah memiliki iman itu. Kemudian selanjutnya, untuk mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan dalam hidup itu, ayat berikutnya, وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Yaitu, seseorang akan memperoleh kesuksesan, kebahagiaan, ketenteraman, ketenaman, kalau bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Ini penting untuk kita garis bawahi, walaupun insya Allah kita sudah terbiasa sholat, bagaimana kita meningkatkan sholat itu betul-betul sholat yang khusyuk. Dan rasa-rasanya paling tidak yang saya rasakan ini ternyata tidak mudah ya. Sholatnya mungkin kita sudah terlatih kita dari kecil, tapi begitu khusyuk, nah ini macam-macam. Nah, kita melatih diri bisa melakukan sholat itu dengan khusyuk. Khusyuk itu baru kita dapatkan apabila kita satu konsentrasi jelas. Bahwa apa yang kita baca itu tidak hanya keluar dari mulut kita, tapi juga dirasakan di dalam hati kita. Bahwa pikiran kita, perasaan kita juga mengikuti. Nah, itu adalah khusyuk. Jadi sholat itu berkualitas selain memenuhi syarat dan rukun sholat, sesuai dengan aturan sholat juga adalah khusyuk. Jadi kalau tidak khusyuk, mungkin sah secara hukum, tapi belum bisa mencapai kepada aflah, sukses dan bahagia. Sukses bahagia. Salah satu ikhtiar supaya sholat khusyuk itu adalah pertama tentu saja kita sendiri. Artinya fisik kita sendiri bagaimana kita bisa khusyuk kalau ya katakanlah banyak gatal-gatal. Bagaimana bisa khusyuk kalau pakaian kita maunya bau. Bagaimana kita bisa khusyuk kalau sekitar kita tidak mendukung. Jadi faktornya kehusyuan itu, faktor pertama adalah kita sendiri. Jadi apa yang kita rasakan tidak mengganggu kehusyuan. Jadi betul-betul pikiran, perasaan, berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap dalam kondisi sadar. Untuk mendapatkan suasana batin seperti itu, selain sedang sholat itu tidak ada suara-suara yang mengganggu, selain bahwa di sekitar tempat sholat itu tidak ada satu situasi yang banyak yang menakutkan ataupun yang menggoda, suara dan lain-lain, juga yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang ada dalam hati kita. Jadi selain lingkungannya mendukung, pakaian juga mendukung, hati kita, dan salah satu caranya apa yang kita baca itu tidak hanya sekadar terucap di dalam lidah oleh lidah, tapi juga kita mengerti di dalam hati ketika kita menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, kita paham itu artinya atas nama-Mu ya Allah yang Maha Kasih, yang Maha Sayang, begitu. Jadi diikuti oleh hati, jadi mengetahui terjemah bacaan Al-Quran, bacaan sholat, memahami bacaan makna dari bacaan sholat, tidak ada suara-suara yang mengganggu ketika kita sedang baca, sedang sholat, itu sangat mendukung. Jadi lingkungan, suara, atau karena itu salah satu langkah untuk memperoleh sholat khusyuk itu lingkungan. Dengan ada suara-suara yang mengganggu, kemudian jangan ada juga kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu, termasuk dalam badan kita, atau kebanyakan gatal-gatal nggak bisa khusyuk. Kalau sarungnya hampir jatuh nggak bisa khusyuk. Kemudian atau ada hal-hal lain. Bahkan yang tidak kalah pentingnya ini ingatan kita. Begitu kita mulai Allahu Akbar, kita harus meyakini yang Maha Besar adalah Allah. Yang lain-lain itu kecil lah. Allah yang Maha Besar itu. Jadi apa bahasa kasarnya, mempersetankan semua apa yang jadi ingatan yang kita anggap besar karena yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah khusyuk sekali lagi mudah diucapkan, sering-sering juga sulit diamalkan. Oleh karena itu kita harus berusaha memahami makna dari bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang terdengar kalau kita berjamaah, yang baca imam itu juga yang tidak mengganggu kita, menjadikan kita menjadi kesal begitu kita banyak salah, khusyuk. Lingkungan juga mendukung. Makanya sholat fardu di masjid itu bisa lebih memungkinkan untuk bisa khusyuk karena tempatnya memang tempat sholat. Dan yang kedua, tidak ada kegiatan lain yang kira-kira mengganggu sholat. Selain juga suasana batin, ketika dimasuk masjid itu kan ada suasana batin membantu kehusuan. Maka dikatakan sholat yang paling baik adalah sholat fardu, yang paling baik adalah dilakukan di masjid awal waktu dan berjamaah. Nah, ini yang pertama, sholat khusyuk. Usahakan kita memahami apa yang kita baca. Usahakan segala kegiatan yang akan kira-kira mengganggu khusyuk kita, kalau bisa diselesaikan, selesaikan. Pamannya saja, nah, ada kegiatan-kegiatan yang kira-kira teringat terus ini kalau nggak diselesaikan. Nah, tentu harus mempertimbangkan juga waktu, masih ada waktu dan lain-lain. Nah, biasakanlah sholat khusyuk. Jadi iman yang mantap, sholat yang khusyuk itu sangat mendukung, sangat penting untuk menjadi bekal kita dapat melaksanakan al-aflah tadi. Fazu, wasailu, sukses, dan bahagia, tentram dan tenang. Sholat yang khusyuk. Bukan hanya sholat sebetulnya, ketika kita berzikir, juga berdoa, dapat kita lakukan dengan khusyuk, akan lebih nikmat, ya, sedang berdoa, kemudian mendengar suara-suara yang mengganggu kan tidak khusyuk. Ketika kita sedang berdoa, kemudian ingatan kita malah kepada yang lain, tidak akan bisa khusyuk. Mantap iman, salat khusyuk. Selanjutnya, walladzinahum anil lagwi mu'ridun. Kalau kita ingin sukses dan bahagia, harus pandai-pandai kita meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lagun, yang tidak bermanfaat. Termasuk yang konkret, termasuk perbuatan yang salah, perbuatan yang dosa, perbuatan yang menyakitkan orang lain, perbuatan yang menyebabkan musibah bagi orang lain. Tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Jadi pandai-pandailah kita memilih kegiatan yang mendukung hati kita menjadi lebih tenteram, lebih tenang, supaya membuat aflah tadi, sukses dan sekaligus bahagia. Tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Tinggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Ya. Itu adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan hidup adalah harus bisa meninggalkan kegiatan-kegiatan yang membahayakan, kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, apalagi ucapan-ucapan yang bisa menimbulkan dosa, menyakiti orang dan lain-lain. Selanjutnya, walladzina hum lizakati fa'ilun. Kesuksesan, kebahagiaan seseorang juga akan diperoleh tidak hanya hati yang tenteram, hati yang tenang, sholat yang khusyuk, tapi juga istiqomah, konsisten untuk melaksanakan zakat. Jadi harta yang kita peroleh dalam batas yang disebut nisab, di dalamnya ada muatan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 2,5%, ada yang 5%, ada yang 10%, bahkan ada yang 20% dalam fikir zakat itu. Jadi zakat itu selain membersihkan harta, juga membersihkan hati, yang menjadi kunci untuk memperoleh yang disebut fazu, wasailu, sukses, dan bahagia. Nah, Islam berbicara banyak yang tentang pengaturan harta itu. Apa? Tentu Allah Maha mengetahui banyak orang yang celaka itu karena salah mengelola harta, salah menyikapi harta, salah memanfaatkan harta. Antara lain adalah harta yang dikumpulkan tidak dikeluarkan zakatnya. Zakatnya, kalau zakat fitrah, saya kira rata-rata yang kita melaksanakan Tapi zakatul mal, di samping mungkin kurang paham, atau yang kedua juga merasa sayang, padahal dijamin harta yang dikeluarkan zakatnya itu tidak akan berkurang, tidak akan berkurang manfaatnya dan maslahatnya, bahkan sebaliknya, harta itu akan semakin maslahat, semakin manfaat, semakin membuahkan keberkahan kalau dikeluarkan zakatnya. Terutama zakatul mal yang 2,5% rata-rata. Jadi hati-hati bagi kita yang di rumah menyimpan emas, lebih dari 85 gram emas, atau menyimpan uang juga sama, atau juga melakukan aktivitas-aktivitas bisnis, hati-hati sesuai dengan aturannya. Ada kewajiban kita tiap tahun 2,5% sebagai zakat, dan dijamin tidak akan ada orang menjadi miskin gara-gara zakat, tidak akan ada orang menjadi top bisnis menjadi bangkrut gara-gara zakat. Hasil dari beberapa yang saya dengar atau yang saya baca, inilah di antara syariat Islam yang masih banyak muslim yang belum melaksanakan, mungkin karena tidak paham atau juga karena sayang. Terlepas dari itu semua, Quran mengajarkan kepada kita kalau ingin sukses dan bahagia, hati-hati ada harta yang bukan yang harus dikeluarkan, yaitu zakat. Selanjutnya, walladzina hum li furujihim hafizun. Seorang akan memperoleh kesuksesan, kebahagiaan itu kalau mampu menyalurkan hajat seksual hanya kepada istri, illa ala azwajin. Menyalurkan hajat seksual hanya kepada istri atau suami. Di sini disebut ummah malakat aymanum. Nah, perbudakan sudah tidak ada ya. Penyaluran hajat seksual kepada istri, suami kepada istri adalah merupakan salah satu bagian daripada salah satu bagian daripada kehidupan manusia. Dan kalau disalurkan tidak melalui yang sah, bukan kepada suami, kepada istri, itu Islam menetapkannya sebagai kabair, dosa besar ya, perzinahan itu dosa besar. Jadi orang yang hanya menyalurkan hajat seksual kepada istri atau suami, ini adalah merupakan salah satu kunci untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Dikatakan kalau penyaluran hajat seksual itu kepada istri suami, innahum ghairu malumin, itu tidak salah, tidak tercela dan lain-lain. Selanjutnya, walladzina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang akan memperoleh kesuksesan, kebahagiaan itu adalah mereka yang melaksanakan amanah, memenuhi janji. Nah, kita ingat hadis Nabi, ciri kemunafikan seseorang itu 3, bicara dusta, berjanji palsu, terdapat amanah, khianat licik gitu. Nah, itu kalau ada 3-3-nya 100% munafik gitu. Bicara dusta, berjanji palsu, kalau dapat amanat khianat, alhamdulillah. Nah, berbicara tentang kejujuran ini berulang kali kita mendengar, tapi tidak boleh bosan supaya kita senantiasa dalam keadaan sadar tentang betapa bahayanya ketidakjujuran. Ya Rasulullah, jadi orang Islam itu apa yang paling mudah, apa yang paling sulit? Kata Nabi, yang paling mudah baca 2 kalimat syahadat, yang paling sulit hidup jujur amanah. Paling-paling sulit itu hidup jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan juga, orang yang gugur di medan pertempuran karena membela agama mati syahid. Semua dosa dimaafkan kecuali satu, yaitu ketidakjujuran. Kenapa? Karena ketidakjujuran itu kan dosa, sebuah perbuatan dosa yang merugikan orang lain, yang menyakitkan orang lain, yang mencelakakan orang lain. Nah, ini adalah kejujuran. Barangkali kita masih ingat cerita Sayyidina Umar, Khalifah kedua itu, ketika beliau menawar seekor unta dari pengembala kambing, mengatakan, "Lutlah, kalau mau beli kambingnya daripada saya hanya pengembala saja." Kata Umar, "Beritahu aja majikanmu, kambing yang satu ekor ini yang aku beli ini mati, masa nggak percaya? Oh percaya, jangankan satu ekor, semuanya saya katakan kambing ini mati, bagikan saya percaya. Umar mengeluarkan uang, kemudian ditaruhnya di tangannya, ini saya beli, beritahu aja majikanmu, kambing yang satu ekor ini yang aku beli ini mati, masa nggak percaya? Oh percaya, jangankan satu ekor, semuanya saya katakan kambing ini mati, bagikan saya percaya.

0: Ya, vay Allah. Lan malum kepada Allah. Malum kepada Allah. Umar kaget, gembira. Karena ini orang luar biasa kejujurannya. Dia rebahkan badannya untuk melakukan sujud syukur. Dan ketika sujud syukur, Umar mengatakan, Umar menyatakan, ya Allah, saya bahagia, saya bangga. Rakyat saya walaupun miskin tapi jujur, tidak mau mengambil hak orang lain ketika dia memerlukan dan peluang ada karena malu kepadamu. Lantas pertanyaan Umar, dan masih ada kan nanti di akhir zaman, hamba-hambamu yang memiliki kejujuran seperti ini tidak mau mengambil hak orang lain karena malu kepadamu. Mestinya kita jauh ada di negeri ini, di negara Indonesia. Nah, mudah-mudahan ini menjadi hal yang masukan kepada kita tentang kejujuran adalah merupakan salah satu dari kunci untuk memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan. Akan tetapi ketidakjujuran adalah yang menyebabkan musibah, yang menyebabkan derita, dan menyebabkan pasti murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib jujur, dan kita wajib mengajak orang lain supaya jujur. Kita wajib juga mencegah orang lain jangan sampai berlaku tidak jujur. Kalau kita jadi pemimpin, kita punya kewajiban untuk menutup peluang-peluang orang melakukan tidak jujur. Sebagai guru pun tidak boleh bosan untuk terus memberikan pesan-pesan moral bahwa kunci kesuksesan, kunci kebahagiaan hidup itu adalah antara lain adalah hidup jujur. Dan kunci untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan itu lain sholat khusyuk dan lain-lain tadi adalah yaitu punya budaya jujur, kebiasaan jujur, memenuhi janji. Lantas yang berikutnya, walladzina hum ala sholatihim yuhafizun, kembali yaitu mereka yang melakukan sholat, yang memelihara sholat dengan baik. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna firdausa hum fiha khalidun, orang-orang yang memiliki kriteria tujuh kunci kesuksesan kebahagiaan itu adalah mereka lah pewaris-pewaris surga Firdaus. Mereka akan kekal di dalam surga Firdaus. Mudah-mudahan sekali lagi Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11 dibaca kembali, dihayati kembali dan diamalkan, dijadikan mata kuliah, mata pelajaran untuk anak kita, murid kita. Ingin sukses, ingin bahagia, ini mantapkan iman, sholat yang khusyuk, kemudian tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, menaikkan zakat, menjaga kemaluan dari perbuatan zina, dan hidup jujur dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita.
1: Alhamdulillah, terima kasih atas materi yang disampaikan. Izin menyapa sahabat MQ Pak Kiai di pagi hari ini. Ini ada hamba Allah dari Ciamis menyampaikan pertanyaannya. Ya, izin bertanya Pak Kiai, apa yang disebut dengan nur keikhlasan? Ini mohon pencerahannya mungkin sekali.
0: Apa itu, Pak?
1: Nur keikhlasan.
0: Apa maksudnya? Maaf, silakan.
1: Nur keikhlasan. Iya. Mungkin sekaligus dari closing statement dari Pak Kiai.
0: Ya. Ikhlas yaitu melaksanakan sesuatu untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kerjakan ini karena Allah memerintahkan kepada saya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ikhlas, kalau seorang melaksanakan sesuatu kebaikan, ini dapat pahala dari Allah. Walaupun menurut para ulama yang tertinggi itu bukan mencari pahala, tapi adalah ridho Allah tertinggi. Tapi kalau seorang kali ini melaksanakan amal kebaikan, ingin dapat pahala, sholat banyak, kebaikan dapat pahala, masih dalam kategori ikhlas, cuma belum kualitas tertinggi. Kalau kualitas tertinggi itu nggak hitung-hitung pahala. Banyaknya Allah memerintahkan, Nabi mencontohkan, Nabi menganjurkan, Quran juga menganjurkan, saya lakukan. Nah itu adalah. Nah yang lawannya yang harus hati-hati itu riya, ingin beken, ingin dipuji, ingin dihargai. Nah ini yang dikatakan dapat mengganggu, dapat merusak amal nilai ibadah kita, riya itu. Ya, itu orang lain kadang-kadang nggak tahu. Makanya kita harus menyadari betul bahaya bahaya dia itu. Berasa beramal, tahu di catatan amal nggak ada.

0: laksanakan segala sesuatu karena sadar ini kewajiban saya dan yang akan menilainya adalah Allah. Bahwa orang tidak muji, saya tidak kecewa karena saya mengharapkannya adalah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah Allah. Kira-kira seperti itu. Kalau dikemas dalam ucapan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu gambaran keikhlasan. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup matiku hanyalah demi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
1: Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai. Di akhir ini pagi karena sudah di hari kebersamaan, mungkin closing statement ya,
0: di pagi hari ini. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita terus melatih diri supaya segala perbuatan dilakukan dengan ikhlas. Awali dengan bismillah, kalau berakhir awali dengan alhamdulillah. Kalau perbuatan itu ternyata tidak sesuai dengan kehendak kita, keinginan kita, kemudian serahkan kepada Allah, masya Allah atau astagfirullah, semuanya serahkan kepada Allah. Kita akan mendapatkan anugerah dari Allah dari segala amal perbuatan kita kalau kita melakukannya dengan keikhlasan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk dapat melaksanakan amal apapun dengan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu tadi sahabat MG kebersamaan kita di sesi kedua bersama Kiai Haji Profesor Dr. Miftah Farid. Kita doakan selalu sahabat MQ guru-guru kita, mudah-mudahan guru kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, diberkahkan usianya, dilimpahkan rezekinya, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MQ di pagi hari ini yang menyampaikan kualitas siarannya, ada informasi yang ingin kami sampaikan sahabat MQ. Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Meuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Susahnya mendidik nafsuku. Sahabat MQ, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Tuhanku yang Esa. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa mengunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200-123-123, 085200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat. Terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyampaikan kualitas siaran di pagi hari ini. Seperti ada Ibu Cita di Ciamis, kemudian Bapak Ujang di Cianjur, Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak, Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Eti di Balai Endah, kemudian Kang Iman dari Tasikmalaya, Ibu Is dari Banjaran, Ada sahabat Sandi juga di Banjaran, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, Ibu Yanti di Antapani, kemudian Ibu Erni Nuraini dari Riung Bandung, ada Abah Hamid dari Kedung Sate, kemudian ada Abah Akbar dari Ciranjang, kemudian ada sahabat kita juga di 0852-9459 sekian-sekian, Ibu Anissa dari Parken menyimak di pagi hari ini, kemudian ada Bapak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya, dan ada sahabat Rudiana dari Marga Cinta. Kang Dang dari Bogor, alhamdulillah menyimak juga, ini terdengar saya dari Bogor ya, alhamdulillah, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MKI yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan interaksinya. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Dan mohon maaf untuk Anda sahabat MKI yang sudah menyampaikan interaksi tidak tersampaikan satu persatu. Dan akhirnya sahabat Syar Zaini Fauzi dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Ya, artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah menitipkan MQFM. Semua ini milik Allah. Kita pengelola diberikan ladang amal untuk bisa melayani umat yang terbaik, dan para pendengar juga punya ladang amal untuk dapat ilmu dan dapat persaudaraan lewat MQFM ini. Tolong selalu doakan supaya yang mengelola MKFM ini benar-benar diberi keikhlasan dan dibimbing oleh Allah sehingga menyampaikan apa yang Allah ridhoi. Kalau didapati kekurangan, jangan sungkan. Dengan penuh kasih sayang, koreksi dan perbaiki bersama. Dan bagi para pendengar, tidak cukup hanya mendengarkan. Yang paling penting adalah sekuat tenaga ilmunya itu diamalkan walaupun tidak 100%. Dan juga disampaikan kepada yang lain. Kalau mau nambah amal, ajak yang lain untuk ikut menyimak. Siapa tahu saudara kita dapat hidayah, menjadi bahagia dan mulia karena ajakan kita. Terima kasih sekali lagi. Semoga takdir kita di Amanahi Radio ini sebagai sarana kebersamaan kita membawa kebaikan bagi dunia kita, bagi agama kita khususnya, dan bagi akhirat kita, juga bagi negeri ini, ya. Nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Sehat Islami.
1: Pola makan yang kita pelajari dari baginda Rasulullah SAW adalah ada dua faktor penting, yaitu halal, yang kedua toyib. Toyib itu diantaranya ibu bapak semua, toyib dalam bentuk apa? Jumlah. Toyib dalam bentuk komposisi makanannya. Jadi patokan dari makan apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang makan, ibu bapak semua, ada aturan-aturan. Kenapa aturan itu Allah sampaikan? Wallahu alam. Tetapi yang jelas Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memelihara manusia, sehingga Allah tahu persis bagaimana cara merawat dan memelihara manusia. Perawatan yang diberikan oleh Allah lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturan-aturan yang disampaikan adalah aturan yang sesuai dengan apa yang Allah buat, apa yang Allah pelihara tentang tubuh kita ini. Sehingga yang membuat dan yang memelihara pasti lebih tahu dengan presisi apa yang harus diperbuat. Termasuk diantaranya adalah bagaimana mengaturan asupan yang bisa menjadikan manusia itu sehat ataupun manusia itu sakit. Dalam tata aturan ibu bapak semua, kita bisa lihat bagaimana Nabi itu menyampaikan kepada kita, makanlah. Syaratnya apa? Ada dua, yaitu apa? Halal dan toyib. Halalan, toyibah. Ketika kita berbicara yang halal, ibu bapak semua, maka kita berbicara tentang substrat dari makanan itu. Yang kedua dari kausa, yaitu bagaimana makanan itu diperoleh. Ketika kita berbicara tentang halal dan haram, ini domainnya lebih dominan para ulama kita. Ketika kita berbicara tentang masalah toyib, baik, maka kita akan berbicara tentang bagaimana aspek kesehatan dari makanan itu. Makan misalnya makanan sambal itu bisa toyib, bisa enggak juga. Bagi mereka yang punya penyakit lambung, ada ulkus peptik begitu ya, makanan sambal itu tidak toyib walaupun halal. Makan misalnya tinggi lemak, bagi mereka yang obesitas itu tidak toyib walaupun halal. Tapi makan tinggi protein, tinggi lemak, pada mereka sedang bodybuilding dengan BMI yang normal, itu adalah toyib bagi mereka. Nah, ketika kita membaca bagaimana yang disebut dengan tidak berlebihan seperti yang di surat Al-A'raf ayat 31, maka kita bisa maknai ternyata secara mendalam. Tidak berlebihan adalah dalam komposisinya. Bagaimana orang yang mempunyai kadar lemak tinggi, kita tidak berlebihan dalam lemak tak jenuh gandanya. Banyak yang bisa kita pahami. Ketika misalnya pada orang yang hipertensi, maka tidak berlebihan dalam bentuk natrium. Sains mengatakan demikian. Jadi ketika kita memahami ibu bapak semua, berlebihan itu bisa dalam jumlahnya, jumlah itu bisa dalam komposisinya ibu ya. Berlebihan juga bisa dalam arti ingredients, apa yang dikandung dalam makanannya.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MG, apa ganjaran ketika seseorang bertekad untuk mengalahkan hawa nafsunya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
7: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
8: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri. Dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
6: Bincang parenting.
9: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
6: Dialog umat.
10: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
6: Bincang kesehatan.
11: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
6: Dan ekonomi syariah.
12: Saatnya bagi kita untuk mengawasan kita, mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut. Tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
6: Jangan lewatkan Inspirasi Pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
13: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu sekali-kali meremehkan dari kebaikan sedikitpun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan tersenyum." Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

wabarakatuh. Saya Ustadz Herman, Direktur PT Dita Transformasi Insani Darut Tauhid, ingin menyampaikan selamat milad untuk MKFM. Mudah-mudahan MKFM bisa terus memberikan inspirasi kebaikan kepada sebanyak-banyaknya umat, dan semoga MKFM selalu jaya mengudara. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seorang guru di depan siswanya memulai materi pelajaran. Dengan menaruh toples bening dan besar di atas meja. Kemudian sang guru mengisinya dengan bola tenis sampai penuh, hingga tidak muat lagi. Sang guru pun bertanya pada murid-muridnya, "Apakah sudah penuh?" Siswa pun serempak menjawab, "Sudah penuh." Namun, setelah mendengar jawaban siswanya, sang guru malah mengeluarkan kelereng dari kotaknya. Kemudian memasukkannya ke dalam toples tadi. Kelereng itu kemudian mengisi sela-sela toples berisi bola tenis tadi, hingga terlihat sudah tidak muat lagi. Guru pun kembali bertanya, "Apakah sekarang sudah penuh?" Kali ini para siswanya menjawab dengan yakin, "Sudah penuh, Pak," dengan serempak. Namun lagi-lagi Pak Guru mengeluarkan wadah berisi pasir pantai dan kembali memasukkannya ke dalam toples yang sama. Pasir pun mengisi sela-sela bola dan kelereng hingga tidak muat lagi. Akhirnya semua sepakat kalau toples sudah terisi penuh dan tidak ada yang bisa dimasukkan lagi ke dalamnya. Tetapi terakhir sang guru menuangkan secangkir air kopi ke dalam toples tadi, hingga membuat siswanya sedikit kaget dan mengangguk karena ternyata semua bahan yang disiapkan gurunya bisa berada di dalam satu toples yang sama. Setelahnya sang guru pun kemudian menjelaskan bahwa yang dilakukannya ibarat perumpamaan. Bahwa hidup kita kapasitasnya terbatas seperti toples, dan masing-masing dari kita berbeda ukuran toplesnya. Bola tenis adalah hal-hal besar yang ada dalam hidup kita, seperti tanggung jawab terhadap Allah, orang tua, keluarga, serta sandang, pangan, dan papan juga kesehatan. Sedangkan kelereng ibarat hal-hal penting, seperti amanah pekerjaan, sekolah, dan ilmu yang didapatkan. Kemudian pasir? Tanya muridnya. Pak Guru pun melemparkan senyum, kemudian menjawab, "Pasir perumpamaan lain-lain dalam hidup kita, ya seperti hobi contohnya." Sahabat MQ, jika kita isi hidup kita dengan mendahulukan pasir hingga penuh, maka kelereng dan bola tenis pasti tidak akan bisa masuk. Yang berarti, hidup kita hanya berisikan hal-hal kecil saja. Hanya habis dengan liburan ataupun hobi yang digemari, sementara Allah dan keluarga terabaikan. Berbeda jika kehidupan kita isi dengan mendahulukan bola tenis, kemudian kelereng seperti yang dicontohkan oleh Pak Guru tadi. Maka hidup kita akan lengkap, berisikan mulai dari hal-hal yang besar dan penting, hingga hal-hal yang menjadi pelengkap. Karenanya, kita bertanggung jawab untuk mampu mengelola hidup secara cerdas dan bijak. Tahu menempatkan mana yang prioritas dan mana yang menjadi pelengkap. Karena jika tidak, maka hidup bukan saja tidak lengkap, tapi bisa tidak berarti sama sekali.

akhir waktu pelajaran, sang guru pun kembali mengajukan pertanyaan. Adakah di antara kalian yang mau bertanya? Namun beberapa waktu, semua siswa terdiam, karena sangat mengerti apa inti pesan dalam pelajaran tadi. Apa arti secangkir air kopi yang tadi dituangkan, Pak? Sang guru pun menjawab sebagai penutup. Sepenuh dan sesibuk apapun hidup kita, masih bisa kita sempurnakan dengan bersilaturahim sambil minum kopi. Dengan tetangga, teman, kerabat juga sahabat yang banyak memberi hikmah dan juga manfaat. Jangan lupakan juga untuk saling bertegur sapa, saling senyum bila berpapasan, tidak saling mencurigai, tidak saling suuzon, juga tidak saling gibah, apalagi fitnah, tetapi saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga takwa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udara untuk Anda dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK sudah
1: pergi di hari Kamis, di hari yang ke-13 di bulan Agustus 2026, atau alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan Safar ya, 1448 Hijriah. Dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, senang sekali sahabat siar Anda Syifa Harunisa dapat menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini, insya Allah hingga jam 9 pagi nanti. Kami akan temani Anda dengan serangkaian segmen pagi hari ini sahabat MK. Mulai dari segmen jurnal pagi, Anda nanti juga bisa bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Anda bisa berbagi jurnal syukur di kesempatan pagi hari ini, atau Anda juga bisa lengkapkan dengan informasi bagaimana pantauan cuaca di daerah Anda, kemudian juga pantauan lalu lintasnya yang sudah berkembang

0: Dan insya Allah nanti di kesempatan berikutnya segmen Sudut Pandang Sahabat MK, kami akan temani juga ruang dengar Anda bagaimana kemudian ikhtiar Provinsi Jawa Barat ini akan menghadirkan perpustakaan digital di Jawa Barat. Apakah Anda tim yang lebih suka untuk hadir langsung, datang langsung ke perpustakaan secara fisik sahabat MK, atau lebih suka memang sudah dalam gadget, jadi perpustakaannya dalam wujud digital? Nanti Anda silakan bisa berbagi sudut pandang juga. Dan insya Allah nanti di termin berikutnya kami juga akan hadirkan bincang kesehatan disambung dengan segmen penutup, yakni ada segmen MKpedia sahabat MK. Silakan Anda bisa mulai bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kita akan awali kebersamaan pagi hari ini mulai dari segmen Jurnal Pagi berikut ini.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Memasuki segmen Jurnal Pagi Sahabat MQ, saatnya kami sapa Anda yang juga sudah berbagi atensi, berbagi salam satu rahmi pagi hari ini, ataupun juga jurnal syukur, jurnal paginya. Silakan Anda juga yang ingin ikut bergabung, berbagi, sampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Sebelum kami sapa, kami hadirkan terlebih dahulu informasi berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan juga wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Kita akan mulai di daerah Bandung terlebih dahulu, sahabat MQ. Kalau melansir laman BMKG, hari ini di hari Kamis, insya Allah untuk mayoritas lokasi ataupun kecamatan di Kota Bandung, insya Allah terpantau cerah atau terprediksikan cerah, sahabat MQ. Seperti di Kecamatan Sukasari, kemudian Coblong, Babakan Ciparai, Bojong Loakaler, Andir, kemudian juga ada yang berlokasi di Kecamatan Cicendo, Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul hingga Bandung Kulon. Perakiraan cuaca hari ini terprediksi cerah, sahabat MQ. Bahkan untuk wilayah Bandung Kulon sama Lengkong ini bisa mencapai suhunya 31 derajat Celcius. Adapun untuk Anda yang berada di wilayah Kiara Condong, kemudian Bojong Loak Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arca Manik, kemudian Cibiru, ini juga sama cerah, sahabat MQ. Termasuk di daerah Kecamatan Ujung Berung, Gede Bage, Panyilekan, Cinambu, dan Mandala Jati, semuanya terprediksi akan cerah hari ini. Kemudian bergeser, sahabat MQ, kita hadirkan juga informasi di wilayah Kabupaten Subang. Anda yang juga menyimak dari Subang, silahkan bisa berbagi atensinya di 0811-224-1027. Karena kalau untuk hari ini tidak jauh berbeda Subang dengan Kota Bandung, cerah, sahabat MQ. Tapi dengan suhu yang lebih terik tampaknya untuk di beberapa wilayah di Kecamatan Kabupaten Subang. Kecamatan Segala Herang, Cisalak, hingga Subang, sahabat MQ, dan Kalijati, ini perakiraannya cerah. Sementara untuk Pabuaran ini sama ternyata masih ya. Pabuaran, Purwadadi, Pagaden ini juga cerah. Bahkan nampaknya menjadi yang paling terik dengan suhu tertinggi mencapai 35 derajat Celcius, sahabat MQ. Ini menjadi pengingat ya bahwasannya musim kemarau memang sudah berada di menjelang puncaknya, sahabat MQ. Silakan Anda bisa bersiap untuk menghadapi perakiraan cuaca hari ini. Mungkin bisa bersiap dengan mengenakan sunblock ya kalau beraktivitas di luar ruangan, atau membawa topi, membawa payung anti UV, sahabat MQ, karena untuk di wilayah Subang sendiri ini bisa mencapai 35 derajat Celcius. Untuk di Kecamatan Binong, Ciasem, kemudian Pusaka Negara, Pamanukan, ini juga cerah, sahabat MQ. Tidak setinggi di 3 lokasi tadi, ini paling tingginya di 34 derajat Celcius. Beda 1 derajat Celcius ini juga sudah lumayan ya, sahabat MQ. Bergeser kemudian di Jalan Cagak, Belanakan, Tanjung Siang, Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, Cijambe, Cipendei, Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, Kecamatan Sukasari, Tambak Dahan, Kasomalang hingga Dawan juga perakiraan cuacanya cerah. Wilayah Pagaden Barat, Ciater, dan Pusaka Jaya juga sama, sahabat MQ. Pagaden Barat ini sama seperti lokasi tertinggi dengan suhunya 35 derajat Celcius, masya Allah. Yang manilah Anda yang sedang dalam perjalanan, Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, silahkan bisa dipersiapkan dengan baik ya. Karena biasanya kalau terik, ini dehidrasi persoalannya. Jadi jangan lupa untuk mengonsumsi air putih, air bening ya, sahabat MQ. Atau Anda yang sedang berpuasa, puasa sunnah ya di hari Kamis, ini mudah-mudahan dikuatkan, dilancarkan ikhtiar ibadahnya, sahabat MQ. Terakhir, kita juga akan hadirkan informasi untuk wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Untuk di Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman hingga Kota Yogyakarta, semuanya terperkirakan cerah, sahabat MQ, dengan suhu tertinggi mencapai 31 derajat Celcius. Itu dia untuk perakiraan cuaca di kesempatan pagi hari ini. Sepanjang hari nampaknya cerah untuk lokasi-lokasi yang tadi kita hadirkan informasinya, sahabat MQ, bisa dioptimalkan untuk beragam agenda yang akan Anda lakukan. Dan silakan Anda juga bisa berbagi pantauan di lapangan seperti apa, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MGFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi jurnal pagi Anda. Sesaat lagi kami akan mulai sapa Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MGI, apa yang dimaksud dengan hawa nafsu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah.
2: Kok ada lagi?
3: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Semua masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Ya, dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwa.

0: Turki sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
1: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
2: Sahabat Nabi, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
1: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan orang lain yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Sahabat MK, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa hawa nafsu adalah suatu kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan. Kitab Asbabut Takhallus Minal Hawa.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Yuri Hadeda, diberi amanah pembina pesantren Darut Tauhid. Alhamdulillah, mengucapkan selamat milad buat MKFM, buat kru, buat para pendengarnya, dan berharap sekali mudah-mudahan MKFM jadi sarana ilmu, sarana rezeki, sarana jalan hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan langgeng, istiqomah, dan semuanya diberi karunia rasa syukur, keikhlasan, kesabaran. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam segmen Jurnal Pagi, sahabat MK, silakan Anda yang ingin ikut bergabung, menyampaikan atensi, jurnal pagi ataupun jurnal syukurnya, kemudian juga menyampaikan laporan kualitas cuaca di daerah Anda, ataupun bagaimana pantauan lalu lintas, silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Seperti pagi hari ini, kami sapa Anda yang sudah menyampaikan semangatnya, sahabat MK, di hari Kamis. Ada Ibu Ella di Soreang ya. Bismillah, Alhamdulillah, Barakallah, pagi yang sejuk, segar, cuacanya cerah katanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Harapan terbaiknya hari ini lebih baik dari kemarin, lebih sehat, kuat, sabar, dan selalu bersyukur. Alhamdulillah, Barakallah, masih bisa ibadah, masih bisa aktivitas di dalam rumah sambil menyimak radio MKFM. Alhamdulillah. Doa terbaiknya untuk guru tercinta, terima kasih atas ilmunya. Insyaallah jadi amal jariah. Untuk kru, operator, penyiar, juga semua sahabat MKFM yang menyimak dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan keberkahan, kebaikan, dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin, Allahumma amin. Hatur nuhun Ibu Ella di Soreang ya, Masya Allah. Ini menjadi yang paling pagi berkirim atensi, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kemudian dari Soreang kita berlanjut ke Buah Batu, sahabat MG. Kali ini di Buah Batu ada Pak Yandi. Pak Yandi berbagi pantauan cuacanya kalau di Buah Batu di daerah Cijawura Hilir ya. Cuacanya sejuk cerah, lalu lintasnya juga lancar di jalan Cijawura Hilir Buah Batu Bandung. Alhamdulillah. Jurnal syukurnya hari ini di hari Kamis yang penuh berkah, masih bisa bangun, masih bisa bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Alhamdulillah. Masih bisa mempersiapkan materi untuk persiapan

kapan bertemu dengan orang tua kelas 12 di aula SMA 25 Bandung. Masya Allah. Ini sebagai perwakilan sekolah atau jadi orang tuanya ini ya Pak Yandi ya? Ya sarallah, semoga dilancarkan aktivitasnya Pak Yandi. Doa terbaiknya di hari ini agar nikmat yang begitu banyak dan besar bisa dirasakan juga oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MKFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, seluruh sahabat siar, seluruh kru, operator, semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin, insya Allah. Karena diingatkan jangan lupa bahagia, sahabat MK, bisa dimulai dengan senyum terlebih dahulu ya. Pagi hari ini mungkin ada yang paginya sudah sibuk begitu ya, sudah padat hingga belum tersenyum menatap cermin. Nah, bisa sambil tersenyum terlebih dahulu sahabat MK ketika menyimak siaran pagi hari ini. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu. Kita juga sapa sahabat MK, kali ini ada sahabat Handayani dari Cimahi. Sekarang sudah bukan di Ontario ya, tapi di Pondok Mas Indah. Alhamdulillah. Jurnal syukur pagi hari ini dibagikan oleh sahabat Handayani, masih bisa bangun dan disehatkan untuk bisa bangun curhat di penghujung malam hari tadi ya. Masya Allah, alhamdulillah. Allah lancarkan juga, sudah praktikum dan penelitian di kampus. Alhamdulillah, dapat rezeki banyak ya. Masya Allah, kemarin dapat makan siang, kemudian kue, roti, dan lainnya dari dokter. Ah, alhamdulillah. Ini lagi bagi-bagi syukuran gitu ya, dengan makanan. Alhamdulillah, terima kasih sahabat Handayani. Diingatkan juga Allah Maha Kaya, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Kuasa. Kalau cuacanya di daerah Pondok Mas Indah Cimahi ini masih mendung berawan, tapi memang ada tanda-tanda akan cerah. Suhunya sejuk ya, alhamdulillah. Tidak terasa ya sahabat Handayani sudah di penghujung safar nampaknya, 29 safar 1448 Hijriah. Hari terakhir di bulan safar ya, Masya Allah. Doa terbaik ya, Allah limpahkan rezeki, sehat selalu juga, bahagia dunia akhirat, dan berkah untuk semuanya. Quotes hari ini disampaikan juga, bersama kesulitan ada kemudahan, maka berjuanglah, bersabar, dan tawakallah. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih sahabat Handayani, ini quotes of the day-nya ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Menjadi penambah semangat, mudah-mudahan sahabat MK, untuk Anda yang akan beraktivitas di pagi hari ini. Dari Cimahi kita berlanjut ke Cisarua. Di Cisarua ada Bunda Sinta di Cilimus, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Menurut Bunda Sinta, pagi hari ini cuacanya cerah ya, sangat cerah bahkan, karena mataharinya sudah bersinar. Sudah moyan Bunda Sinta pagi hari ini. Sudah terasa di badan, terasa segar dan hangat. Dan alhamdulillah bersyukur juga karena Allah sampai saat ini mengizinkan Bunda dan juga keluarga diberikan nikmat lahir, nikmat batin, nikmat iman dan juga Islam. Masya Allah. Bunda juga berdoa agar senantiasa diberikan taufik dan hidayah serta petunjuk ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi Allah, dan diberikan nikmat lahir batin, nikmat iman dan Islam juga, serta nikmat dunia dan nikmat nanti di akhirat. Khususnya untuk Bunda, keluarga, juga untuk sahabat siar, sahabat MG yang menyimak juga, kru dimanapun berada. Amin, amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih Bunda Sinta, doa yang sama untuk semua sahabat MG yang menyimak, ya walaupun pagi hari ini belum bisa bertukar atensi. Terima kasih banyak Bunda Sinta. Kemudian kita lanjutkan, ada Umi Zikri di Cianjur ya, Masya Allah. Kali ini berbagi, alhamdulillah bisa kembali menyimak radio MK FM dengan sajian ilmu, suara yang jelas mencerang ya, alhamdulillah. Salam uhwah untuk semuanya dan juga keluarga, khususnya untuk masing-masing, buat guru, untuk sahabat siar, untuk kru, dan untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Doa terbaiknya hari ini senantiasa sehat walafiat, sejahtera, ada dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Umi Zikri di Cianjur. Kalau tadi pagi belum sempat menyapa ya di MK pagi karena handphonenya baru diservis. Wah, Masya Allah. Terima kasih Umi Zikri sudah senantiasa menyempatkan untuk bisa berbagi atensi ya. Sekarang sudah lancar kembali ya, alhamdulillah. Ini juga menjadi rasa syukur saya buat MG karena sekarang handphone, gadget sebagai sesuatu bisa dikatakan kebutuhan primer juga ya. Wah, luar biasa. Karena sudah zamannya teknologi, sahabat MK. Mudah-mudahan dengan teknologi yang hadir di tengah kita, ini menjadikan wasilah kebaikan untuk kita semua. Seperti halnya MK FM yang tidak hanya bisa Anda simak di frekuensi 102,7.